0: media, pimpinan PW Sulut juga hadir dalam peringatan HUT Proklamasi RI ke-81.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat Sir.

0: Lapor upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
1: Lanjutkan.
0: Lanjutkan.

0: pasukan pengibar bendera pusaka dari arah utara atau samping kanan kantor gubernur Sutara. Sesaat lagi akan memasuki lapangan upacara menunaikan tugas mereka setelah melakukan latihan sekitar satu bulan ditempa dengan berbagai peraturan baris berbaris, ditempa dengan disiplin, siap menunaikan tugas negara mengibarkan bendera merah putih. Saya bisa terdengar langkah tegap para pasukan pengibar bendera dari arah utara dengan langkah tegap, langkah pasti. Pasukan pengibar bendera yang terdiri dari siswa-siswi terbaik SMA, SLTA, sederajat di Sulawesi Utara akan melaksanakan tugas negara menaikkan, mengibarkan bendera merah putih dengan mengenakan pakaian putih-putih, mengenakan juga kopiah, hampir berada di tengah lapangan upacara. Pasukan pengibar bendera ini, skibraka ini juga diapit oleh TNI akan Angkatan Darat dengan membawa
1: jolot
0: dikawal
1: dengan persenjataan.
0: Saat ini pembawa baki yaitu Audrey Fania Ringkuangan yang berasal

0: Kota Manado. Sesaat lagi akan mengambil bendera yang akan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus. Pembawa baki Audrey Vania Lingkuangan diapit oleh TNI Angkatan Darat, siap-siap untuk mengambil bendera di podium, dan bendera akan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus.
1: Pengibaran Sang Merah Putih, yuk dimulai.
2: Laksanakan.
0: Komandan Pasukan Pengibar Bendera Paskibraka sudah melaporkan bahwa upacara pengibaran bendera merah putih siap dilaksanakan. Pembawa baki Audrey Vania saat ini menaiki tangga demi tangga, 1, 2, 3, 4 anak tangga, dan dia saat ini siap menerima bendera merah putih. Saat ini terpantau Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus sudah menyerahkan bendera kepada Audrey, dan Audrey telah menerima baki, dan Audrey mulai turun satu persatu lewat anak tangga yang telah disiapkan dan siap melaksanakan tugas untuk menaikkan dan mengibarkan bendera merah putih.
1: Harap! Harap! Ruh!
0: Peserta upacara HUT Proklamasi Republik Indonesia ke-81 tampak begitu tenang melihat kiprah dari pasukan pengibar bendera merah putih. Saat ini pasukan 8 diapit oleh menunaikan tugas mengibarkan bendera merah putih.
1: Hadap kanan, hadap kiri. Rat!
0: Saat ini pasukan pengibar bendera merah putih sudah menuju ke tiang bendera untuk melaksanakan tugas mengibarkan bendera merah putih. Sementara pasukan pendamping yaitu dari TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut, bahkan Brimob, standby di depan podium.
1: Harap kiri.
0: Pasukan pengibar bendera merah putih yang terdiri dari pasukan 8 dan pasukan 17 sudah bersiap-siap di depan tiang bendera untuk menaikkan bendera merah putih. Dan sini tiga orang petugas yang terdiri dari penggerak bendera Akil Optologik Taliabu dari Kabupaten Bulang Mongondo, pembentang Afgan Saresa Mudeo, utusan Kabupaten Bulang Mongondo, saat ini sudah berada di depan tiang bendera untuk melakukan tugas mereka, menunaikan tugas mereka. Untuk pembawa bendera sendiri, yaitu Irina Maharani Putri, utusan Kota Tomohon. Yang akan menyebarkan bendera,
3: undangan dimohon berdiri,
0: siap menyebarkan bendera merah putih. Upacara bendera, penyebaran bendera merah putih ini diiringi dengan kelompok musik dari Satuan Musik Ajendam Kodam 13 Merdeka. Hadirin atau peserta upacara telah berdiri untuk menghormati pelaksanaan pengibaran bendera merah putih.

0: 这个射箭的
1: mengibar bendera merah putih sukses menunaikan tugas mereka mengibarkan bendera merah putih.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
1: Saat ini ketiga petugas yang berada tepat di tiang bendera ini sudah melakukan penghormatan bahwa tugas mereka telah selesai menunaikan tugas negara sebagai pembentang maupun penggerek bendera. Untuk penggerek bendera sendiri yaitu Akil Abdul Rojik Taliabu dari Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, Ayah Rusli Taliabu dan Ibu Siti Anggriani Amiri. Sementara pembentang yaitu Afgan Saresa Modeong dari Kabupaten Bolmong Timur, orang tua Ayah Husrin Modeong dan Ibu Yunita Pontok. Saat ini pasukan pengibar bendera kelompok 8 dan kelompok 17 telah membentuk formasi untuk siap-siap meninggalkan lapangan upacara.
0: Hadap kiri.

0: pasukan pengibar bendera yang terdiri dari kelompok 8 dan kelompok 17 sudah berada di samping kanan lapangan kantor gubernur Sulawesi Utara. Dan saat ini pasukan pendamping yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, dan juga dari kepolisian saat ini siap-siap untuk meninggalkan lapangan upacara. Saat ini tengah membentuk formasi TNI, pasukan TNI dan juga pasukan pengibar bendera merah putih paskibraka sudah akan bergabung dan sesaat lagi akan meninggalkan lapangan upacara. Dan pendengar, suatu kebanggaan ketika setelah melaksanakan tugas mengibarkan bendera, suatu kebanggaan dari pasukan pengibar bendera seumur hidup mungkin mereka tidak lupakan ketika menjadi, mereka dipercayakan menjadi pasukan pengibar bendera merah putih. Dan saat ini komandan kelompok pasukan pengibar bendera akan melaporkan bahwa pengibaran bendera merah putih selesai dilaksanakan. Dan saat ini pasukan pengibar bendera didampingi oleh TNI berada di tengah-tengah lapangan upacara.
1: Pengibaran sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan usai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan ataupun pimpinan pasukan pengibar bendera saat ini telah menyampaikan laporan bahwa upacara peringatan, upacara pengibaran bendera merah putih telah selesai dilaksanakan.
1: Buka, kiri, sejata! Parap, kiri!

0: dan pendengar dari pantauan saat ini, pasukan pengibar bendera merah putih siap-siap meninggalkan lapangan upacara. Pasukan ataupun kelompok 8 yang menjadi inti dalam pelaksanaan pengibaran bendera merah putih ini sudah berada di tengah-tengah antara pasukan 17 dan pasukan TNI. Dan sesaat lagi akan meninggalkan lapangan upacara. Suatu kebanggaan dari anak-anak sekolah SMA di Sulawesi Utara ketika mereka dipercayakan menjadi pasukan pengibar bendera merah putih dan juga sukses mengibarkan bendera merah putih. Pasukan pengibar bendera merah putih mengarah ke arah utara, kembali ke posisi atau tempat mereka semula sebelum menaikkan bendera merah putih. Dan pelaksanaan upacara ataupun detik-detik proklamasi Republik Indonesia akan dilanjutkan. Pasukan ataupun peserta upacara yang berada di tengah
1: undangan dimohon berdiri
0: dari TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, Bakamla, juga Satuan Polisi
1: Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara
0: Dipenda dan Basarnas
2: untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan oleh seluruh peserta upacara.
2: Pembina upacara. Dan saat ini kita akan mengikuti
0: pembacaan
2: Pancasila.
0: Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Utara.

0: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membukakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat sejarah.

0: Тога за деда!
1: Pembacaan teks proklamasi.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: Sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya akan menuntun doa menurut keyakinan saya agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kamayan bagi li jalali wajhikal karimi ajmi sultani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu, pada hari ini kami dapat menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga dan segala yang mereka miliki demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan, dan jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya pengabdian dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa kami. Jauhkanlah negeri kami dari segala bentuk perpecahan, permusuhan, bencana, konflik, dan segala hal yang dapat mengganggu persatuan, kedamaian, serta ketentraman bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, anugerahkanlah keberkahan kepada negeri kami. Jadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam menentukan masa depannya, adil dalam memberikan kesempatan dan perlindungan bagi seluruh rakyat, serta makmur dengan kesejahteraan yang dirasakan secara merata. Berikan kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, serta kemajuan ekonomi yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, kabulkan doa dan harapan kami. Limpahkan rahmat, perlindungan dan kedamaian bagi bangsa Indonesia. Jadikan peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera serta diridhoi oleh-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
2: Oleh Kakanwil Agama.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Pelaksanaan upacara HUT Proklamasi akan selesai dilaksanakan. Dan pendengar, Komandan Upacara saat ini dengan langkah tegap akan menuju ke depan podium, akan melaporkan bahwa upacara HUT Proklamasi di lapangan Tikala,
3: upacara
2: lapangan 17 selesai. Agustus.
4: Terima kasih, upacara dapat dilaksanakan.
2: Tepatnya di kantor gubernur. Segera akan selesai. Komandan Upacara Letkol Infanteri Bruri Gumono Suyeta telah menyampaikan laporan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Beliau adalah abiturien atau lulusan Akademi Militer tahun 2026 dan saat ini menjabat sebagai Komandan Yonif
1: 712 Pasukan.
4: Kepada Inspektur Upacara, hormat sejajar. Tegak sejenak.
1: Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara.
2: Gubernur Sulsutara akan meninggalkan lapangan upacara. Oke, dan pendengar, saat ini saya sudah bersama-sama dengan Sekretaris LVRI Sulsutara. Oke, dengan Bapak Yance
1: Rompang. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan
2: ini kan
1: Republik Indonesia
2: tahun 2026 proklamasi RI ke-81
1: dapat membubarkan pasukan.
2: Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait peringatan HUT proklamasi pada pagi ini?
3: Kami sebagai lembaga veteran Republik Indonesia,
4: masing-masing komandan pasukan dapat membubarkan pasukannya. Kerjakan!
3: Dan untuk melaksanakan acara ini, karena ini adalah kita memperingati akan pejuang-pejuang kita yang bahkan mati untuk kami sebagai para veteran, para pejuang, sangat berterima kasih dan bangga karena semua ini
5: boleh. Belok kanan, belok kiri, maju.
3: Yang sudah merebut bangsa Indonesia untuk.
2: Oke, Pak, ini kan diikuti oleh berbagai tamu undangan dan juga bagaimana penghargaan dari pihak pemerintah terhadap kiprah atau juang ataupun jasa yang telah diberikan oleh para legiun veteran ini terhadap bangsa dan negara khususnya yang ada di Sulsutara ini.
3: Untuk partisipasi dari seluruh instansi yang ada di Sulawesi Utara sangat memuaskan, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi. Tetapi kami bersyukur karena dari hasil yang kami terima ini, melihat bahwa partisipasi bahkan perhatian daripada pemerintah, seluruh instansi yang ada, ini sangat memuaskan untuk kami, walaupun nanti akan ada pembenahan-pembenahan untuk masa yang akan datang.
2: Mungkin ini kan ada untuk tema tahun ini, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, mungkin juga dari pihak Legion Veteran ini mungkin bisa ada harapan terkait kedaulatan Indonesia dan juga kehidupan yang adil dan makmur. Silakan, Pak.
3: Ya. Untuk kedaulatan tetap kita akan pertahankan NKRI. Tapi tentang kesejahteraan mungkin ya harus dibenahi lagi. Karena ya sebagai manusia atau kami juga dari veteran juga masih merasa kurang, tapi bersyukur apa yang ada dan itu menjadi terima kasih kepada bangsa dan negara.
2: Jadi artinya untuk selain kesejahteraan veteran dan juga kesejahteraan dari seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia, untuk diharapkan ada kepedulian dan oleh dari pemerintah.
3: Ya, memang masih kurang kan? Ya, oleh sebab itu mengimbau perhatian dari pemerintah untuk melihat tentang kesejahteraan bangsa dan negara untuk masyarakat yang ada. Juga kami bukan mengkhususkan untuk veteran. Jadi kalau ada perhatian para pejuang-pejuang juga, kami sangat berterima kasih.
2: Oke, terima kasih Pak Dr. Andes Yance Pas yang juga Sekretaris LVRI Sulsutara. Terima kasih untuk wawancaranya dengan RRI. Terima kasih, Pak.
3: Terima kasih.
2: Oke, dan pendengar, demikianlah wawancara kami dengan Legiun Veteran Indonesia Sulsutara. Dan pendengar, demikianlah laporan pandangan mata tim Radio Republik Indonesia Manado dengan pimpinan Kepala LPPRI Manado Budi Nugroho, Katim Richard Kundiman, dan tim yang bertugas Bobby Sambeka, Rini Kalangi, dan tim teknik. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam laporan pandangan mata selanjutnya. Kembali ke studio.
6: Terima kasih.

Selamat pagi kembali pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung jalannya upacara pengibaran bendera ya dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari kantor Gubernur Sulawesi Utara. Iya, dan nanti sebentar sore kami akan siarkan secara langsung juga untuk kegiatan upacara penurunan bendera ya dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia dari lapangan Sparta Tikala Manado. Ya, apa kabar untuk Anda pagi ini ya dengan semangat kemerdekaan ya. Tentunya ya ada semangat baru lagi untuk Anda di hari ini ya. Kita boleh bangga karena ya 81 tahun kemerdekaan menjadi momentum ya yang boleh terus mempererat kebersamaan dan persatuan kita ya. Dan mari kita rawat kemerdekaan dengan semangat persatuan ya, gotong royong dan tentu tetap peduli dengan sesama. Semoga Indonesia semakin berdaulat, adil, serta mampu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Ya, sesuai dengan tema juga untuk tahun ini ya. Tema HUT Republik Indonesia ya di tahun 2026 ini ya, bahwa Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Rahman Wahid atau Gus Dur pernah berkata, Pancasila bukan agama, tidak bertentangan dengan agama, dan tidak digunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Karena itu, marilah kita generasi milenial tetap selalu menjadikan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia. Harus ditaati, harus diamalkan, harus tetap dipertahankan, dan harus dijaga kelestariannya, serta menjadikan motivasi dalam sikap tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Teks naskah proklamasi atau proklamasi klat adalah naskah asli yang merupakan tulisan tangan sendiri oleh Insinyur Soekarno sebagai pencatat dan adalah merupakan hasil gubahan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan Raden Ahmad Subarjo Joyo Adisuryo. Adapun yang merumuskan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia terdiri dari Tadashi Maeda, Tomegoro Yoshizumi, S. Nishijima, S. Miyoshi, Muhammad Hatta, Soekarno, dan Ahmad Subarjo. Para pemuda yang berada di luar meminta supaya teks proklamasi bunyinya keras. Namun, Jepang tak mengizinkan. Beberapa kata yang dituntut adalah penyerahan, dikasihkan, diserahkan, atau merebut. Akhirnya yang dipilih adalah pemindahan kekuasaan. Setelah dirumuskan dan dibacakan di rumah orang Jepang, isi proklamasi pun disiarkan di Radio Jepang. Naskah proklamasi klat ini ditinggal begitu saja dan bahkan sempat masuk ke tempat sampah di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. BM Diah menyelamatkan naskah bersejarah ini dari tempat sampah dan menyimpannya selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari hingga diserahkan kepada Presiden Soeharto di Binagraha pada 29 Mei 1992.
2: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
3: Bisa, bisa. Aku bisanya lagu Korea.
4: Oh no.
3: Saya

0: Wah, hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi

Iya baik pendengar, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini tentu menjadi identitas resmi peringatan kemerdekaan sekaligus mencerminkan semangat bangsa dalam memperkuat kedaulatan, mewujudkan keadilan dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pendengar, melalui laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, tema ini mengandung pesan agar seluruh elemen masyarakat itu menjadikan keberagaman budaya Nusantara sebagai kekuatan dalam memperkokoh persatuan nasional. Dan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong pun diharapkan dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur. Nah, pendengar, jelang detik-detik peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, masyarakat sudah mulai memadati Istana Merdeka dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Dan beberapa di antara mereka juga mengenakan pakaian resmi dengan ornamen merah putih. Ya, masyarakat yang memasuki kawasan Istana Merdeka pun langsung mendapatkan bingkisan ya berisi berbagai souvenir HUT ke-81 Republik Indonesia yang berisikan topi, handuk ya, mok, buku presiden, solusi, payung hingga mainan tradisional seperti karet dan kelereng. Selain itu juga masyarakat pun mendapatkan makanan ringan

Baik pendengar, sambil terus merayakan kebahagiaan di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini, ya tentunya kita harapkan bersama ya bahwa kemerdekaan itu bukan hanya tentang mengenang perjuangan masa lalu, tetapi bagaimana kita menyiapkan masa depan bangsa. Ya mari kita terus melangkah bersama dengan keyakinan bahwa Indonesia pun mampu berdiri kuat dengan kekuatan sendiri. Semoga kedaulatan, keadilan dan kemakmuran ya boleh menjadi bagian dari kehidupan seluruh masyarakat. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kita jadikan ya momen HUT Kemerdekaan sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kepedulian terhadap bangsa. Semoga Indonesia semakin berdaulat, semakin adil dan semakin makmur. Ya dengan berakhirnya informasi ini ya berakhir juga pengulangan saya untuk Anda di pagi ini. Nanti ada rekan Yalin yang akan lanjutkan untuk Manado Siang. Dan ya nanti sekali lagi kami akan siarkan secara langsung ya untuk peringatan upacara detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Hormat, gerak. Tegak, gerak.
3: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Maja Mora mau ikut upacara saja.
4: Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
3: Emangnya kenapa?
4: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat, rak, tegak, rak.
5: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Will you ever allow complete freedom of the press?
1: Never.
2: Because it is a revolution.
3: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi laut.

0: Saya Muslim.
1: Saya Nasrani.
2: Saya Buddha.
3: Saya Hindu.
4: Saya Indonesia.
5: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
6: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
7: Perbedaan budaya.
8: Perbedaan bahasa.
6: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
5: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
6: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
5: Masihkah kita mengingkari itu?
9: Kami

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Selamat siang untuk Anda pendengar RRI Pro, satu monedo kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda di sore hari ini? Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun gitu ya. Yang pastinya saya Yelin Solviani akan menemani Anda di monedo siang hari ini pendengar, sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Hari ini 17 Agustus 2026, Indonesia kembali memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-61, tentunya 81 tahun gitu ya. Ini bukan sekedar angka pendengar, melainkan juga memang perjalanan panjang sebuah bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan, membangun negeri, dan juga mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Dan kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan gitu ya, tapi juga memang ini tentang keberanian untuk kita terus berdiri, bersatu, melangkah maju, menghadapi berbagai tantangan zaman. Dan bahkan di tengah perubahan dunia yang begitu cepat, semangat kemerdekaan mengingatkan kita juga pendengar bahwa memang setiap generasi memiliki tanggung jawab gitu ya, untuk bisa menjaga yang namanya persatuan, menghargai keberagaman, dan juga memberikan yang namanya kontribusi terbaik bagi negara kita Indonesia. Dan yang masih peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ini menjadi momentum juga untuk tidak hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga untuk kita bertanya kepada diri sendiri, apa sih yang sudah kita lakukan untuk Indonesia gitu ya, dan apa yang akan kita wariskan nanti kepada generasi berikutnya. Karena memang kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya warisan dari para pahlawan gitu ya, tapi melainkan amanah juga yang harus terus kita isi dengan karya, persatuan, kepedulian, dan juga semangat untuk menjadikan Indonesia semakin maju, adil, dan sejahtera. Oke, selamat peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di sore hari ini di hari Senin gitu ya, tepat di tanggal 17 Agustus 2026. Dan yang pastinya kita juga sambil menantikan tentunya detik-detik gitu ya, memperingatkan tentunya peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nanti kita akan relay langsung bersama Pro 3 Jaringan Nasional dari Istana Negara Jakarta. Jadi kita tetap terus memantau gitu ya, bagaimana nanti kegiatan-kegiatannya, dan nanti kan kita siarkan secara langsung juga di ruang dengan Anda ya. Kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, kita bersama Pro 1 Manado di Selatan siang hari ini.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Veva!
1: Jaya Mahe!
0: Jales Veva!
1: Jaya Mahe!
0: Jales Veva!
1: Jaya Mahe!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Meredo Kanal Informasi ya, yang pastinya di hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Meredo ya, RRI Pro 1 Meredo Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya kita akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur, itu tema kita di semangatan hari ini gitu ya. Tentunya di tahun ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan kita sambil menunggu ya, di semangat hari ini secara langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari Istana Negara Jakarta yang nanti akan kita relay langsung bersama-sama di ruang dengar Anda, yang kita relay langsung dari Pro 1 Jakarta yang disiarkan di seluruh RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Jadi itu karena semuanya kita sambil menunggu ya, di selama hari ini peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 upacara yang akan kita hadirkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Dan ini masih tetap terus bersama Pro 1 Meredo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Penedo Kanal Informasi dan Inspirasi, dan selanjutnya akan kita hadirkan di ruang dengan Anda sedang langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari Istana Negara Jakarta. Kita hadirkan di ruang dengan Anda dan selamat mendengarkan.
1: Theo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Selina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Aryawira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdolar, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan, sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan pendengar, 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi, kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Risti Rusarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
3: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Ya,
0: dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device. Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali. Iya.
0: Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana, betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, yeah, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian, yeah, TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi, yeah, mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut,
0: dan Udara,
1: kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat
0: dengan masyarakat umum. Jadi, betul, di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena, yeah, mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan,
0: ya,
1: yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, Pak Revita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki,
1: betul,
0: pembentang bendera,
1: betul,
0: terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk,
1: betul,
0: diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka ya. Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri

0: 25 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
2: membacakan teks proklamasi.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo, Pradipta, yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: yang hanyutkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta

0: baik.
1: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara, dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu

0: Karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolonganmu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hambamu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladziina qutiluu fii sabiilillaahi amwaata bal ahyaa'u 'inda rabbihim yurzaquun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'anil qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini, ya, sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Ya. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan, khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari.
1: 7 hari.
2: Untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ya, sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium. Ya.
1: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
2: Betul.
1: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembawa baki, kemudian pembawa baki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembawa baki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima sang merah putih dari inspektur upacara.
2: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium sang merah putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
2: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: Oke, dan inilah
2: momen
1: inspektur upacara
2: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat sang merah putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
2: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
2: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
2: Belum tuntas.
1: Sang merah putih masih ada di tangan dari paskibraka dan komandan kompi Rahmatsyah.
2: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembawa baki, pengeret, pembentang, dan penarik yang juga diapit oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
2: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
2: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik, dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
2: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali.
2: Sangat
1: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
2: Istana Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
2: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
1: Iya.
2: Karena bendera tidak boleh salah.
1: Iya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
2: Dan juga
1: Arya dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
2: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya. Alhamdulillah, bendera berkibar sempurna.
3: Bendera penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada sang merah putih, hormat

0: 大哥，上家到。
1: Ya, baik pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik,
1: dengan
2: sempurna,
1: baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya,
1: kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya,
1: dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
2: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan.
2: Iya.
1: Karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri
2: Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih mm-hmm. untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan mm-hmm. karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat mm-hmm. dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka gitu kan.
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka
2: dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin lah, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening. Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar dari sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul.
2: Iya.
1: Karena ini nggak ada duanya.
2: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting yang
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Ya. Apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya, kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah para duduk
3: yang
1: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi. Dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
3: Balik
2: jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengerti apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, peringkat Pro 3 dan juga peringkat Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bakti.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi telah kita ikuti bersama siaran langsung upacara detik-detik proklamasi yang tentunya disiarkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta melalui siaran Pro 3. Dan di pukul 12 nanti kami akan menghadirkan informasi dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami melalui siaran Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: secara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, pemerintah sudah menggelar atau sudah membuka kegiatan pasar rakyat yang berlangsung di Monas hingga malam hari pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat mendatangi Monas untuk menikmati berbagai hiburan, berbagai sajian, dikarenakan terdapat banyak sekali UMKM yang menyajikan makanan secara gratis untuk masyarakat. Selain panggung hiburan, selain kuliner, nanti juga terdapat permainan tradisional yang diperuntukkan untuk anak-anak yang memang datang ke kawasan Monas, Jakarta. Selain di kawasan Monas, nanti juga pasar rakyat atau kegiatan panggung hiburan juga akan dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia. Sehingga hari ini acara untuk masyarakat sangat padat sekali yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dan berikan demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Sugandi Avandi untuk laporan Anda. Dan saat ini juga masyarakat akan dapat menyaksikan atraksi udara flypass, kemudian juga atraksi udara oleh pesawat tempur Rafale yang akan memberikan sajian tersendiri. Pesawat tempur Rafale yang dimiliki Indonesia atau yang belum lama ini juga dimiliki Indonesia merupakan pesawat buatan Perancis, merupakan jet tempur generasi 4,5 Omniroll bermesin ganda yang sangat lincah. Dan pesawat ini mampu mengangkut muatan senjata hingga 9.500 kg di 14 titik, melesat hingga kecepatan Mach 1,8 serta dilengkapi sistem radar AESA dan sistem peperangan elektronik Spectra yang sangat canggih. Dan kemarin beberapa hari terakhir ini ketika gladi bersih dilakukan di kawasan istana, masyarakat sekitar tentu dapat merasakan, mendengarkan suara langsung bagaimana suara dari pesawat Rafale yang begitu kencangnya dan dengan kecepatan terbang rendah yang sangat cepat sekali, sehingga tentu harapannya adalah memberikan sajian yang menarik yang mungkin sangat jarang sekali untuk kita saksikan. Dan saat ini beberapa helikopter juga sedang terbang menuju ke melintas di depan Istana Merdeka Jakarta atau menghadap langsung ke podium kehormatan, di mana helikopter akan membawa bendera besar yang bertuliskan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Baik pendengar, nanti kami akan kembali bersama dengan reporter kami. Peringatan HUT ke-81 RI di Kota Bekasi diwarnai dengan pengibaran bendera merah putih raksasa dengan ukuran 60 x 40 meter di atas Stadion Patriot Kota Bekasi. Aksi tersebut diprakarsai sejumlah komunitas yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Stadion Patriot Kota Bekasi. Peringatan HUT RI ke-81 di Kota Bekasi diwarnai dengan pengibaran bendera merah putih raksasa dengan ukuran 60 x 40 meter di atas Stadion Patriot Kota Bekasi. Aksi tersebut diprakarsai sejumlah komunitas yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI, dan pengibaran bendera merah putih raksasa juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kota Bekasi, mulai dari asisten daerah 1 Dinar Faisal Badar, kemudian Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Prihadi Santoso dan juga petugas BPBD Kota Bekasi. Dan menurut penanggung jawab kegiatan pengibaran bendera raksasa, Era Rahmat Nugrahanti, menjelaskan pengibaran bendera raksasa sengaja dilakukan di atas Stadion Patriot sehingga bisa menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat mengingat aksi tersebut merupakan aksi tidak biasa. Bahkan ia menjelaskan persiapan pengibaran bendera raksasa dilakukan selama 4 hari, hanya saja tidak ada geladi bersih untuk mencegah bendera yang akan dikibarkan rusak mengingat hanya ada satu bendera. Adapun prosesi pengibaran bendera melibatkan 50 orang relawan dengan rincian 10 orang di atas atap dan sisanya berada di bawah untuk menarik tali. Berikut pernyataan dari penanggung jawab kegiatan pengibaran bendera raksasa, Era Rahma Nugrahanti.
3: Nah, yang selama ini selalu diperebutkan orang-orang di luar, kita bisa gitu. Dengan subsidi berbareng-bareng, kita patungan sama-sama buat sesuatu. Kalau memang kita punya rencana, kita punya niat baik, kalau kemudian kita lakukan dengan cara yang baik, koordinasi komunikasi yang baik insya Allah tuh bisa terlaksana dengan baik seperti hari ini. Kita bangga banget kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan lah buat saya. Itu aja. Jadi tidak ada harapan lain sih, cuma itu aja.
4: Persiapannya itu...
2: Dan Era juga mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan tersebut lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81. Bahkan ia juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Bekasi yang telah memberikan dukungan serta sejumlah pihak lainnya, salah satunya Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Candrabaga, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Leni. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menambah waktu kunjungan tahanan yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kunjungan tahanan hari ini berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Herul Umam melaporkan. Umam.
5: Iya, baik Rudi dan pendengar. Saat ini saya sedang berada di rumah tahanan cabang KPK, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia memberi waktu tambahan terhadap kunjungan keluarga tahanan bertepatan pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa jam kunjungan tahanan diberikan tambahan 1 jam, yaitu dari semula 9 hingga 11, dan untuk hari ini diberikan tambahan 1 jam dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Itu pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
6: Untuk jadwal kunjungan hutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kunjungan hari ini rutin setiap hari Senin sekaligus bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga waktu kunjungan juga ditambah 1 jam menjadi total 3 jam.
5: Dan Budi menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin, namun bertepatan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, waktu kunjungan ditambah 1 jam. Dengan penambahan tersebut, waktu kunjungan tahanan KPK pada hari ini menjadi 3 jam dibandingkan jadwal rutin sebelumnya setiap hari Senin. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Thank you.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenis Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat.

0: terletak dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
1: Well, I'm obviously extremely happy with it.
0: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
1: In general, I'm always...
0: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang, kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Primer Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janis Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janis sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janis berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janis kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janis akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
4: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, Voli Putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina Michaela Joy de Guzman. Sementara itu Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan Yoo Tae Bin di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
2: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
1: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
2: Pastela, toh?
1: No, apa dan? So, DP jamin nih.
3: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda.

0: pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Stella.
1: Pasti Anda suka Tembang Lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90.8 FM. Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi. Pro 1.

0: usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So frekuensinya itu 90,8 FM Pro 1.
1: Pastela toh?
0: No, apa dan? So DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela.

pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pasti Anda suka Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Merdeka. Oh, harus kayak gitu ya. Ya biar semarak 81 tahun Republik Indonesia ini berasa di ruang pastela siang hari ini. Apa kabar? Yuhu. Selamat siang semuanya. Semangat 17 Agustus, semangat 81 Republik Indonesia kita di hari ini. Gimana vibes-nya, sudah ikut upacara? Ya, kalau kita tadi upacaranya sangat-sangat pagi sekali ya. Itu jam 7 pagi. Wah, jam 7 pagi. Matahari tuh sebenarnya sih masih malu-malu ya keluarnya, tapi berasa juga ya. Hari ini ada updatean berapa derajat nih cuaca kita? Coba Mas Iwan, berapa derajat ini loh? Tadi datang-datang langsung, walah panas-panas. Ya panas toh kalau di luar, makanya ngadem di dalam aja ya. Selamat siang untuk semua pendengar kita dan juga pemirsa TikTok kita ya, penonton-penonton Budiman. Selamat siang semuanya. Semangat 17 Agustus hari ini spesial di Pastela kita. Saya mengundang Anda untuk calling-calling ya di 455-442 ataupun juga di 0811 456 03908. Saya sangat tertata sekali ya jilbab saya hari ini. Berasa kayak abis ikut apa gitu tadi ya. Oh iya, kan tadi ganti kostum ya. Ini karena sudah bebas dari upacara, sudah selesai maksudnya upacaranya. Jadi kita berganti kostum spesial untuk Pastela merah ya. Harusnya putih ya tadinya di sini ya. Gak apa-apalah. Udah gak usah dimasalahkan lah ya. Yang dimermasalahkan kalau misalnya lagunya gak terputar. Oke, siang hari ini silahkan di 455-442 dan juga di 0811 456 03908. Apa kabarnya untuk penonton kita di TikTok? Ada 6 penonton. Bantu tap-tap layar ataupun bantu share linknya ya, biar makin banyak yang nonton. Oke, ada siapa di sana? Oh, ada Pak Sugiono. Halo Pak Sugiono, selamat siang. Lalu ada Mama Greta ya. Oke, Mama Greta. Kemudian ada Fahri, ada Afka, ada Jorimbo Ulu. Pastela dari Sutejo. Oh, Sutejo di Rimbo Ulu, Tebo, Jambi. Mas, iki dari Jambi loh, Mas. Masuk catatan dia sapa ora iki?
1: Ada
0: ya. Oke. Ini Mas Sutejo di Rimbo Ulu, Tebo, Jambi mau request lagunya Christine Panjaitan. Jangan simpan tangismu, lebih baik simpan duitmu ya. Itu lebih bermanfaat untuk masa depan. Kalau simpan tangismu, yang ada nanti bangka dada nganas sayang. Oke, kita mau ke penelpon dulu ya. Ada yang sudah bergabung. Oh, tadi apa tadi? Christine Panjaitan ya. Oke, Christine Panjaitan, jangan simpan tangismu. Kita sudah siapkan di sini. Kalau misalnya apa sih namanya, lagunya sudah tersiapkan, berarti ready untuk diputarkan ya. Apa kabar juga untuk Ibu Mariani? Oke, terima kasih Ibu Mariani ya di siang hari ini. Oke, Jun Yahya 845 bergabung join ya. Edi Irawan. Oh, Pak Edi, itu kan operator saya siang hari ini. Bukan ya? Itu Edi Irawan. Wahwan ya. Uang koin. Di sini ada uang kertas. Mau? Ada-ada ya. Ini masuk data enggak sih kalau uang koin kayak gini? Harusnya ini ya, nama, jangan nama samaran ya, nama asli gitu. Tapi enggak apa-apa. Yang penting seru-seruan aja ya siang hari ini. Oke. Kita ke penelpon di siang hari ini. Selamat siang Pastela.
2: Assalamualaikum Pastela.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pastela.
2: Iya ya, merdeka.
0: Merdekanya kok lemes ya. Kayaknya belum makan siang atau gimana ini?
2: Udah makan siang ini.
0: Harusnya kalau merdeka, merdeka gitu dong. Merdeka erang evana levem purang. Oh ya Allah.
2: Pengen tahu mau puasa ini.
0: Puasa mau apa muni kom ini, ha?
2: Buku tengah ada tanggulan.
0: Oh. Oke, silahkan.
2: Iya, saya mau dengar lagunya Demersi Sumi. Demersi hanya kenangan.
0: Hanya kenangan. Oke. Siap.
2: Oke, ya, terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak Sahrun yang ada di Sunju ya. Oke, terima kasih The Mercy hanya kenangan saja. Oke, saya akan cari lagunya The Mercy hanya kenangan ya. Kemudian penelpon lainnya lagi di 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Pak Stella, selamat siang.
1: Ya, Oma
0: Jaton. Oh, Oma Jaton ya.
1: Merdeka. Oh,
0: merdeka. Nah, ini baru semangat ya. Iya, yang iya, tadi peloyo iya, sekali iya, kuat. Iya, rupa belum makan.
1: Itu
0: Oma dia.
1: Oma mau minta lagunya Titi Subagja.
0: Titi Subagja ya.
1: Berikan daku harapan.
0: Berikan dah.
1: Dulu Oma kalau kasih tinggal Pak Oma.
0: Aduh. Aduh, kenapa DP bacurhat dong siang-siang? Aduh, sumar deka kok bacurhat babak gini ini. Aduh, bikin sayang. Mas. Oke. Terima kasih, Oma.
1: Assalamualaikum, sayangku.
0: Iya. Oke, terima kasih untuk Oma Jaton ya. Kadang-kadang memang lagu tuh bisa mengingatkan sesuatu yang sudah lampau ya, seperti kenangan-kenangan. Punya kenangan juga dengan lagu-lagu memori, silahkan bergabung ya di 0811456-03908 atau di 455-442. Ada nomornya kan di bawah ini? Nah, jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa. Nama hostnya juga boleh dicatat ya. Oke, berikan daku harapan ya dari Teti Subagja. Oke, nanti kita akan putarkan lagunya yang dimaksud ya. Yang lainnya yang belum bergabung nanti boleh coba untuk bergabung di 455-442 dan juga di 0811456-03908 ya. Ada siapa lagi di sana? Ada Sasmita. Oh, Ibu Mariani dulu ya sebelum Ibu Sasmita. Mau request lagunya Sepasang Mata Bola. Ini nuansa-nuansa Agustusan ya lagu ini keluarnya. Sepasang Mata Bola. Kemudian assalamualaikum. Pak Stella, mau request dong lagunya Betaria Sonata. Kini ku sadari sendiri. Terima kasih. Sasmita Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Merdeka. Baik, La Vinta ya, dari Sepasang Mata Bola dari La Vinta. Oke, terima kasih pokoknya semuanya yang sudah bergabung. Sebelum saya ke lagu-lagu yang sudah di request ya, dan juga pesan-pesan yang sudah masuk, para penonton kita yang di live TikTok semuanya, oke, posabara komiu ya. Nanti kita akan lanjut lagi untuk membacakan pesan-pesan manja Anda untuk siang hari ini. Kita ke Christine Panjaitan dulu. Ini lagu yang disenangi oleh apa nih? Oh iya, pendengar kita ya. Oke, yang sudah bergabung tadi ya. Kemudian juga ada Pak Sahrun juga tadi ya. Oke, lagu yang di request The Mercy hanyalah kenangan. Oke. Kemudian ada Christine Panjaitan, jangan simpan tangismu dan berikan daku harapan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pastela, pasti ada suka tembang lama.

0: usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela.

suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadang

0: Pastela pasti ada suka tembang laba. Kita lanjutkan lagi dan saya kembali membuka line telepon. Halo, selamat siang. Halo.
1: Assalamualaikum, Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Beni.
1: Iya, dengan Pak Beni di Mamboro.
0: Iya, Pak Beni.
1: Jam berapa pulang dari sana kemarin?
0: Jam berapa ya? Jam 12-an lewat kayaknya. Setengah satuan kayaknya ya. Iya, soalnya udah selesai tugas saya, Bapak.
1: Iya.
0: Dan harus siap-siap ke jam 3 lagi, jadi harus prepare yang, gitu.
1: Yang punya pesta sampaikan sama saya.
0: Iya.
1: Papanya, mamanya laki-laki dan mamanya. Heeh. Apa perempuan itu? Ibu saya. Umi yang bawa acara.
0: Oh. Iya. Ceritanya mau bikin kejutan gitu ya buat Pak Rusdin ya, karena sudah beberapa kali di ini belum bilang gitu kalau bakalan ada di acara putri beliau gitu.
1: Iya.
0: Pas kemarin baru deh surprise-nya terjadi gitu ya.
1: Iya. Wah. Kalau dia punya istrinya itu akrab dengan almarhumah istrinya.
0: Oh gitu. Oh iya siap. Keluarga yang sangat menyenangkan. Pokoknya suasananya kemarin menyenangkan juga.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Luar biasa. Yang pan acara.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Bukannya mantap.
0: Pokoknya semuanya yang dilaksanakan kemarin luar biasa, mulai dari entertainnya juga itu menghadirkan penyanyi senior Kota Palu ya. Iya. Ada Ibu Bunda Mas Riani Sukri, kemudian juga Aja Leila Baswan ya. Wah, hebat deh, pokoknya luar biasa kemarin acaranya. Saya, total.
1: Saya pas jabatan kemarin.
0: Iya, terima kasih. Itu pertemuan, ini pertemuan perdana kita ya kemarin, Pak ya. Oke, terima kasih. Oh gitu, pertemuan yang sangat menyenangkan.
1: Iya,
0: sehat.

0: lalu.
1: Lagunya.
0: Oke, boleh lagunya siapa nih?
1: Lagunya Layu sebelum berkembang.
0: Layu sebelum berkembang.
1: Teti Kadi
0: ya. Oke, siap. Sama-sama Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan tentunya bahagia selalu bersama dengan keluarga. Oke, Pak Rusdin juga terima kasih sudah sangat luar biasa penyambutannya bersama dengan istri tercinta juga ya. Kemarin sangat-sangat luar biasa acaranya. Bahkan semua yang datang juga menikmati acaranya, ditambah lagi dengan hadirnya penyanyi senior Kota Palu. Wah, di tengah padatnya jadwal mereka bisa menghadirkan orang-orang yang luar biasa ini, berarti bisa digambarkan bahwa hubungan komunikasi bahkan relasi dengan orang-orang yang hebat ini juga terjalin dengan baik ya. Salam untuk istri tercinta dan salam juga buat Rizkita yang baru saja menempuh hidup baru ya, dan juga pasangan tercintanya. Oke, sehat-sehat selalu ya Pak Rusdin bersama dengan istri, bersama dengan keluarga. Pak Beni juga seperti itu ya. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang menyenangkan ya. Oke. Kita lanjut lagi di 455 dan juga di 0811456039. Tadi Pak Beni minta diputarkan lagunya Teti Kadi ya. Layu sebelum berkembang. Oke, biar enggak layu tanaman-tanaman kita di saat cuaca seperti ini ya. Maka rajin-rajinlah untuk menyiramnya. Tapi jangan berlebihan juga ya, karena tanaman itu kan enggak boleh airnya berlebihan, gak boleh kurang juga, mesti yang pas ya. Oke, kemudian pendengar kita lainnya silahkan, sebelum saya ke pesan yang sudah masuk di WhatsApp ataupun juga di TikTok kita. Halo, Pak Stella.
2: Assalamualaikum Pak Stella, merdeka.
0: Woi, mantap, merdeka merdeka. Dari mana nih?
2: Dengan Arfan di Tinggede.
0: Pak Arfan di Tinggede. Oke, Pak Arfan di Tinggede, silahkan.
2: Ya, mau minta lagunya Edi Siltonga. Lagu untukmu.
0: Lagu untukmu.
2: Iya.
0: Oke,
2: selamat ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
0: Iya. Merdeka. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali Pak Arfan ya. Kalau Republik Indonesia memperingati HUT-nya yang ke-81, sama halnya juga dengan RRI ya. Nanti di tanggal 11 September usianya juga sudah 81 tahun ya, karena kehadiran RRI itu di tanggal 11 September 1945. Nah, jadi ulang tahunnya itu atau usianya sama dengan usia Republik ini, karena RRI adalah bagian dari sejarah Republik Indonesia. Oke, dan terima kasih untuk supportnya juga ya, untuk pendengar kita, pemirsa dan seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, bahkan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah tentunya memberikan dukungan dan juga harapan doa-doa terbaiknya untuk keberlangsungan RRI tentunya di Republik ini. Oke, dan saya pun beruntung bisa menjadi bagian dari RRI, Angkasawati sebutannya ya. Kalau yang laki-laki Angkasawan. Oh, kalau kami Angkasawati. Oke. Baik, kita mau ke penelpon lagi. Halo. Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Oke. Terputus, bisa dicoba lagi nanti di 455442 dan juga di 0811456039 08 ya. Sepasang mata bola. Oke. Tadi ada yang request lagu itu, saya belum sempat putarkan ya. Oke, ditunggu pokoknya di siang ini. Kalau misalnya lagunya saya ketemu, langsung saya putar ya. Sepasang mata bola tadi ini disenangi juga oleh pendengar kita. Dan tentunya yang ingin bergabung ya di siang hari ini, silahkan kami mengundang di 455442 dan juga di 0811 456 0398. Ada Panbers dengan Nostalgia Lama. Lagu ini di request oleh pendengar kita atau pemirsa TikTok kita ya, yang lagi nonton live TikTok RRI Palu Pro 1 dari Mbak Intan ya. Terima kasih Mbak Intan. Dan juga lagu-lagu yang dihadirkan ini juga spesial untuk Anda yang sudah bersama dengan Pro 1. Oh iya, selain itu juga tadi Pak Rusdin ya, Black Brothers Putus di Tengah Kerinduan. Oke, ditunggu lagunya semua yang sudah request. Pokoknya ketika lagunya sudah siap, maka langsung saya putarkan. Oke, jangan kemana-mana, pasti akan kembali lagi tentunya untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
2: Anu, yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
1: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
2: Pastela, toh?
1: No, apa dan? So, DP jamin nih.
3: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

0: suka tebang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela.
1: Pasti Anda suka tebang lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi.
1: Kadal Inspirasi.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
3: Anu, yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
2: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
3: Pastela, toh?
2: No, apa dan? So, DP Jami nih.
4: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Stella. Pasti Anda suka Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Lavenia, sudah lama ya gak dengar suaranya. Lavenia ini terdengar apa ya, lebih sering tuh zaman-zaman tahun 90-an kalau gak salah ya. Lagu-lagu yang dibawakan tuh lagu-lagu yang berirama-irama Mandarin ya, dan juga lagu-lagu Mandarin. Nah, ikonnya seperti itu ya. Jadi setelah beberapa tahun tidak bermusik lagi dan sibuk untuk fokus pada urusan keluarga, namun hari ini kerinduan untuk Anda yang mungkin juga salah satu penggemar dari Lavenia sudah terobati ya. Terima kasih untuk yang sudah request lagunya. Kita lanjut lagi ke pendengar kita yang lain di 08114560398. Siang hari ini ada siapa di sana? Oh, ada penelpon kita. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga Ibu Mas Pa.
1: Apa kabar Uni?
0: Alhamdulillah baik-baik. Pokoknya semakin cerah di Agustus ini.
1: Biar panas tetap dingin apa di dalam ruangan.
0: Betul sekali. Makanya enggak pengen keluar.
1: Kalau kita ini panas tambah panas.
0: Aduh.
1: Panas di atas panas.
0: Makanya saya enggak berani keluar dari ruangan akuarium ini. Takutnya kalau keluar meleleh ya.
1: Oke.
0: Okay. Ibu Mas Pa mau request lagunya siapa nih?
1: Aldarisma.
0: Aldarisma.
1: Patah jadi dua.
0: Oke, patah jadi dua. Oke.
1: Oke, Umi. Siap. Sehat selalu.
0: Amin. Umi. Amin. Amin. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mas Pa yang ada di Sibalaya. Ada Pak Fadli di Langgaleso di belakang Ibu Mas Pa. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Merdeka.
0: Merdeka, iya. Dari Langaleso luar biasa ini ya, semangatnya.
2: Harus
0: ya. Oke, biar makin semangat lagi. Ada lomba-lomba komio di sana di Langaleso?
2: Ada.
0: Ada.
2: Lomba-lomba. Ada loh, main bola, makan kerupuk di sana.
0: Komio ambil bagian di mana ini?
2: Main bola.
0: Main bola, oke. Masih kuat kaki?
2: Oh masih.
0: Oh. biar makin kuat lagi komio ikut pertandingan. Mau request lagunya siapa? Biar semangat.
2: Lagunya anu, Ebit Jade.
0: Ebit Jade. Yang judulnya?
2: Perjalanan ini.
0: Perjalanan ini ya. Oke, berita pada kawan itu ya. Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fadli di Langaleso ya, sudah menyempatkan juga untuk bersama dengan kita di siang hari ini, dan juga pendengar-pendengar lainnya, pemirsa TikTok kita juga ya di siang hari ini, semuanya pokoknya ya bergabung. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Stella dari mana nih?
3: Dari pagi mana?
0: Pagi mana? Dari pagi mana ada ibu siapa di sana?
3: Nurmin.
0: Ibu Nurmin di pagi mana? Yeah. Oke, Ibu Nurmin di pagi mana? Silahkan Ibu Nurmin di pagi mana?
3: Pesan lagunya Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang mana tuh?
3: Judulnya Bung Hatta.
0: Oke, Iwan Fals ya, Bung Hatta. Oke. Siap.
3: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semisal kalau tidak dapat Iwan Fals tadi, mau putarkan Iwan Effendi. Jangan kemana-mana, ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda spesial di siang hari ini. Selamat menikmati istirahat siangnya di momen libur hari ini ya. Hari Senin loh ya. Jarang-jarang kita libur di hari Senin. Jadi kalau masih yang masih kerja di hari Senin gimana itu Pak Edi? Berarti kita adalah bagian-bagian dari pejuang ya. Pejuang keluarga. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pastela.

Beberapa lagu baik yang request melalui TikTok ataupun juga melalui WhatsApp ya, dan juga langsung nelfon di 0811, hampir semuanya sudah dipenuhi ya. Ada yang belum gak sih? Kayaknya semuanya sudah ya. Apa ada yang belum? Kayaknya sudah deh. Oke, nostalgia lama tadi sudah saya hadirkan ya. Kemudian juga Betaria Sonata baru saja selesai kita dengarkan juga. Kemudian ada lagi gak sih? Coba kita ngecek-ngecek lagi. Apa tuh? Tiga malam. Oh, Suryani, tiga malam. Oh, bukan gitu ya. Jangan asal ya lagunya. Ada requestan lagu dari mana tuh? Oke, hai Mbak Umi. Hai juga. Mau request dong lagunya Ruth Sahanaya yang judulnya Keliru. Oke, Keliru. Disiapkan lagunya di siang hari ini. Semoga bisa menghibur dan juga menemani istirahatnya ya. Pak Buang Lakoro di Ampana. Terima kasih, sehat selalu. Apa nih? Keseruan di Ampana di momen 17 Agustus ada enggak sih lomba-lomba yang seru gitu ya? Kalau ada boleh di-share dong. Ajak-ajak ya teman-teman RRI yang di sana buat ikutan bergabung. Oke, kemudian ada yang request lagunya siapa nih? Abang Kumis. Au! Atut. Abang Kumis, oke. Ini kalau waktunya masih memungkinkan saya akan putar ya. Tapi terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Kalau misalnya lagunya belum terputar, insya Allah next ya. Ada Ampana hadir dari Kamil Ibrahim. Terima kasih. Ada Ena, masih bisa diputar lagunya Nora nggak sih Mbak? Ya, Black Sweet Hati Yang Bahagia dari Kamil. Oh, nanti lihat ya. Kayaknya nggak cukup di waktu kita ya. Yang sudah bergabung sebelumnya terima kasih. Mungkin saatnya kita harus berpisah dulu untuk siang hari ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lain waktu, lain kesempatan. Tentunya masih dalam suasana bahagia, suasana menikmati kemerdekaan di bulan Agustus. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Sampai jumpa.

0: tentangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Info Pro 1.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dan juga tentunya untuk siang hari ini kami kembali menghadirkan informasi untuk Anda melalui Buletin Berita Daerah Info Pro 1. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Tengah berlangsung dengan penuh semangat. Dan di tengah momentum kemerdekaan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga terus memantau sejumlah kondisi kebencanaan di daerah. Iksan Setiadi melaporkan untuk Anda.
1: 81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi masyarakat Sulawesi Tengah untuk memperkuat semangat persatuan sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah. Senada dengan hal tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan pelaksanaan peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat seiring dengan pembangunan yang terus berjalan dan kondisi keamanan yang relatif kondusif di Sulawesi Tengah. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mewaspadai sejumlah persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Terlebih Sulawesi Tengah saat ini memasuki musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Selain itu, beberapa daerah juga masih menghadapi ancaman banjir termasuk di Kabupaten Parigi Motong.
2: Bagi masyarakat Sulawesi Tengah tentu ini sebuah kebahagiaan besar karena kita di dalam alam kemerdekaan ini pembangunan terus berjalan, situasi keamanan kondusif di Sulawesi Tengah ini, dan satu hal saja sekarang karena ini lagi musim kemarau, ada kebakaran hutan di beberapa tempat dan juga beberapa tempat tadi malam juga ada banjir ya. Ada banjir justru di Kabupaten Parigi Motong. Secara umum alhamdulillah masyarakat sangat bersukaria. Saya lihat masyarakat di mana-mana bendera merah putih begitu berkibar di mana-mana ya. Ini menunjukkan bahwa semangat masyarakat dalam peringati hari kemerdekaan ini di Sulawesi Tengah luar biasa.
1: Selain mengingatkan masyarakat terhadap potensi bencana akibat kondisi cuaca, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga memberikan perhatian terhadap dampak gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Parigi Motong. Gempa dengan magnitudo 6,2 tersebut berdampak pada sejumlah bangunan di wilayah Sidoan. Pemerintah melakukan pengecekan dan penanganan bersama jajaran pemerintah daerah, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Gubernur Anwar Hafid menambahkan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk bersama-sama menjaga keamanan, lingkungan, serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.
3: Info Pro 1.

Ketua KPID Provinsi Sulawesi Tengah mengajak insan penyiaran memaknai kemerdekaan dengan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah melalui siaran yang edukatif, mencerdaskan, dan merawat semangat persatuan.

0: Sulawesi Tengah, Andi Kaimudin mengatakan lembaga penyiaran memiliki peran strategis dalam menjaga nasionalisme, memperkokoh persatuan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Untuk itu, momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 hendaknya menjadi dorongan bagi insan penyiaran untuk tidak sekedar menikmati kebebasan bersiaran, tetapi mengisinya dengan karya yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dijelaskan kemerdekaan di dunia penyiaran harus diisi dengan menghadirkan siaran yang edukatif, mencerdaskan, serta mampu merawat semangat kebangsaan. Diakui secara umum penyelenggaraan penyiaran di Sulawesi Tengah berjalan baik. Meski demikian, ke depan lembaga penyiaran di Sulawesi Tengah diharapkan lebih fokus memperkuat literasi masyarakat melalui informasi yang sehat, program edukatif, dan konten yang relevan dengan kebutuhan publik.
1: Kalau saya lihat, ini bukan hal yang baru buat nih teman-teman lembaga penyiaran. Selama ini mereka sudah melakukan apa yang menjadi tugas pokok mereka di bidang penyiaran, bagaimana memberikan literasi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait misalnya apa yang menjadi program pemerintah. Dan itu yang menjadi tugas utama saya rasa dari lembaga penyiaran. Dan itu sudah dilaksanakan.
0: Andi Kaimudin menambahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum refleksi, mengingat di masa lalu, sejarah perjuangan bangsa Indonesia juga mencatat peran lembaga penyiaran dalam menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan tidak terlepas dari peran lembaga penyiaran. Sehingga di era kemerdekaan, lembaga penyiaran di Sulawesi Tengah dapat mengambil peran dalam membangun daerah. Susanti Akataba melaporkan.
2: Info Pro 1.
3: Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah berlangsung meriah dan juga hikmat. Berikut laporan Iketut Wiranata.
4: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk mengenang perjalanan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Provinsi Sulawesi Tengah Syamsaini ditemui RRI usai mengikuti upacara bendera tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di halaman kantor gubernur. Kepada RRI mengatakan, tema Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia memiliki makna penting tentang kemandirian dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang menjadi cita-cita luhur bangsa ini.
5: Ya, tentu kita berdaulat dari negara asing, berdaulat di atas kaki kita sendiri dengan anak-anak bangsa. Adil dan makmur tentu ini akan menjadi suatu hal yang menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia, para pejuang yang telah mengorbankan nyawanya, hartanya, bahkan seluruh hal-hal yang terkait dengan pribadinya. Olehnya, tentu kita berharap sebagai seorang pendidik, sebagai anak bangsa, bahwa hal itu dapat dicapai semaksimal mungkin. Itu harapan kami.
4: Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah itu juga menambahkan, di usia ke-81 bangsa Indonesia, tentu banyak hal yang telah berhasil dicapai, namun masih banyak juga yang belum tercapai. Karena itu pihaknya berharap, tema Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ke depan dapat benar-benar terwujud bagi seluruh anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah.
2: Info Pro 1.
3: Wali Kota Palu Hadianto Rasid menilai peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penguatan rasa persatuan masyarakat. Laporan selengkapnya Muhammad Sidik.
6: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dinilai menjadi momentum untuk memperkuat persatuan masyarakat di tengah berbagai tantangan global yang terus berkembang. Wali Kota Palu Hadianto Rasid usai pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI mengatakan, dinamika geopolitik global yang berlangsung cepat turut memberikan tantangan bagi daerah dalam menghadapi berbagai perubahan. Karena itu momentum peringatan kemerdekaan dinilai strategis untuk kembali merajut kebersamaan sekaligus memperkuat semangat persatuan Tuan dalam menghadapi berbagai kondisi yang ada. Ia menyebut tantangan geopolitik juga dihadapi oleh pemerintah Kota Palu, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat. Menurutnya, percepatan pembangunan diperlukan untuk memperkuat kemandirian daerah, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan berbagai perubahan.
7: Jadi semangat di hari ulang tahun ke-81 negara ini tajuknya adalah memperkuat persatuan. Saat ini kan kita ketahui bersama bahwa konstelasi geopolitik begitu cepat gitu ya, dan mempengaruhi semua negara di belahan dunia manapun saat ini. Dan tentunya ini menjadi momentum yang sangat-sangat strategis ya, untuk memperkuat, merajut kembali kebersamaan ya, untuk menghadapi kondisi-kondisi yang ada. Demikian juga halnya di Kota Palu. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita di Kota Palu dalam beradaptasi dengan kondisi yang ada.
6: Dalam momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI, Hadianto menegaskan semangat kebersamaan menjadi salah satu kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia menyebut semangat bergerak bersama akan terus diperkuat oleh pemerintah Kota Palu sebagai bagian dari upaya mewujudkan persatuan sekaligus mendorong pembangunan daerah. Ia berharap semangat persatuan tidak hanya menjadi pesan dalam peringatan kemerdekaan, tetapi juga diwujudkan melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kebersamaan tersebut, pemerintah Kota Palu optimis berbagai tantangan dapat dihadapi, sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
2: Info Pro 1.
3: Ketua DPRD Kota Palu menekankan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ajang refleksi untuk menguatkan perjuangan pemajukan negeri. Laporan selengkapnya Miftahul Chanda.
8: 81 kemerdekaan Republik Indonesia disebut menjadi momentum penting dalam merefleksikan peran seluruh elemen masyarakat dalam memajukan bangsa. Ketua DPRD Kota Palu, Riko Andi Cahyo Janggola menegaskan, Hari Kemerdekaan Indonesia bukan sekedar perayaan dan semarak semata, namun harus menjadi pengingat untuk terus berjuang bagi kemajuan daerah dan bangsa. Ia berharap melalui momen HUT ke-81 ini, semangat perjuangan dalam membangun daerah tidak berhenti dan terus berlanjut ke depan.
9: Tentunya kita berharap Hari Kemerdekaan ini menjadi pengingat kita bahwa kita belum berhenti berjuang, ya, jadi kita tetap harus berjuang dan kita berharap Indonesia ke depan makin maju, makin sukses, makin mandiri.
8: Dalam kesempatan tersebut, Riko juga berharap Kota Palu semakin maju dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah sebagai modal utama keberlanjutan pembangunan di Kota Palu.
2: Info Pro 1.
3: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, generasi muda di Kota Palu didorong untuk mengisi kemerdekaan dengan prestasi sekaligus menjaga nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Laporan selengkapnya, Sofyan.
10: Kemerdekaan tidak hanya menjadi waktu untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk melanjutkan cita-cita bangsa melalui berbagai karya dan prestasi. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Palu Syarifuddin mengatakan, generasi muda perlu menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam memperkuat rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap Indonesia. Menurutnya, semangat tersebut dapat diwujudkan dengan mengembangkan potensi dan meraih prestasi sesuai bidang yang diminati, baik ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni maupun budaya.
11: Dan banggalah menjadi Indonesia, warga Indonesia, ya. Jangan sampai ada lagi. Saya sangat tidak ingin mendengar yang ada beberapa waktu yang lalu, kabur aja dulu. Ada yang malah sudah dibiayai negara, yeah. Sekolahnya, yeah. Dapat beasiswa, kemudian seperti bangga sekali anaknya jadi warga negara lain. Yeah. Saya sangat menyayangkan hal itu. Nah, saya berharap generasi muda sekarang ini, terutama kita yang di Kota Palu, ayo kita berprestasi, kita menjaga bersama-sama keutuhan dan kesatuan bangsa ini.
10: Syarifuddin juga mengajak generasi muda untuk menunjukkan kecintaan terhadap bangsa melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dapat dilakukan dengan menjaga persatuan dan kesatuan, serta ikut menciptakan lingkungan Kota Palu yang bersih, tertib, aman, dan nyaman. Menurut Syarifuddin, kesadaran tersebut dinilai penting karena generasi muda saat ini merupakan bagian dari generasi yang dipersiapkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Olehnya, momentum kemerdekaan diharapkan dapat menjadi dorongan bagi anak muda untuk terus berprestasi sekaligus menjaga nilai-nilai luhur bangsa.
2: Info Pro
3: 1. Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia disebut menjadi ajang penguatan karakter generasi muda di sekolah. Laporan selengkapnya Biftahul Janda kembali untuk Anda.
8: Sebagai tenaga pendidik dan pemerhati pendidikan, Kepala SMP Negeri 6 Palu, Hartadi Gatot menegaskan, generasi muda harus dipersiapkan sejak dini sebagai generasi penerus bangsa dalam menyongsong generasi emas 2045. Peringatan Hari Kemerdekaan ini menurutnya wajib dimanfaatkan untuk menumbuhkan kembali cinta tanah air di kalangan anak muda, khususnya di tengah derasnya arus digitalisasi dan globalisasi. Untuk itu, ia menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan sebagai garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Ia menyebut, sekolah memiliki banyak cara untuk mengajak siswa mencintai tanah air, salah satunya dengan menggalakkan program berbasis kearifan lokal.
12: Kalau komunitas terbesar itu ada di sekolah, Mbak Miftah. Jadi komunitas terbesar inilah yang sebenarnya membuat pattern. Pattern itu pola gitu. Yeah. Nah, pattern kalau seandainya patternnya sekolah itu punya kearifan lokal, dia bisa menggenjot anak-anak dengan program-program yang berbasis kearifan lokal, maka itulah yang menguatkan, artinya dia jadi benteng.
8: Selain itu, ia menegaskan pengembangan karakter di sekolah juga harus menyesuaikan kebutuhan murid. Langkah ini diyakini dapat menjadi benteng kuat dari pengaruh budaya luar yang semakin masif di era digital. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia ini, Hartadi Gatot berpesan agar generasi muda tumbuh kuat dan tangguh, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong menyiapkan generasi unggul demi mewujudkan Indonesia maju.
2: Info Pro 1.
3: Perkembangan teknologi digital membuat generasi muda semakin mudah mendapatkan informasi dan berinteraksi tanpa batas wilayah. Kondisi ini tidak hanya menghadirkan tantangan, namun juga peluang untuk menumbuhkan nasionalisme. Ikadek Andika melaporkan untuk Anda.
13: Teknologi digital tidak hanya mengubah cara generasi muda memperoleh informasi, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri. Di sisi lain, ruang digital juga dinilai dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan dan memperkuat nasionalisme generasi muda. Generasi Z dan Alpha saat ini tumbuh dengan kemudahan mengakses berbagai informasi. Kondisi tersebut membuat mereka memiliki ruang yang luas untuk belajar, berkreasi, mengembangkan bakat dan minat, sekaligus berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai daerah. Namun, luasnya ruang digital juga membutuhkan arah, agar sinergi dan kreativitas generasi muda dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Analis kebijakan ahli media pada Direktorat Evaluasi BPIP Eko Budianto mengatakan, pemerintah perlu menyediakan kanal atau ruang digital yang dapat mewadahi generasi muda, termasuk untuk menyalurkan nasionalisme dan membangun kolaborasi.
14: Saat ini generasi Z dan generasi Alpha ini dengan kemudahan mereka mendapat informasi, pemerintah tinggal membuat kanal-kanal yang dapat mewadahi mereka untuk misalnya digitalisasi, mewadahi nasionalisme mereka. Terus bagaimana mereka dapat berkolaborasi untuk menjaga kesatuan, mengembangkan berkat minat, dan seterusnya itu dengan media digital.
13: Eko menambahkan kemudahan generasi muda mendapatkan informasi seharusnya tidak hanya dilihat sebagai tantangan, tapi juga sebagai kesempatan. Melalui ruang digital, generasi muda dapat mengambil berbagai hal positif dari informasi yang mereka temukan, kemudian mengolahnya menjadi gagasan, kreativitas, maupun kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Dalam konteks nasionalisme, ucap Eko, pemanfaatan teknologi tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Generasi muda tidak hanya menjadi pengguna media digital, namun juga menjadi pihak yang menciptakan konten dan kegiatan positif yang mencerminkan kecintaan terhadap bangsa.
2: Info Pro
3: 1. Pemandangan berbeda terlihat di perairan Teluk Palu pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Puluhan penyelam dari berbagai unsur maritim membentangkan bendera merah putih berukuran raksasa sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan. Sofyan melaporkan.
15: Di suasana di sekitar perairan Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, mulai dipadati personel dari berbagai unsur. Puluhan penyelam terlihat mempersiapkan perlengkapan selam, sementara sejumlah personel lainnya memastikan kesiapan peralatan dan kondisi perairan sebelum aksi dimulai.
10: Setelah seluruh persiapan rampung, para penyelam kemudian turun ke perairan Teluk Palu menuju titik pembentangan bendera di bawah permukaan laut. Di kedalaman laut, para penyelam selanjutnya membentangkan bendera merah putih berukuran 8 x 17 meter. Tidak hanya membentangkan bendera, para penyelam juga melakukan penghormatan kepada Sang Merah Putih, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suasana tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung berbeda dari biasanya. Direktur Ditpolairut Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Suprianto mengatakan, pembentangan bendera dilakukan pada kedalaman sekitar 8 meter dari permukaan laut.
16: Hari ini kita melaksanakan kegiatan pembentangan bendera raksasa di dasar laut di Teluk Palu dengan ukuran bendera 8 meter x 17 meter. Untuk penyelam, kita gabungan dari semua unsur maritim yang ada di Palu. Tujuan dari kegiatan ini kita laksanakan adalah untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Di sisi lain, kita juga menumbuhkan sinergitas dengan semua unsur maritim yang ada, kemudian untuk menumbuhkan nasionalisme kita. Jadi kita bentangkan bendera yang besar, itu menunjukkan bahwa semangat kita untuk memperingati kemerdekaan yang sangat besar.
10: Kombes Pol Suprianto menambahkan, aksi pembentangan merah putih raksasa ini melibatkan sekitar 45 penyelam yang berasal dari berbagai unsur, termasuk TNI Angkatan Laut, Satuan Brimob, Basarnas, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, serta komunitas penyelam di Kota Palu.
2: Info Pro 1.
3: Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Universitas Tadulako pagi tadi menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan upacara UNTAD. Nita Surbakti melaporkan.
17: Penghormatan terhadap para pahlawan yang telah berjuang untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia, Universitas Tadulako pagi tadi menggelar upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, di mana Rektor UNTAD Profesor Dr. Insinyur Amar STMT bertindak sebagai inspektur upacara. Rektor saat ditemui sejumlah media usai upacara mengajak semua pihak, khususnya Civitas Akademika UNTAD, untuk mengisi kemerdekaan dengan hal positif sebagai bentuk dukungan bagi pembangunan di Indonesia.
18: Mengenai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, sesuai dengan arahan Pak Menteri Pendidikan Tinggi Saintek, bahwa mari kita bersama-sama berkolaborasi dalam mensukseskan perjuangan bangsa, khususnya di bidang pendidikan. Di mana tadi disebutkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bisa bekerja bersama semua stakeholder, mulai dari dunia kampus, dunia pemerintah, pemerintah daerah, kemudian dunia usaha industri, mahasiswa dan seluruh dosen para peneliti untuk bersama-sama bergerak menuju Indonesia maju yang berkeadilan dan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.
17: Rektor berharap melalui pelaksanaan upacara ini semangat kemerdekaan terus terjaga di tengah Civitas Akademika UNTAD serta mau ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan kampus demi mewujudkan tema peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Menurutnya, seluruh stakeholder termasuk mahasiswa memiliki bagian penting dalam mengisi kemerdekaan, di antaranya dengan meningkatkan kemampuan agar mampu bersaing di era kemajuan teknologi saat ini.
2: Info Pro 1.

0: Sebanyak 2.534 warga binaan dan juga tahanan lingkup Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah mendapatkan remisi kemerdekaan, di mana 23 diantaranya dinyatakan langsung bebas. Kembali Nita Surbakti melaporkan.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dan sebagai bentuk penghargaan bagi warga binaan yang menjalani proses hukum dengan baik serta tidak melakukan pelanggaran, Kementerian IMIPAS RI memberi remisi atau pengurangan masa tahanan bagi sejumlah warga binaan di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni A. Lamajido usai memberikan remisi secara simbolis bagi warga binaan mengatakan perhatian pemerintah terhadap masyarakat khususnya warga binaan diharapkan dapat dimaknai dengan melakukan hal positif. Ditambahkan melalui apresiasi pemerintah terhadap warga binaan, wabin yang dinyatakan bebas diharapkan tidak melakukan tindakan melanggar hukum.
2: Jadi yang pertama itu saya mengucapkan selamat yang bebas hari ini, karena kenapa? Kalau kebebasannya ada berarti dia bisa berkumpul dengan keluarga. Kemudian yang kedua, kami juga atas nama pemerintah memberikan saran dan kemudian himbauan kepada adik-adik atau bapak-bapak ibu yang sudah bebas tadi, itu untuk di masyarakat itu mari kita tingkatkan komitmen untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan sehingga mereka nanti bisa berbau kembali dengan masyarakat.
1: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman mengatakan, seluruh warga binaan yang mendapat remisi merupakan warga binaan yang tidak melakukan pelanggaran selama masa pembinaan. Sementara warga binaan yang dinyatakan bebas usai mendapat remisi diharapkan dapat kembali ke tengah masyarakat serta melakukan aktivitas positif. Dirinya juga minta masyarakat untuk tidak mengucilkan warga binaan yang telah dinyatakan bebas.
3: Harapan kami kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah dapat menerima mereka narapidana yang sudah bebas. Karena mereka sudah dibina di dalam lapas dan mengakui segala kehilapan, kesalahannya dan mereka ingin bertobat dan ingin kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi warga negara yang baik.
1: Sementara untuk lingkup lapas kelas 2 Apalu, Kalapas Makmur mengatakan dari sekitar 687 warga binaan yang ada, 593 di antaranya mendapatkan remisi khusus kemerdekaan dengan pengurangan masa tahanan mulai dari 1 hingga 6 bulan. Diakui pemberian remisi ini berlaku bagi wabin yang telah memenuhi syarat, di antaranya bukan warga binaan yang mendapat masa hukuman seumur hidup.
4: Penilaiannya yang pertama, selama menjalani pidana di dalam tidak pernah melakukan pelanggaran, tidak pernah register F, dia berkelakuan baik, mengikuti semua kegiatan pembinaan di dalam lapas, berarti kami wajib memberikan haknya sebagai warga binaan yang ada di lapas kelas 2 Apalu.
1: Pemberian remisi kemerdekaan yang digelar di lapas kelas 2 Apalu juga dirangkaikan dengan penyerahan kunci rumah yang telah direnovasi untuk satu warga binaan yang dinyatakan bebas. Kebijakan renovasi rumah tidak layak huni oleh Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah terhadap rumah milik wabin tersebut menjadi bagian dari komitmen Kanwil Ditjenpas dalam mendorong warga binaan agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Pemberian remisi terhadap warga binaan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kementerian IMIPAS setiap momen penting, mulai dari hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

100% Indonesia menemani suasana siang Anda. Ini kayaknya menuju waktu sore dan mungkin sudah ada di antara Anda yang meluangkan waktu beristirahat dari pukul 13 tadi. Atau mungkin juga sudah sempat tidur siang lah istilahnya ya, menikmati istirahat sejenak sebelum kembali menikmati suasana libur di hari Senin. Karena kan jarang-jarang ya kita bisa libur di hari Senin. Oke, pendengar Pro 1 di siang hari ini tentunya masih dengan sesi hiburan yang bisa Anda nikmati melalui program Mas 1. Setelah cakrakan yang hadir untuk menemani Anda, saya buka line telepon dan juga WhatsApp di 0811456039 untuk Anda yang ingin request. Oh iya, siang hari ini juga saya ingin menghadirkan sebuah lagu spesial. Ini yang bertemakan momentum kemerdekaan, di mana lagu yang akan saya hadirkan Satu Bangsa Satu Hati. Lagu ini sangat spesial. Kenapa lagu ini spesial? Karena diciptakan oleh salah satu penyanyi, ya bisa dikatakan musisi juga, dan juga coach ya, vocal coach tepatnya. Ada karya dari Bunda Mieke L. Tompira, SPD, MPD. Dan pada saat momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang dilaksanakan di kantor wali kota atau di halaman wali kota ya, halaman kantor wali kota maksudnya, ini juga mereka menghadirkan lagu ini. Wow, jadi lagu ini menggambarkan keindahan dan juga kekayaan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dan keberagaman bahasa, kemudian juga adat ya, budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Meski berbeda-beda, semuanya bersatu dalam satu ikrar, berbeda-beda tetap satu jua. Lagu ini juga mengingatkan bahwa persatuan membuat kita kuat, sedangkan perpecahan membawa kehancuran. Dan bangsa yang hebat harus bergandengan tangan dengan satu hati. Bangsa yang hebat tentunya selain bergandengan tangan dengan satu hati, melangkah bersama melewati segala tantangan demi membangun Indonesia yang damai dan juga sejahtera. Lagu ini yang nantinya akan saya hadirkan di kebersamaan kita untuk 100% Indonesia dinyanyikan oleh Six Stars ya. Jadi Six Stars ini diantaranya ada penyanyi-penyanyi yang bisa dikatakan bintangnya lah di Kota Palu ya. Ada Bram Larengi, siapa yang tidak tahu dengan Bram Larengi. Kemudian juga ada Harry L. Zain, ada Muhammad Isak Malewa jebolan bintang radio RRI juga itu ya. Ada Iren Tompira juga jebolan RRI bintang radio ya. Kemudian ada Daisy Paputungan ya, dan ada tentunya Bunda Mieke Tompira. Itu dia. Penasaran gak sih bagaimana lagu tersebut dihadirkan dan dikaryakan oleh seorang musisi, vocal coach juga, Mieke L. Tompira, SPD, MPD. Kita akan dengarkan bersama-sama dan saya hadirkan spesial untuk Anda di siang hari ini untuk 100% Indonesia.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain.

Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Indonesia itu rumah?
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang bertaruh keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menundukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Sang Merah Putih atau Dwi Warna, bendera kebangsaan Indonesia, melambangkan keberanian dan kesucian rakyat Indonesia. Sudah digunakan bahkan sejak zaman kerajaan kuno di Nusantara. Sang Saka Merah Putih yang pertama kali dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dijahit oleh Fatmawati selama 2 hari. Bendera itu berbahan katun yang halus dengan ukuran 2x3 meter. Dalam buku catatan kecil bersama Bung Karno volume 1 yang terbit pada tahun 1978, dituturkan oleh Fatmawati tentang peran seorang perwira Jepang dalam pembuatan bendera merah putih tersebut. Ia adalah Shimizu, kepala bagian propaganda Gunsei Kanbu atau pemerintah militer Jepang di Jawa dan Sumatera. Setiap tahun setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, bendera merah putih itulah yang dikibarkan saat upacara peringatan kemerdekaan. Hingga akhirnya pada tahun 1969, bendera merah putih itu tidak dikibarkan lagi. Adapun bendera yang dikibarkan saat upacara kemerdekaan sejak tahun 1979 adalah bendera duplikatnya saja.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki beberapa tokoh pejuang merah putih atau sosok pahlawan ketika melawan para penjajah. Satu di antaranya adalah Kue Lasedindi, atau masyarakat Sulawesi Tengah mengenalnya dengan sebutan Manggerante, yang berasal dari keluarga bangsawan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Ia lahir pada tahun 1828 dan wafat di desa Rondomayang, Sulawesi Barat pada tahun 1958. Kisah kepahlawanannya diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Hal itu ditandai dengan pembuatan monumen patung Kue Lasedindi di desa Poaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Perjuangan Manggerante dimulai sejak Perang Kayu Malue tahun 1888 melawan Belanda. Perang Malonda tahun 1901 di Donggala menolak pembayaran pajak Belanda tahun 1902. Perang Dolo 1903, Perang Sojol 1904, perlawanan Tofo Alangi 1905, perlawanan Kolomboi 1926, dan akhirnya bergabung dalam perjuangan merah putih di Sulawesi Tengah hingga masuknya Jepang. Pada tahun 1950, Manggerante bersama 9 orang Tadulako atau pimpinan pasukan informan bertugas menghubungkan semua para pejuang di wilayah Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah telah mengusulkan Manggerante menjadi pahlawan nasional dari daerah Sulawesi Tengah.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda.
1: Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Palu. Kami akan mengikuti jalannya siaran langsung penurunan bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bersama rekan-rekan yang bertugas saat ini dari lapangan kantor gubernur Sulawesi Tengah. Kami akan bergabung bersama rekan-rekan yang bertugas, ada Andika dan juga Susanti. Silakan rekan-rekan.
2: Baik, terima kasih rekan Maria Makulata dari Studio 1 RRI Palu. Pendengar dan pemirsa RRI Palu dimanapun Anda berada, saat ini kami melaporkan langsung dari halaman upacara kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Saat ini akan diadakan upacara penurunan bendera dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan hal ini merupakan prosesi resmi untuk menurunkan sangsaka merah putih yang menandai rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan sebagai wujud penghormatan sebagai simbol negara dan jasa para pahlawan. Santi.
3: Baik, Andika dan juga penonton serta pendengar Radio Republik Indonesia Palu, untuk sore hari ini upacara sudah dimulai begitu, di mana pada hari ini atau sore hari ini upacara penurunan bendera merah putih yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ibu Reni Lamajido. Dan dapat kami gambarkan saat ini pasukan peserta upacara sudah mulai memasuki lapangan, dan terlihat ini dari unsur TNI, kemudian juga Polri, dan juga dari aparatur sipil negara, instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Andika.
2: Ya, boleh kami informasikan pendengar, saat ini jalannya pelaksanaan upacara penurunan bendera saat ini diawali dengan masuknya pasukan upacara penurunan yang saat ini kami gambarkan berada pada sisi bagian barat dan terbentang dari selatan ke utara di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Dimulai dari kompi 1 di bagian selatan, diantaranya ada Korsi Kodam 23 Palakawira, kemudian gabungan Pama TNI Polri, selanjutnya ada Polisi Militer dan juga Kodam 23 Palakawira, Lanal Palu dan juga Unif 711 Raksatama. Kemudian di kompi 2 terdapat Brimob Polda Sulteng, Pol Air Polda Sulteng, kemudian Lantas Polda Sulteng, Samapta Polda Sulteng, Reskrim dari Intel Polda Sulteng dan juga Kejati Sulteng. Santi.
3: Baik, dan terlihat saat ini pasukan upacara.
4: Hadap kiri. Hadap kanan.
3: Ini sesaat lagi pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
4: ke-81. Langkah ke kiri.
3: Segera dimulai. Jalan. Dan Andika, kalau kita melihat sore hari ini, suasana memang tidak seperti pagi tadi. Kalau pagi tadi matahari begitu terik, namun untuk sore hari ini lebih adem begitu. Jalan. Sehingga memang ini menambah suasana hikmat pada pelaksanaan upacara, walaupun pagi tadi memang suasana hikmat itu juga cukup terasa.
4: Lencang kanan.
3: Terlihat Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ibu Reni Lamajido, ini juga tadi sudah berada ya di kantor gubernur, tepatnya di lokasi upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Andika.
2: Iya, dan pendengar, walaupun tidak seramai ketika upacara pengibaran bendera pada pagi tadi, namun nampak antusias dari pasukan yang mengikuti upacara dan juga tamu undangan yang kini hadir, digambarkan dari audio dari wilayah VIPBA, kemudian di VIPB dan juga di VIPC juga saat ini diisi oleh berbagai tamu undangan yang hadir di sini, dan ini juga menggambarkan semangat proklamasi yang luar biasa, dan bisa kita katakan 81 tahun ya kalau kita berbicara mengenai kemerdekaan Indonesia sendiri, Santi, yang paling ingat tentu selain jasa-jasa para pahlawan, pendahulu kita, orang tua kita dahulu, tentu adalah momen-momen istimewa. Salah satunya bagaimana keceriaan dan juga makna kemerdekaan ini hadir juga di tengah-tengah masyarakat di dalam bawah, seperti hadirnya kegiatan-kegiatan seperti lomba-lomba. Bagaimana dengan itu, Santi?
3: Dan pastinya lomba-lomba dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah sejak lama begitu ya dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan untuk tingkat Provinsi Sulawesi Tengah seperti tadi juga dalam upacara pengibaran bendera merah putih ini sudah disampaikan bahwa ada beberapa desa bahkan juga kelurahan dan masyarakat yang kemudian mendapatkan penghargaan begitu ya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Jadi penghargaan yang sudah diberikan tadi pendengar, kami sampaikan kembali ke ruang dengar Anda. Di antaranya ada penyerahan penghargaan Wana Lestari tingkat provinsi tahun 2026, kemudian penyerahan penghargaan lomba desa dan lomba kelurahan, desa dan kelurahan terbaik, kemudian ada penyerahan sertifikat penghargaan pemenang lomba karya tulis ilmiah Polis Brief tahun 2026 dan lomba inovasi daerah masyarakat digitalisasi pembayaran tahun 2026. Nah, dan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan program bantuan usaha ekonomi produktif atau WP sejuta tahap pertama bagi masyarakat sangat miskin dan miskin di Provinsi Sulawesi Tengah yang serentak diberikan ke 7 kabupaten di wilayah Sulteng. Santi.
3: Baik, kita menuju ke lapangan pengasuhan utama ya pada langit. Peringatan hari ulang tahun Merdeka Republik Indonesia, tepatnya pada upacara penurunan hari ini. Pasukan sudah sangat siap, kalau kita melihat ini berjajar rapi begitu, menandakan bahwa sudah sangat siap untuk mengikuti upacara penurunan bendera merah putih pada sore hari ini. Dan juga Andika, kalau kita bisa gambarkan ya suasana di kantor gubernur Sulawesi Tengah, tepatnya di mana upacara pengibaran bendera ini akan dilaksanakan. Ini tamu undangan memang tidak seramai pagi tadi, namun tidak mengurangi hikmatnya ya upacara penurunan bendera pada
5: komandan upacara memasuki
2: lapangan. Baik, sahabat pendengar, komandan upacara akan masuki lapangan upacara untuk memulai proses pelaksanaan dari upacara penurunan bendera pada sore hari ini. Informasikan untuk komandan upacara hari ini adalah Kompol Idewa Gede Meiriawan SIK yang juga merupakan beberapa acara pada hari ini, dan inspektur sendiri akan dipegang oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Reni Alamajido.
3: Baik, dan kalau kita melihat profil dari Dewa Gede Meriawan SIK, beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional Kabakops Polresta Palu. Riwayat penempatan sebelumnya menjabat sebagai PS Kaur Lit Pers Subit Paminal Bid Propam Polda Sulawesi Tengah, sebelum kemudian resmi memegang posisi Kabak Ops Polresta Palu pada awal tahun 2025. Andika.
2: Ya, dan ini menjadi satu bagian ya, jika tadi ada lulusan terbaik dari Pakistan di komandan pada upacara pengibaran bendera pada pagi tadi, ini juga merupakan salah satu putra terbaik kita yang hadir sebagai komandan upacara pada penurunan bendera kali ini. Dan kalau kita berbicara penurunan bendera, kenapa hal ini begitu hikmat dan tidak berbeda dengan upacara pengibaran bendera pada pagi tadi? Ternyata ini adalah bagian dari penghormatan tadi, yaitu menyatakan rasa hormat penuh kepada sang saka merah putih setelah seharian berkibar penuh kemegahan, termasuk juga menjaga kehormatan, refleksi perjuangan, dan juga sebagai rangkaian inti dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang telah selesai dengan hikmat.
3: Santi. Ya, baik. Ini merupakan profil sayup-sayup terdengar ya dari monitor radio Anda, pendengar. Ini adalah profil dari komandan upacara pada sore hari ini. Mungkin kita dengarkan langsung begitu ya, bagaimana kemudian profil dari

0: Yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 merupakan putra-putri terbaik terpilih Sulawesi Tengah dan bangsa Indonesia, yang terdiri dari 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun yang bertugas di penurunan hari ini, pembawa baki Naila Adelia Putri, lahir di Palu pada tanggal 8 Mei 2010, asal sekolah SMA Negeri 5 Palu, perwakilan Kota Palu. Pengolor Muhammad Syahral Pakaya, lahir di Palu pada tanggal 28 September 2009, asal sekolah Man Insan Sindikia Kota Palu, perwakilan Kota Palu. Pembentang bendera Muhammad Faiz Ataya, lahir di Maros pada tanggal 17 Juni 2010, asal sekolah SMA Al-Azhar Mandiri Palu, perwakilan Kota Palu. Danton Pasukan 17 Rafif Aditya, lahir di Toli-Toli pada tanggal 11 Juni 2009, asal sekolah Mandua Kota Palu, perwakilan Kota Palu. Danton Pasukan 8 Muhammad Alif, lahir di Tokala Bawah pada tanggal 28 Agustus 2009, asal sekolah SMA Negeri 1 Mamo Salato, perwakilan Kabupaten Morowali Utara. Bertindak selaku perwira upacara Ajun Komisaris Besar Polisi Ridwan SH, lahir di Sopeng pada tanggal 26 Desember 1973, lulusan SEPA PK ABRI tahun 1999, jabatan Kasubdit Babin Kamtikmas Dit Binmas Polda Sulawesi Tengah.
1: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: baik Andika dan
1: penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
0: Wakil Gubernur
2: kepada Inspektur Upacara
0: memasuki
2: hormat senjata
0: Republik Indonesia ke-81 tepatnya penurunan bendera merah putih pada sore hari ini. Andika.
3: Ya, dan saat ini penghormatan diberikan kepada Inspektur Upacara oleh Komandan Upacara yang kita gambarkan dan pengurusan RR Panglima pun kita berada. Dan selanjutnya akan kita lihat
1: laporan dari Komandan
3: yang akan menyampaikan kepada Inspektur kaitan dengan persiapan dan juga jalannya upacara pada hari ini sudah siap secara penuh sehingga dapat segera dimulai kegiatan atau upacara penurunan bendera pada sore hari ini. Dan seperti yang kita ketahui, Saudara Santi dan juga pendengar, bahwa kehikmatan dari peringatan kemerdekaan termasuk di upacara penurunan bendera pada hari ini tentunya menjadi bagian dan juga gambaran bahwa proklamasi itu bukan hanya sebagai upacara seremonial yang kita lakukan melalui upacara seperti ini, namun juga sebenarnya makna-makna bahwa sebenarnya nilai kemerdekaan, nilai bagaimana pada perjuangan bangsa ini harus diteguhkan melalui bentuk seperti saat ini. Santi.
2: Laksanakan.
0: Baik Andika, Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pada sore hari ini Kompol Idewa Gede Meriawan SIK sudah memberikan laporan bahwa upacara penurunan bendera siap dilaksanakan. Ini menandakan bahwa sesaat lagi kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan bagaimana pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih pada

0: sore hari ini, di mana tadi sudah disebutkan bahwa ada putra-putri terbaik dari Provinsi Sulawesi Tengah yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera pusaka yang nanti sore hari ini juga akan bertugas dalam rangka menurunkan bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Andika.
1: Dan ini juga menjadi kebanggaan bersama ketika anak-anak atau putra-putri daerah bisa memberikan hal yang terbaik, bahkan di momen-momen krusial seperti saat ini. Jika saya melihat tadi gambaran seperti yang tersaji di berbagai media sosial, Saudara Santi dan pendengar, bahwa ternyata ketika pasukan pengibar bendera telah selesai mengibarkan bendera pada pagi hari tadi, mereka betul-betul terasa begitu haru, semangat, dan bahkan ada yang meneteskan air mata. Itu menggambarkan bahwa sebenarnya tugas yang diberikan pada mereka, walaupun terlihat sederhana dari luar, namun dedikasi, latihan, dan sebagainya itu menjadi bagian dari hal tersebut. Dan kini pendengar dan pemirsa RRI Palu dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa saat ini pelaksanaan dari penurunan bendera akan dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibra yang saat ini sudah mengambil ancang-ancang dari sisi utara kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Santi.
0: Baik Andika, ini terdengar bagaimana kemudian langkah mereka yang sudah memasuki lapangan upacara pada sore hari ini, langsung menyita perhatian dari seluruh peserta upacara yang hadir di halaman kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Dan mereka ini seperti yang Andika sampaikan tadi, bahwa adalah putra-putri terbaik yang berasal dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, sudah mengikuti seleksi yang sangat ketat, pelatihan yang sangat disiplin, dan ini terlihat bagaimana gestur mereka sore hari ini. Sangat disiplin, sangat tegap begitu ya, untuk kemudian melaksanakan tugasnya menurunkan bendera merah putih pada pelaksanaan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya penurunan bendera merah putih sore hari ini. Andika.
1: Ya, bernuansa putih dengan warna merah di bagian dada serta hitam di bagian kepala menjadi gambaran bahwa mereka yang bertugas kali ini bukan hanya bahwa mereka orang yang betul-betul bersikap tegas, tapi bahwa sangsaka merah putih ini betul-betul suci, sehingga mereka betul-betul menggambarkan bagaimana sebenarnya nilai dari bendera itu sendiri. Dan seperti yang kami informasikan sebelumnya pendengar, bahwa putra putri terbaik daerah di Sulawesi Tengah melalui seleksi dari calon paskibraka untuk tahun 2026 ini itu berjumlah 33 putra dan kemudian ada 32 putri. Di antaranya ada 3 putra terbaik yang masuk dalam calon sebagai paskibraka tingkat nasional utusan provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026, begitupun dengan 3 putri. Dan kami informasikan untuk putra sendiri akhirnya lolos ke tingkat nasional adalah Variansya Rihama, yaitu perwakilan dari SMA Negeri 1 Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan. Dan untuk putri adalah Cynthia Graciela Rorong dari SMA Negeri 2 Kota Palu. Santi.
0: Baik, dan seluruh pasukan pengibar bendera pusaka pada momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini sudah berada tepat di depan Inspektur Upacara, yakni Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ibu Reni Lamajido. Dan untuk sore hari ini, seperti yang Anda saksikan di tampilan YouTube RRI Toli-Toli ya, juga RRI Palu maksud kami, sekaligus juga disiarkan langsung melalui YouTube dari Kominfo Sulawesi Tengah, terlihat mereka memang sudah sangat siap untuk sore hari ini. Tatapan yang sangat tajam, sangat begitu tajam. Ya, sangat tajam, menggambarkan bahwa mereka betul-betul bertekad bagaimana menyelesaikan tugas mulai dari pengibaran bendera merah putih hingga penurunan bendera merah putih pada sore hari ini, Andika.
1: Iya, dan tidak ada yang bergeming, Santi, dan juga pendengar. Mereka betul-betul tegap, dan ini menggambarkan betapa keras dan juga dedikasi mereka selama latihan. Ini menjadi jawaban bahwa pelaksanaan mereka kali ini dengan harapan tugas yang mereka lakukan selama hanya beberapa menit ini bisa dijalankan dengan baik. Kami informasikan juga pendengar dan gambarkan saat ini pasukan paskibraka tengah bersiap untuk melaporkan bahwa mereka akan segera bertugas untuk menurunkan sang saka merah putih pada hari ini kepada Inspektur Upacara, yakni Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Lamajido. Dan terlihat saat ini Danton 17 atau Danton pasukan 712 tengah mengambil posisi untuk kembali memimpin pasukan, mengambil tempat di lapangan upacara dalam penurunan bendera kala ini, Santi.
0: Baik, dan Danton pasukan 17 atas nama Rafif Aditya, tempat tanggal lahir Toli-Toli 11 Juni 2009, asal Kota Palu, asal sekolah Mandua Kota Palu. Orang tua dari Rafif dan Aditya ini, ayahnya adalah almarhum Rifai, kemudian ibunya adalah Sapria. Ini luar biasa kalau kita melihat ya, bagaimana kemudian Danton dari pasukan 17 ini, Rafif Aditya, sangat betul-betul memperlihatkan begitu dedikasinya untuk sore hari ini. Bagaimana memimpin pasukan dengan sangat teratur, rapi dan disiplin, Andika.
1: Ya, dan ini juga kita bisa lihat begitu lurus, begitu tegap dan begitu tegas pandangan mereka. Saat ini pasukan 17 dan pasukan 8 sudah mengambil tempat yang ada di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Tengah untuk membentuk formasi. Pendengar, kami saat ini gambarkan bahwa pasukan 17 saat ini sudah mulai membentuk formasi menjadi dua bagian pada sisi dan kanan dari tiang bendera di sore hari ini, sementara pasukan 8 saat ini mulai mengikuti di bagian belakang untuk mengambil bagian tengah yang nanti juga akan membentuk formasi untuk kali ini. Sementara untuk bagian 45 saat ini terus menuju ke bagian selatan dan akan memutar untuk mengambil formasi menghadap ke arah utara, Santi.
0: Baik, tentunya mereka ini memiliki harapan yang sangat besar ya, bagaimana kemudian bisa mensukseskan baik itu tadi sudah sangat sukses pengibaran bendera merah putih di pagi hari tadi, dan tentu pada penurunan kali ini mereka juga pastinya berharap semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kita semua pastinya juga meyakini ya bahwa dengan pelatihan yang sangat ketat terlihat ini mereka sudah mulai bersiap untuk melaksanakan penurunan bendera merah putih. Di mana untuk sore hari ini Andika juga pendengar yang akan menjadi pembentang adalah Muhammad Faiz Ataya, tempat tanggal lahir Maros 17 Juni 2010, asal Kota Palu, asal sekolah SMA Al-Azhar Mandiri Palu, dan juga ayahnya adalah Dr. Muhammad Nahrir, ibunya adalah Ernawati Jupri SKM.
1: Ya, baik. Pendengar, untuk bagian di pasukan 8 sendiri selain pembentang, ada pula pengolor pada hari ini yang bertugas adalah Muhammad Syahral Pakaya, kelahiran Palu 28 September 2009, berasal dari Man Insan Cendikia Kota Palu, merupakan putra dari pasangan Mat Pakaya dan juga Munastin. Saat ini pendengar, pasukan 8 sudah berada pada posisi masing-masing, begitupun dengan 3 orang yang bertugas atau 3 pasukan paskibraka atau anggota paskibraka yang telah bersiap untuk melakukan penurunan bendera. Saat ini seluruh hadirin sudah berdiri dan kita ikuti prosesi pada sore hari ini.
2: Penghormatan kepada Sang Merah Putih.
3: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: Baik, pendengar dan penonton YouTube RRI Palu, tadi kita sudah dengarkan, kemudian juga saksikan bersama bagaimana prosesi penurunan bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang sore hari ini diselenggarakan di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Dan Andika, kalau kita melihat tadi pada saat penurunan bendera merah putih, semuanya berlangsung dengan sangat baik seperti itu. Ini menandakan bahwa pelatihan yang mereka ikuti ini betul-betul sudah menempa pasukan pengibar bendera merah putih dengan sangat disiplin, sehingga mereka sukses melaksanakan tugasnya pada sore hari ini. Andika.
1: Baik. Dan saat ini pendengar, kami dapat gambarkan bahwa pasukan 8 dari Paskibraka saat ini sedang melakukan pelipatan bendera dari prosesi penurunan tadi yang sudah mereka lakukan oleh dua orang yang saat ini tengah dilipat dengan baik. Pendengar, ini memerlukan ketelitian dan juga perhitungan yang benar-benar luar biasa sehingga pelipatannya betul-betul sesuai dengan aturan yang diinginkan. Kami juga informasikan untuk Danton pasukan 8 pada hari ini adalah putra daerah bernama Muhammad Alif yang merupakan putra kelahiran Tokala Bawah 28 Agustus 2009 dari SMA Negeri 1 Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara. Sementara untuk pembawa baki sendiri adalah Naila Adelia Putri, kelahiran Palu 8 Mei 2010 yang merupakan siswi dari SMA Negeri 5 Kota Palu. Santi.
0: Ya, Andika, pelipatan bendera sudah mulai rampung dilakukan oleh mereka yang bertugas pada sore hari ini, dan nampak di podium utama terlihat Inspektur Upacara Wakil Gubernur Sulawesi Tengah melihat dengan kagum begitu ya, bagaimana kemudian putra putri terbaik dari Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan tugasnya pada sore hari ini, Andika.
1: Ya, saat ini pelipatan sudah selesai dilakukan dan dari pasukan 8 yakni dari lebih tepatnya Muhammad Faiz akan menyerahkan bendera kepada pembawa baki yakni Naila Adela Putri untuk akan dibawa dan diserahkan kembali kepada Inspektur Upacara untuk disimpan. Ini merupakan dari rangkaian pengibaran bendera atau upacara peringatan bendera merah putih sebagai momen peringatan kemerdekaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Ini adalah refleksi perjuangan, yaitu mengenang kembali tetesan darah dan juga kerja keras pahlawan dalam merebut kemerdekaan dan menandakan rangkaian inti dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang telah selesai dengan hikmat, Santi.
0: Baik, kalau kita melihat bagaimana kemudian mereka ini melakukan pelipatan bendera penurunan dan melaksanakan tugas mereka begitu ya, nampak tenang begitu, Andika. Ini menandakan bahwa meskipun umur masih sangat muda begitu ya, masih setingkat sekolah menengah atas, tetapi mental mereka ini terlihat sangat terlatih. Bagaimana pastinya ini sangat gugup juga ya untuk situasi seperti ini disaksikan langsung oleh peserta upacara dari berbagai kalangan, termasuk Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan pejabat Porkopimda di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Namun ketenangan terlihat dari wajah-wajah para pasukan pengibar bendera pusaka pada sore hari ini, Andika.
1: Ya, memang tidak mudah rekan Santi dan juga pendengar untuk bisa sampai kepada tahap di mana seleksi Paskibraka dari tingkat bawah hingga ke tingkat provinsi saat ini kemudian terpilih, dan pada momentum ini betul-betul sebagai petugas yang sangat mencuri perhatian lah di momen-momen seperti penurunan atau cara penurunan bendera seperti saat ini. Dan ini adalah satu kebanggaan bagi putra-putri kita bahwa mereka bertugas dengan sangat baik, membawa tanggung jawab yang besar namun dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami gambarkan juga bahwa pasukan 8 mulai kembali membentuk atau menutup formasi kembali seperti sedia atau seperti awalnya untuk kembali bergabung dengan formasi 17 yang nanti akan kembali melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa mereka telah selesai melaksanakan tugas untuk melakukan penurunan bendera dan menyerahkan bendera untuk kembali disimpan.
0: Santai. Baik, dan nantinya bendera yang sudah diturunkan ini akan diberikan oleh pembawa baki yaitu Naila Adelia Putri asal sekolah SMA Negeri 5 Palu, di mana Naila ini berasal dari kota Palu. Nanti bendera merah putih yang sudah diturunkan akan diserahkan langsung kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ibu Reni Lamajido yang saat ini sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 pada prosesi penurunan bendera merah putih. Nantinya bendera ini akan disimpan kembali begitu ya, dan akan digunakan pada peringatan upacara kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2027 nanti. Andika.
1: Iya, dan saat ini pendengar, pasukan 17 dan pasukan 8 sudah kembali mengambil langkah dengan tegap dan sudah akan mengambil posisi tepat berada di depan Inspektur Upacara. Dalam hal ini adalah Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang nanti juga akan bergabung dengan pasukan 45 yang sudah menunggu sejak tadi menghadap ke bagian utara. Saat ini pasukan sudah tergabung dalam satu kelompok besar dan saat ini sudah berada tepat di depan Inspektur Upacara untuk hari ini. Dan kalau saya bisa gambarkan ya, Santi, bahwa momen-momen kemerdekaan seperti ini, saya mengingat kembali bahwa nilai-nilai proklamasi ini bukan hanya tergambar di sini. Kalau memang Santi juga pernah ketika kembali ke masa-masa kecil, nilai-nilai kemerdekaan itu hadir lewat berbagai lomba-lomba yang tadi sempat kita singgung. Ada lomba-lomba yang dulu mungkin bisa kita katakan cukup apa ya, dekat dengan kita, seperti misal lari karung, kemudian lomba membawa kelereng dengan sendok dan sebagainya. Bagaimana kalau Santi mengingat momen-momen seperti itu?
0: Iya, benar sekali Andika. Pastinya momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya sebatas seremonial peringatan upacara saja, tetapi ini merupakan bentuk kebahagiaan seluruh masyarakat Indonesia karena saat ini kita sudah merdeka, terbebas dari penjajahan. Namun tentu ada tugas yang menanti, bagaimana kemudian kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Kalau kita kaitkan dengan putra-putri terbaik dari berbagai kabupaten kota di Sulawesi Tengah, tentu tidak mudah mereka bisa melaksanakan tugas ini begitu ya. Namun mereka membuktikan bahwa tekad dan kemauan mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, tingkat sekolah begitu ya, kemudian tingkat kabupaten hingga kemudian ke tingkat provinsi Sulawesi Tengah. Andika.
1: Ya, dan bisa kita gambarkan pendengar saat ini Naila Adelia Putri selaku pembawaki menaiki tangga secara perlahan menuju ke depan dari Inspektur Upacara untuk menyerahkan bendera agar disimpan pada sore hari ini. Ini betul-betul satu yang sangat terasa begitu sakral ya, rekan Santi. Dan juga bisa kita lihat saat ini Inspektur Upacara mengambil bendera dan menyimpannya di tempat yang telah disiapkan. Ini adalah bentuk inti dari satu hari kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, umur yang bisa kita katakan tidak lagi muda, namun belum cukup tua, belum mencapai satu abad di 2045 nanti. Dan ini juga menjadi momentum atau satu langkah kita untuk kembali mengenang bahwa jasa para pahlawan, nilai-nilai yang sudah ditinggalkan oleh orang tua kita dahulu betul-betul masih tersimpan hingga saat ini, Santi.
0: Baik, nampak Naila Naila Adelia Putri ini sudah menuruni tangga dan pastinya Andika ini merupakan momentum yang spesial begitu, dan Naila perlu berhati-hati begitu mengatur langkahnya dan sukses untuk kemudian memberikan bendera merah putih kepada Inspektur Upacara. Dan terlihat di lapangan tengah atau di halaman tengah kantor Gubernur Sulawesi Tengah, para pasukannya sudah melaporkan bahwa mereka telah selesai melakukan prosesi penurunan bendera merah putih pada sore hari ini. Andika.
1: Baik, Komandan Upacara saat ini melaporkan bahwa penurunan bendera telah selesai dilaksanakan oleh pasukan Paskibraka pada hari ini, dan mereka bersiap untuk kembali ke tempat awal mereka atau kembali ke tempat yang sudah disiapkan di arah utara kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Kita masih melihat nilai mereka begitu tegap, begitu tegap, pandangan mereka begitu lurus dan nampak begitu menjaga nilai-nilai yang memang mereka sudah dapatkan selama masa pelatihan ya, yang penuh dedikasi dan sebagainya. Saat ini pendengar, pasukan 17, pasukan 8 dan pasukan 45 sudah bersiap untuk kembali ke tempat mereka di bagian utara kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Santi.
0: Baik, langkah tegap mereka nanti akan meninggalkan lapangan upacara halaman depan kantor gubernur Sulawesi Tengah, dan tatapan dari peserta upacara ini tidak bergeming dari putra-putri terbaik Provinsi Sulawesi Tengah yang sore hari ini bertugas menurunkan bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan saat ini mereka sudah mulai bersiap untuk meninggalkan lapangan upacara. Tentunya ada perasaan bangga begitu ya Adika ya, pada sore hari ini, karena mereka sukses melaksanakan tugasnya, sudah ditempah dengan pelatihan yang sangat ketat begitu ya. Dan akhirnya mereka bisa membuktikan bahwa mereka mampu, dan pelatihan tersebut sudah memastikan mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Andika.
1: Baik, perwira sudah memberikan apa-apa untuk kembali, dan saat ini semuanya sudah berjalan luar biasa, pendengar. Diringi dengan tepuk tangan dari peserta upacara yang hadir saat ini, menggambarkan bahwa tugas yang sudah diberikan dilaksanakan dengan sangat baik. Apresiasi setinggi-tingginya kepada putra-putri kita yang sudah melaksanakan kegiatan dan juga sudah melaksanakan tugasnya dalam penurunan bendera kali ini dengan sangat luar biasa. Kembali pada pelaksanaan upacara penurunan bendera di hari atau momen kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini, pendengar, kita bisa gambarkan saat ini suasana masih berlangsung dengan hikmat, dan peserta upacara yang saat ini sudah atau masih berada di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Tengah masih tetap berdiri tegap, baik yang berada di kompi 1, kompi 2, kompi 3, dan juga kompi 4. Santi.
0: Baik, dan Andika, seperti yang tadi sering disampaikan bahwa hari ini adalah momentum yang sangat luar biasa bagi seluruh masyarakat Indonesia begitu ya. 81 tahun bukan usia yang muda kalau diibaratkan sebagai manusia ya, begitu betul. Ya. Tetapi Indonesia tetap bangkit pastinya, tetap ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia ini harus kemudian mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif.

0: kembali.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Palu, kanal YouTube RRI Palu.
0: Laporan Komandan Upacara.
1: Baik, selanjutnya kita akan ikuti upacara. Laporan Komandan Upacara ini menandakan bahwa upacara penurunan bendera merah putih pada sore hari ini akan segera berakhir. Andika.
2: Ya, dan kembali mengingatkan pendengar bahwa momen-momen sakral seperti hari kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di 2026 ini kembali mengingatkan kita akan nilai-nilai dan juga nikmat perjuangan yang kita nikmati hari ini bukanlah didapatkan dengan cara-cara yang mudah, namun dengan perjuangan para pendahulu kita. Dan ini bisa kita gambarkan dari betapa hikmatnya kegiatan-kegiatan ataupun momen seperti upacara 17-an saat ini. Kami gambarkan pendengar, saat ini Komandan Upacara melaporkan bahwa pelaksanaan dari upacara penurunan bendera telah selesai diserahkan kepada Inspektur Upacara, dan ini juga menjadi penanda akhir dari kegiatan pada sore hari ini. Santi.
1: Baik, dan Komandan Upacara saat ini sudah bersiap untuk kembali ke tengah lapangan upacara. Kami sampaikan kembali bahwa Komandan Upacara penurunan bendera merah putih pada sore hari ini adalah Kompol Idewa Gede Meriawan SIK, menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional Kabakops Polresta Palu. Jadi kalau pagi tadi mayoritas dari petugas upacara dari unsur TNI, untuk sore hari ini dari unsur kepolisian. Andika.
2: Ya, baik, dan walaupun tidak seramai dan juga tidak sepenuh pada pelaksanaan upacara bendera yang berlangsung pada pagi tadi, hikmat dan juga momen sakral di upacara penurunan bendera ini betul-betul tidak berkurang dan tidak akan berbeda rasanya seperti pagi tadi, Santi. Dan ini juga bisa kita katakan yang selalu kita rayakan di setiap tanggal 17 Agustus 2026. Sekali lagi pendengar dan juga pemirsa RRI Palu dimanapun Anda berada, bahwa sebenarnya nilai-nilai sakral dari momen kemerdekaan seperti ini harus menjadi pengingat kita kembali bahwa nilai persatuan dalam perbedaan menjadi bagian yang terkuat Inspektur dalam kita membangun bangsa yang lebih baik ke depan.
1: Baik, dan sore hari ini Andika, tadi sudah dilakukan penghormatan kepada Inspektur Upacara, dan saat ini Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Lamajido sebagai Inspektur Upacara pada penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 sudah meninggalkan lapangan upacara.
0: Komandan Upacara Andika. Dapat
2: ya, baik, pendengar, dan dengan diakhirinya upacara pada pagi hari ini, berakhir juga siaran langsung kami dari halaman upacara kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Semangat kemerdekaan kami harapkan tetap tertanam pada diri Anda dan juga selalu seperti itu hingga sampai kapanpun. Saya Andika, mewakili kerabat yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Palu, mengucapkan terima kasih dan juga seluruh rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, baik di lapangan dan juga di studio untuk hari ini. Saya Kadek Andika.
1: Saya Susanti Akataba menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu, dan kita baru saja mendengarkan dan juga menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Palu terkait dengan upacara penurunan bendera yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 hari ini. Dan baik pendengar, kami juga nanti akan menyaksikan secara langsung jalannya
4: Bole Lemo, lagu Nusa Tenggara.

Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman, yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura, yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, Pembawa Baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwangi. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Untuk berbasis
0: dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.

the bird.

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur

Ya, baru saja diserahkan bendera sang merah putih kepada inspektur upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera sang merah putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Delena Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

0: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
1: Langkah tegak maju.
0: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Andika Bayangkari.

0: acara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara.

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini
1: Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: reklamasi.
2: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah
1: pasukannya.
0: Teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade. Istirahat.

Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: dia, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi baru saja Anda ikuti siaran langsung penurunan, upacara penurunan bendera merah putih dari Istana Merdeka Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami, program Pro 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado sore hari ini. Waktu di studio kami pukul 18.33 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Veva!
1: Jaya Mahe!
0: Jales Veva!
1: Jaya Mahe!
0: Jales Veva!
1: Jaya Mahe!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi demikian The Massive. Pergilah kasih sudah hadir untuk Anda di suasana jelang malam hari ini ya. Oke, waktu menunjukkan pukul 18.45 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebutkan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal ini disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Dulu sebagaimana halnya saat ini, perdamaian, keamanan dan stabilitas Australia bergantung pada keamanan kawasan yang pada gilirannya bergantung pada Indonesia yang bersatu, stabil dan berdaulat. Dan bagi pihaknya tidak ada hubungan yang lebih penting daripada hubungan ini, dan ia menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga dalam memperingati hari bersejarah ini. Dan Perdana Menteri Australia itu turut menyebutkan atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Dan ia tahun ini menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang keamanan bersama atau Traktat Jakarta bersama Presiden Prabowo. Albanese memaparkan traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Dan mencatat hal tersebut merupakan posisi bipartisan di seluruh parlemen ini. Kesepakatan bersejarah ini hanya mungkin terwujud karena ikatan antara kedua negara kini lebih kuat dan kokoh daripada sebelumnya. Dan secara khusus Albanese menyebutkan rakyat patut bangga atas kemerdekaan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dan pada kesempatan itu Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di NTT Sabtu 15 Agustus lalu, dan pihaknya berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu dilakukan dan selalu akan dilakukan pihaknya. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
2: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta lima ku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Pilihan lagu pop bintang radio Indonesia kategori Putri tahun 2026. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Ariji, Cinta Sia-Sia. Sini, Lisa. Raisa, Bila.
7: Tadapatku menghindar, ini kenyataannya.
6: Ib Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan.
7: Menjagamu terpatah hati.
6: Nur Sahanaya, Ku Ingin.

Ya, pendengar, saat ini waktu di studio kami pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami persembahkan untuk Anda sebuah drama radio dengan judul Langkah Kecil untuk Ibu, persembahan RRI Padang. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah.

0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, Bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
2: Raka, ibu punya kabar baik.
3: Wah, apa itu, Bu?
2: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
3: Hah, serius, Bu?
2: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
4: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
3: Hey, Dina, aku udah berubah ya.
4: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
3: Dina, itu namanya perkembangan.
2: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
5: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
0: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi, Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
0: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
0: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
0: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibunya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
0: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya? Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
4: Hei, yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
3: Enggak, aku gak murung kok.
4: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
3: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
4: Ya, bagus dong. Terus, sekarang lagi mikirin apa sih?
3: Ya, gini. Tapi aku takut, Din.
4: Hah, takut kenapa? Takut gagal.
3: Takut berhasil.
4: Maksudnya gimana, Rak?
3: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijit, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
4: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
3: Aku tidak malu, Din.
4: Ya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
3: Apa tuh?
4: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu.
1: Kamu sudah pulang, Nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, Nak.
1: Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu, suatu hari nanti Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, Nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih, anak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Admi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

Ya, yeah, pendengar persatukan informasi dan inspirasi Asura Cinta Yang Hilang sudah hadir di suasana malam hari ini saat waktu menunjukkan pukul 19 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, yeah, pendengar Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Parkim Kota Manado terus mematangkan pendataan penerangan jalan umum atau PJU di seluruh wilayah Kota Manado melalui aplikasi Siap Parkim. Hal ini menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi bersama Wali Kota Manado Andre Ango yang digelar baru-baru ini. Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi setiap PJU dapat diketahui secara jelas, baik lampu yang masih berfungsi maupun yang mengalami gangguan atau permasalahan. Selain kondisi lampu, Parkim juga memastikan setiap titik PJU dilengkapi dengan data lokasi dan titik koordinat yang akurat. Data tersebut dinilai penting untuk memudahkan pemerintah melakukan pemantauan dan penanganan ketika terjadi gangguan di lapangan. Dan melalui aplikasi Siap Parkim, pendataan PJU diharapkan menjadi lebih terarah dan terintegrasi. Pemerintah dapat memiliki gambaran kondisi PJU secara menyeluruh sehingga penanganan terhadap lampu jalan yang bermasalah dapat dilakukan dengan lebih efektif. Dengan pendataan yang semakin lengkap dan akurat, Parkim diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan penerangan jalan bagi masyarakat Kota Manado. Ya, selamat malam untuk Anda pendengar. Demikian informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di suasana malam hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu, dan untuk umat Hindu di mana saja berada, kami ucapkan selamat mengikuti. Dan sebelum renungan, ada lagu dari Novi Surya dengan Sabdanya.

Om Swastiastu. Selamat malam untuk kita semua, terkhusus untuk Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, yang pada saat ini dimanapun berada, yang lagi mendengarkan siaran RRI Radio Republik Indonesia Kota Manado. Sekali di udara, tetap di udara. Bahagia saya hari ini ya, berjumpa kembali dengan saya Dayukade Suseni dalam mimbar agama Hindu, di mana pada hari ini saya akan membawakan materi yaitu tentang Catur Weda ya. Catur Weda yaitu empat Weda yang kita kenal ya, dalam agama Hindu ada empat Weda yang kita kenal. Puji syukur kepada Tuhan kita panjatkan ya, Ida Sang Yang Widiwase, karena atas anugerahnya kita dapat mempelajari ajaran suci yaitu Catur Weda. Sebagai umat Hindu, memahami Weda merupakan langkah penting ya untuk memperkuat sarada dan bakti serta menjalankan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Catur Weda, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih Weda itu. Weda adalah kitab suci agama Hindu. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta yang kata dasarnya adalah Wid, yang berarti ilmu pengetahuan ya. Weda itu adalah ilmu pengetahuan. Weda merupakan kumpulan sastra-sastra dari zaman India kuno yang sangat banyak dan sangat luas ya. Dalam Hindu, Weda termasuk dalam Shruti ya. Termasuk dalam kumpulan Shruti yang secara harfiahnya yaitu berarti yang didengar ya. Yang didengar. Weda merupakan kumpulan wahyu dari Brahman. Brahman adalah Tuhan itu sendiri yang diturunkan kepada para resi. Jadi Weda itu adalah ilmu pengetahuan yang diwahyukan oleh Tuhan dan didengar oleh para resi, kemudian para resi itu menurunkan kepada kita semua ya Bapak Ibu, supaya lebih jelas lagi ya, supaya lebih jelasnya. Jadi Weda itu bukan ciptaan manusia, cuma Weda itu ditulis oleh manusia. Jadi Weda itu adalah ilmu pengetahuan suci ya, yang diwahyukan oleh Tuhan, kemudian didengarkan ya oleh para resi, kemudian para resi ini akan menurunkan kepada umatnya itu kan. Kemudian Weda merupakan jiwa yang meresapi seluruh ajaran Hindu, laksana sumber air yang mengalir terus melalui sungai-sungai yang amat panjang dalam sepanjang abad. Weda adalah sabda suci atau wahyu Tuhan yang maha kuasa ya, seperti yang dikatakan di atas tadi lah, Weda adalah wahyu Tuhan ya. Kemudian dengan demikian yang dimaksud dengan Weda adalah Shruti yang merupakan kitab yang tidak boleh diragukan kebenarannya dan berasal dari Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma, Weda adalah pengetahuan suci, ilmu pengetahuan suci yang diwahyukan oleh Tuhan. Yang dikatakan di sini adalah Weda itu sangat luas ya. Apa saja tentang sesuatu, semua sesuatu yang terjadi
dalam kehidupan ini, ya. Nanti setelahnya ini kita akan dapat saya perdengarkan ya dengan jelas apa-apa yang diwahyukan Tuhan itu, ilmu pengetahuan tentang apa saja, ya. Mari kita sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan mengenal dulu bahasa yang dipergunakan dalam kitab suci Weda tersebut. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, bahasa yang dipergunakan dalam Weda disebut bahasa Sanskerta, di mana nama Sanskerta ini dipopulerkan oleh Maharshi Panini, yaitu seorang penulis tata bahasa Sanskerta yang berjudul Astyadhyayi, yang sampai saat ini ya masih menjadi buku pedoman pokok dalam mempelajari Sanskerta. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi sebelum kita membaca Weda itu, kita harus tahu tentang bahasa Sanskerta itu sendiri, ya. Dan hati-hati Bapak Ibu di dalam menerjemahkan Sanskerta itu sendiri, ya, supaya tidak salah, ya, karena ini tentunya bahasa Sanskerta di mana ilmu itu adalah diwahyukan oleh Tuhan. Jadi bisa menjadi bahwa A yang kita lihat, A yang kita baca belum tentu A, begitu kan. Ada banyak lagi terjemahan-terjemahan ya yang perlu kita kaji sehingga memang betul-betul mendapatkan inti dari ajaran yang dimaksud. Kemudian sebelum nama Sanskerta menjadi populer, maka bahasa yang dipergunakan dalam Weda dikenal dengan nama Daiwiwak, ya, Daiwiwak, yaitu bahasa atau sabda dewata, di mana Daiwa adalah dewata, kemudian Wak adalah perkataan, ya. Tokoh yang merintis penggunaan tata bahasa Sanskerta ialah Resi Panini, ya, tadi dikatakan tadi di atas. Kemudian dilanjutkan oleh Resi Patanjali dengan karyanya adalah kitab bahasa, ya, kitab bahasa. Jejak Patanjali diikuti oleh Resi Wararuci. Jadi ada beberapa tokoh begitu yang memperbagus ya terjemahan dari bahasa Sanskerta itu sendiri, ya, tata bahasa segala macam, ya. Ada beberapa tokoh di sini dikatakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, seperti saya katakan tadi di atas, sekarang ini kita akan mengenal bagian-bagian dari catur Weda itu sendiri, ya. Apa-apa saja bagian terdapat dalam catur Weda itu, ya. Apa-apa saja ilmu yang terdapat dalam catur Weda itu. Catur Weda terdiri dari satu yang disebut Rig Weda. Rig Weda yaitu membahas tentang kumpulan mantra dan syair pujian, ya, berisi doa puji-pujian kepada para dewa, yaitu di mana Rig Weda ini dihimpun oleh Maharshi Pulaha atau sering kita kenal dengan nama Maharshi Pula. Kemudian yang kedua yaitu Sama Weda. Sama Weda sendiri adalah kumpulan mantra yang berupa ajaran mengenai lagu-lagu pujian, yaitu digunakan dalam untuk tuntunan yaitu irama atau nyanyian suci dalam upacara, di mana Sama Weda ini dihimpun oleh Maharshi Jaimini, ya. Kemudian yang ketiga yaitu Yajurveda, ya. Yajurveda, di mana Yajurveda sendiri adalah kumpulan mantra yang memuat tuntunan tata cara pelaksanaan yajna atau korban suci, ya. Berisi panduan bagi pendeta saat melakukan ritual. Jadi tata cara pendeta dalam melaksanakan ritual itu dibahas dalam Yajurveda, ya. Di mana Yajurveda ini dihimpun oleh Resi Vaisampayana, ya. Kemudian yang keempat yang disebut Atharva Weda.
di mana Atharvaveda ini adalah kumpulan mantra yang memuat tentang doa untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya dia berisi penangkal segala macam penyakit ya, dan juga pengobatannya begitu dong. Hingga ajaran bersifat majis yang positif ya, majis yang positif. Dan Atharvaveda ini dihimpun oleh Maharshi Sumantu ya, Maharshi Sumantu. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, di sini sangat jelas dikatakan ya bahwasannya masing-masing Veda itu mengatur setiap komponen ya, setiap hal ya. Ada puji-pujian untuk doa diri sendiri kepada Tuhan ya. Ada tata cara ibadah atau persembahyangan ya, diatur begitu ya. Kemudian ada juga tentang pengobatan ya. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwasanya apa yang kita sebagai umat Hindu lakukan di dalam persembahyangan ya, ada kidung, kemudian ada mantra-mantra, ada doa, kemudian ada tata cara, itu semua diatur dalam Veda ya, dalam Veda masing-masing diatur di masing-masing Veda itu sendiri ya, di masing-masing Veda itu sendiri antara Chaturveda ini ya. Jadi tidak sembarangan. Tidak sembarangan misalnya Pinandita yang muput begitu ya, yang memimpin upacara atau yang menghantar upacara itu. Jadi diatur semua. Jadi tidak sembarangan ya. Mana tuh batas-batas yang boleh kita lakukan, beliau lakukan, dan tidak boleh yang beliau lakukan begitu ya. Ada batas-batasnya, ada jenjang-jenjangnya ya. Seperti misalnya kalau bebanten ya, kalau bebanten itu kita juga harus membaca, ada lontar-lontar yang harus kita baca ya. Misalnya di pelinggi ini, di tempat ini, apa-apa yang harus kita haturkan gitu ya. Jadi tidak tidak sembarangan. Begitu juga Veda yang keempat yaitu Atharvaveda, yaitu mencangkup tentang kumpulan mantra-mantra tentang pengobatan ya. Pengobatan, tentang pengobatan penangkal segala macam penyakit ya. Jadi kalau ingin belajar tentang pengobatan ya, usada, kalau bahasa Sanskerta bilang usada, kita mempelajari Atharvaveda, Veda yang keempat. Di situ kita akan mengetahui bagaimana cara pengobatan dan apa-apa saja itu tumbuhan yang termasuk obat ya, mengandung obat begitu ya, menangkal penyakit atau menghilangkan sesuatu penyakit. Jadi kita harus membaca tentang Atharvaveda, Veda keempat tadi ya, kalau kita ingin mempelajari tentang kesehatan ya, tentang kesehatan, ilmu pengobatan. Tentunya juga ajaran yang bersifat magis positif ya. Magis positif di sini yang dimaksudkan adalah sesuatu yang sakral tetapi punya sifat positif ya. Banyak tetua kita bilang begini, boleh saja belajar mantra pengobatan ketika kita arahkan ke arah positif, semua akan menjadi baik, ya kan? Tetapi ketika kita membawa ilmu pengetahuan itu ke hal-hal negatif, tentu tidak akan berdampak baik ya, bagi kita ataupun bagi kehidupan bermasyarakat ya. Jadi jangan kita salah mengartikan atau jangan kita salah mempelajari sesuatu ya. Pergunakanlah sesuatu itu dengan positif supaya apa yang kita pelajari bisa memberi manfaat untuk kehidupan ya, kehidupan yang lebih luas, tentunya kehidupan bermasyarakat ya, bernegara ya,
beragama, ya itu ya, karena kita itu adalah makhluk sosial. Alangkah bahagianya bila kita mengetahui sesuatu ya, misalnya tentang pengobatan, kemudian ada seorang yang sakit minta tolong kepada kita untuk pengobatan, alangkah senangnya kita bisa membantu kemudian menjadi sehat seperti hanya para dokter ya. Bahagia pasti beliau itu manakala berhasil melakukan operasi menyelamatkan nyawa ya. Para dokter bisa membantu ibu-ibu melahirkan ya. Itu ya Bapak Ibu sekalian, jadi tidak sembarangan kita dalam tata cara persembahyangan kita ya, umat Hindu yang selama ini kita lakukan itu semuanya diatur dalam Caturweda itu sendiri ya. Bapak Ibu Mas Dharma, Weda tidak hanya menjadi pedoman dalam upacara keagamaan tetapi juga mengajarkan nilai universal seperti satya yaitu kejujuran, dharma kebenaran, ahimsa tidak menyakiti, dhamma pengendalian diri, serta kasih sayang kepada semua makhluk. Dan nilai-nilai tersebut tetap relevan di era modern ketika manusia menghadapi berbagai tantangan moral ya. Memang benar Bapak Ibu sekalian, Weda itu adalah pengetahuan yang sangat luas. Pengetahuan yang sangat luas apapun, seperti dikatakan tadi, seperti air mengalir terus menerus tanpa henti, itulah pengetahuan ya. Itulah pengetahuan. Semakin kita mempelajari, semakin banyak kita yang kita tidak tahu ya. Semakin begitu juga dengan kesehatan. Semakin dokter-dokter lebih pintar, penyakit itu lebih banyak. Jadi kita harus setiap hari harus belajar, ya kan? Harus belajar. Itulah pengetahuan itu. Dan pengetahuan itu sangat relevan sampai kapanpun, ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga ajaran Caturweda dapat diterapkan melalui Trikaya Parisuddha. Itu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Selain itu, umat Hindu hendaknya rajin sembahyang ya, mempelajari kitab suci, menghormati guru dan orang tua, juga menjaga alam sebagai ciptaan Tuhan, serta melaksanakan niatnya dengan tulus ikhlas. Di mana salah satu ajaran penting dalam Weda adalah Satyam Eva Jayate yang bermakna kebenaran pada akhirnya akan menang. Memang benar Bapak Ibu, kebenaran akhirnya akan menang. Karena kebenaran itu ya memang benar, ya kan? Walaupun tidak serta-merta terlihat sekarang, tapi pada akhirnya akan menang ya. Karena kebenaran itu adalah absolut, tidak teranu dengan ruang dan waktu. Kebenaran itu adalah absolut, jadi kapanpun kebenaran akan tetap menang. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab melestarikan ajaran Weda, bukan hanya dengan menghafal isinya ya, tetapi juga mengamalkan, mengimplementasikan di dalam kehidupan nyata ya. Ketika setiap orang mampu hidup berdasarkan dharma, maka akan tercipta kehidupan yang damai, harmonis, dan sejahtera. Tercapailah moksa dharma demi kebahagiaan lahir dan batin, dan tercapailah moksa. Demikianlah Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia. Terima kasih telah mendengarkan mimbar agama Hindu hari ini ya. Tidak banyak yang saya berikan hari ini, semoga yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan, bisa menambah wawasan kita, bisa menggugah hati kita untuk selalu melakukan yang terbaik bagi kehidupan umat beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih telah selalu berada di siaran ini ya, RRI yang kita cintai ya, di mana slogannya sekali di udara, tetap di udara. Demikianlah mimbar pada hari ini, saya tutup dengan para mesanti. Sampai jumpa di mimbar berikutnya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi.
Santi, Santi, Santi.

Ya, mendengar persatukan informasi dan inspirasi umat Hindu di mana saja berada. Demikian mimbar agama Hindu untuk malam hari ini. Dan kita akan jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Saya Ika Darsono Momoya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamanya. Sampai jumpa dan selamat malam.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Mas, enggak, cara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

0: Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
1: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
2: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
1: Setyo juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Mamro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI, Fatpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
5: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga Hari Kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
4: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
4: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi

0: bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area pesta rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
1: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
2: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, ke tanggal merah. Suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya nggak apa-apa lah. Enggak, pokoknya seru.
0: Lili mengatakan pesta rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam pesta rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
3: Mulai jam berapa, Bu, buka tenanya ini?
4: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
0: Kalau boleh tahu, dengan adanya pesta rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
4: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
0: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Siswa-siswi sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
7: Siap sangat senang
8: juga.
7: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
7: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
9: Tadi susah enggak tampil di
7: depan? Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
9: Apa yang bikin kamu ragu?
7: Karena pertama kali baru datang ke sini.
9: Kamu deg-degan?
7: Enggak sama sekali, karena udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
9: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
7: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
10: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
6: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
1: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan

0: Kita berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
1: Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalina melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Hadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
3: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
2: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Bendera itu hari ini 60x40.
5: Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman, Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
4: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
5: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
6: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tempat ketiga ya, Mbak.
5: Iya, terima kasih.
6: Luar biasa, kadang-kadang hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
5: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
7: Today also marks 81 years.
8: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
9: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
8: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
9: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
8: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
10: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
11: Indonesia, dan Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah sembuh untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
10: Ya, pendengar, saya itu juga. Ini tuh dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
1: Iya baik, kembali selamat malam pendengar ya, untuk Anda yang masih tetap setia di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Salam merdeka ya untuk kita semuanya di malam hari ini ya. Anda yang ya sementara menikmati kebahagiaan di hari yang bahagia ini ya. Sama-sama kita boleh merayakan HUT ya, Republik Indonesia, negara kita tercinta yang ke-81 tahun ya. Pastinya ada rasa bahagia untuk kita semua ya, apalagi dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ya. Dan semoga pasti ya di usia yang ke-81 tahun ya, merah putih yang sudah berkibar ya, memanggil kita untuk terus merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, karena Indonesia itu tangguh karena keberagaman ya. Indonesia hebat karena persatuannya. Ya, dan sudah memasuki usia yang ke-81 tahun ya. Saatnya khususnya bagi para generasi muda untuk mengambil alih tongkat estafet perjuangan ya. Mulai menjadi motor penggerak kemajuan Nusantara. Dan ya, di HUT yang ke-81 tahun ya, dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, boleh menjadi semangat lah ya untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat sekaligus menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan masyarakat ya. Sekali lagi, dirgahayu bangsaku, dirgahayu negeriku, dirgahayu Indonesia yang ke-81 tahun. Ya, semoga dengan semangat kemerdekaan akan terus tetap menyala dalam setiap langkah mewujudkan Indonesia yang lebih baik untuk kedepannya. Ya, kembali bersama saya Mike, siap temani Anda lagi untuk malam ini. Nanti kita akan lanjut ya untuk Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu. Ini edisi spesial kemerdekaan, jadi lagu-lagunya kembali Anda request ya, request sesuai dengan pilihan Anda sendiri. Ya, boleh juga request lagu-lagu bernuansa kemerdekaan, lagu-lagu nasional ya. Oke, baik, selain lagu-lagu nostalgia dengan topik nantinya saya akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi ya, masih ada beberapa lagu spesial melengkapi malam Anda. Saya coba hadirkan ya, Tanah Airku Indonesia, nanti diakhiri dengan El Pamas Negeriku ya. Setelah itu kita akan lanjutkan ya, Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu.

0: mengenai Karto Diwiryo. Mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung,

0: Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Ya baik, kembali selamat malam pendengar. Kita lanjutkan lagi ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Layan telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080. Ya, dengan password ya, ada kata password ya, baru bisa gabung. Passwordnya Merdeka. Iya, baru bisa kasih komentar tanggapannya terkait dengan topik kita untuk malam hari ini. Ya, tapi gimana kabar dulu untuk Anda yang hari ini boleh menikmati kebahagiaan? Ya, dengan berbagai kegiatan ya, apakah ada upacara atau mungkin dengan kegiatan olahraga atau kegiatan apapun itu ya, perlombaan ya atau apapun itu yang diselenggarakan. Semoga dapat melengkapi kebahagiaan Anda di usia yang ke-81 tahun. Indonesia Merdeka ya, dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ya, sudah memasuki usia lanjut nih ya, 81 tahun kan. Nah, topik kita malam hari ini apa sih? Harapan Anda di usia yang ke-81 tahun. Biasanya saat seseorang sudah memasuki usia 81 tahun ya, harapannya mungkin hanya ingin ketenangan ya, ketentraman. Ya. Jadi ini bukan sekedar angka sih ya, 81 tahun memang merupakan perjalanan panjang yang tentu tidak semulus ataupun semudah membalikan telapak tangan. Pasti dipenuhi ya dengan berbagai perjuangan, pengorbanan, air mata, doa, harapan. Oke, jadi harapan Anda di usia yang ke-81 tahun ya, Republik Indonesia, negara kita tercinta, seperti apa? Layan telepon, SMS, WhatsApp dibuka di 0821-9583-5080. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Merdeka.
0: Merdeka. Oke, torang pe Bu Aco. Bu Aco sudah hafalin Kang, eh. Mantap. Oke, jadi tong pe password itu nih kalau mau bergabung Merdeka. Ya, gitu ya. Oke deh, baik. Bu Aco bagaimana kabar?
1: Ada, sehat-sehat, Bu.
0: Sehat-sehat. Gimana sehat, tadi? Kegiatan sempat ikut upacara atau?
1: Ikut kegiatan di rumah saja.
0: Oh, di rumah saja. Tapi suasana HUT kemerdekaan hari ini di Bolmo tuh bagaimana suasananya di sana? Aman, ya, damai?
1: Biasa ramai.
0: Ramai, oke. Okay. Baiklah kalau begitu. Ya, kalau torang pe Bu Aco dan gimana kira-kira ya? Di usia yang ke-81 tahun, apa sih harapan Anda untuk negara kita tercinta ini? Ini usia ya, 81 tahun loh. Jadi gimana?
1: Halo.
0: Iya, lanjut. Jadi?
1: Ya, sebagai harapan sebagai masyarakat, apalagi sekarang Indonesia kan so taman umur manusia so lansia.
0: Iya, betul.
1: Sudah 81 loh. Jadi harapannya lebih baik dari yang sudah baik sekarang ini. Itu saja.
0: Harapannya lebih baik dari yang sudah baik.
1: Yang okay. Sudah baik sekarang.
0: Oh iya, oke, okay, baik. Baiklah kalau gitu, torang pe Bu Aco malam ini kira-kira ingin dihibur dengan lagu apa ya?
1: Mancanegara, coba dulu mulai.
0: Iya, apa dong? Ini spesial, edisi spesial kemerdekaan, pilih sendiri itu lagu.
1: Oh, kalau Lobo.
0: Apa? Lobo. Ah. Stuni.
1: Iya.
0: Paling Stony.
1: Lagu kebangsaan.
0: Boleh, lagu nasional boleh. Apa lagunya?
1: Artinya lagu khusus malam ini, Bu Maik, atau?
0: Iya, ini kan maksudnya ini edisi spesial kemerdekaan ya. Request lagu boleh, lagu kebangsaan boleh, lagu nostalgia gitu.
1: Jadi harus lagu nasional.
0: Bukan harus, maksudnya boleh lagu nasional, boleh lagu nostalgia, gitu.
1: Lalu tadi Lobo.
0: Lobo yang mana? Stony, oke. Okay. Baik, Langsung for sapa.
1: Malam hari ini tentunya pertama-tama untuk Bu Mike, semoga di hari kemerdekaan ini tetap sehat, tetap kuat, dan diberkati bersama keluarga.
0: Amin.
1: Setiap hari. Semoga sebab kalau Bu Lele ini belum ada boleh mengganti Bu Mike.
0: banyak yang boleh mengganti.
1: Aduh. Yang spesial malam ini ada Turampi orang Makalis. Selamat malam, Cik Wondal, apa kabar? Semoga di hari ini juga ada dalam keadaan sehat, bersama keluarga, dan juga tentunya hari ini kita orang lelaskan. Saya bilang tadi kita ada itu upacara. Dan yang kedua ada Turampi Pina di Kanaan. Selamat malam Pina, semoga juga ada bersama keluarga. Jadi gua yang ada di kirian orang kagak upacara dia masih pula masih.
0: Iyo. Ada upacara di Batu dia ini.
1: Upacara di situ dia iyo. Semoga lah sehat-sehat, Mbak Angelita, keluarga, anak-anak dan cucu yang ada. Ini sahaja Bu Aco yang ada di Borneo. Kembali ke Mike yang berbicara. Terima kasih.
0: Selamat malam. Terima kasih ya Torang Pebu Aco dari Bolmut.

0: Iya, tolong Bu Aco dari Bolmut tadi katanya semoga lebih baik dari yang sudah baik ya. Semoga juga yang lain tidak mengikuti ya. Pasti ada dong harapan lain ya. Jangan hanya, oh semoga lebih baik dari yang baik. Ya. Oke, makasih buat Bu Aco ya. Semoga harapan dari Bu Aco tadi juga tidak di dicontek oleh yang lain ya. Oh semoga lebih baik lagi begitu. Kan ada harapannya ya. Oke, banyaklah harapannya. Oke, kita kalian telepon lagi Pro 1 selamat malam.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Hah, mantap. Ini dia. Halo.
1: Selamat malam Merdeka Bung Mike.
0: Selamat malam juga. Merdeka juga. Aduh ini karena so jarang-jarang so sadiki-sadiki lupa. Harap maklum so 81 tahun kasih yang jadi so jadi pang lupa ini.
1: Iya so 81 tahun orang ini.
0: Deng siapa kote apa, ini? Bruri kan? Bruri. Aduh bagaimana Bruri ada upacara tadi?
1: Ya nyana ada iko upacara ini cuma ada kegiatan di
0: lingkungan. Oh ada kegiatan di lingkungan. Oh ya. Kegiatan 17-an hari ini bagaimana seru? Aman-aman?
1: Ya, seru sekali ini Mike. Di tiap lingkungan ini, seputaran Serio ini ada terlaksana dengan baik.
0: Ah, itu
1: pada malam terang. Hari ini ada kegiatan salam kasih bersama masyarakat-masyarakat yang ada di seputaran lingkungan Serio.
0: Paling putar-putar lagu ini Kang, dangsa-dangsa paling iya toh. Pesta rakyat
1: dibuka dengan ibadah.
0: Dibuka dengan ibadah. Pesta rakyat begitu Kang. Iya toh?
1: Ya betul sekali.
0: Semoga aman-aman Kang semua Kang. Iya, itu aman yang kita harapkan bersama. Iya, itu dia.
1: Aman dan terkendali.
0: Nah, betul. Oke, sip baik. Bruri, kalau Anda sendiri bagaimana harapannya untuk negara kita tercinta Indonesia di usia yang ke-81 tahun, Bruri?
1: Kalau bagi saya, harapan untuk masyarakat seluruh Indonesia, supaya torampe bangsa Indonesia ini lebih sukses lagi.
0: Lebih sukses lagi, dalam hal?
1: Ya, lebih memperhatikan masyarakat.
0: Dalam hal apa ini, Bruri?
1: Untuk ini dalam hal... sembako.
0: Oh, bantuan-bantuan
1: dari
0: negara,
1: dari pemerintah dan.
0: Kan banyak bantuan yang sudah ada.
1: Ya, memang kenapa? Betul ada.
0: Tidak tepat sasaran.
1: Yang banyak yang tidak dapat.
0: Oh, banyak yang tidak tepat sasaran begitu ya.
1: Bantuan dari pemerintah.
0: Oke, baik-baik. Jadi
1: harapan aja dari kami.
0: Oke,
1: supaya sampai negara ini makmur dari pusat sampai ke daerah-daerah ke pelosok itu harus berjalan dengan
0: adil dan makmur. Iya, apalagi kan terang tema ini kan Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya.
1: Nah, iya. Memang itu adil dan makmur. Marun kali nyala ada yang makmur. Kali dorang nyala aja kasih semua ini noh. Maja pilih-pilih.
0: Wow. Oke. Baik. Jadi seperti itu ya Bruri. Malam hari ini Bruri ingin lagu nostalgia atau mau lagu nasional? Yang mana? Terserah.
1: Lagu nasional Jo.
0: Lagu baik nasional apa? Kita pilih Akang.
1: 17 Agustus.
0: Oh ya. Oke, 17 Agustus. Baik, siap. Silakan untuk siapa lagunya? Tiga orang.
1: Oke, pertama buat Bung Mike, tetap semangat dan tetap eksis di malam hari ini, Kang.
0: Iya, terima kasih, Bruri.
1: Lanjut, salam yang ada di Kota Tomohon dulu ini. Selamat malam, Ibu Alke. Harapan ada sehat-sehat dan ada baik-baik kabar.
0: Iya.
1: Yang kedua, Bruri salam yang ada di Palu dulu. Ada Ibu Natalia juga, selamat malam bersama keluarga, harapan ada baik-baik kabar. Yang ketiga, ada terampe Ibu Tara yang ada di Minasa Utara, selamat malam Ibu Tara, harapan ada baik-baik kabar dan ada tetap semangat.
0: Oke.
1: Okay. Kembali Jo kepada Bu Mike, terima kasih banyak dan merdeka.
0: Merdeka, terima kasih Bruri yang ada di Serio. Iya, jadi itu Topik kita untuk malam hari ini, harapan Anda untuk negeri kita tercinta di usia yang ke-81 tahun ya. Kalau tadi Bro Ri, harapannya katanya semoga tetap makmur ya. Semoga bantuan katanya tetap tepat sasaran ya. Kalau Anda yang lain gimana kira-kira ya, harapan Anda untuk negeri kita tercinta ini seperti apa? Lain telepon 0821-9583-5080, nanti akan saya buka lagi. Yang tidak sempat gabung bisa kirim SMS ataupun WhatsApp Anda ya. Request lagu, boleh lagu nostalgia, boleh lagu nasional. Oke, kita kedua lagu yang sudah terrequest ada Story by Lobo, disusul Hari Merdeka dari band Coklat.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: ketabrak.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih. Hormat dan tegak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
4: Pro 1.

0: Ya baik pendengar, kembali dari band Coklat ya dengan lagunya ya Hari Merdeka sudah melengkapi malam kemerdekaan Anda. Ya, ada yang mungkin saat ini sementara menikmati suasana pesta rakyat ya. Semoga dengan harapan ya, semoga aman, damai, tentram. Ya, baik kita ke line telepon lagi 0821-9583-5080 yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsAppnya ya. Oke, Pro 1 selamat malam.
1: Halo. Merdeka, selamat Merdeka. Malam.
0: Selamat malam Usi. Aduh, apa kabar
1: selamat ini? Selamat malam juga Pak Mike.
0: Gimana kabar?
1: Puji Tuhan ada sehat-sehat.
0: Mantap sekali. Kong tadi ada sempat upacara juga atau?
1: Aduh, jangan tanya upacara di tampak sih. Ya, enggak sama dengan ada perasaan Indonesia.
0: Wow, tapi gimana suasana di sana, Usi? Aman-aman atau gimana?
1: Kalau sih kalau di kota aman, mari kalau di
0: tempat lain ya.
1: Jauh-jauh. Iya. Enggak ada bendera naik.
0: Wow. Wow. Iya.
1: Enggak ada perasaan Indonesia.
0: Saya paham ya. Iya. Oke. Jadi ternyata itu bukan hanya sekedar slogan yang ada di media sosial ya. Rupanya memang Usi sendiri merasakannya juga ya, Usi ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Kerikunya mau menangis membawa uni televisi yang lain dok pe meriah kan.
0: Oke.
1: Kontoran dok sunyi senyap.
0: Baik.
1: Ya biarlah.
0: Oke, Usi. Kalau Usi dong bagaimana harapannya Usi?
1: Harapan Indonesia adil, DP masyarakat makmur, sejahtera, toh berdaulat, adil dan makmur je.
0: Sesuai dengan DP tema dong.
1: Tema.
0: Sesuai tema dong. Maksudnya
1: sesuai
0: apa?
1: Tema,
0: maksudnya apa?
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh.
1: Jangan cuma yang besar dapat, yang kecil tidak.
0: Oh ya?
1: Toh? Iya, biasanya begitu.
0: Dapat semua dong maksudnya?
1: Ada apa? Yang, iya, mesti semua sama rata.
0: Oke.
1: Seperti kita lah di sini.
0: Baik. Oke, semoga tetap aman, damai, tentram ya di sana Usi ya.
1: Amin. Baik. Harapan demikian.
0: Iya, kalau begitu malam ini Usi mau request lagu apa ini? Nasional atau nostalgia Usi?
1: Dari
0: kita duduk susah mending jebak kubis.
1: Aneka Grondlok.
0: Nasi goreng atau apa?
1: Bu, oh, Aneka Grondlok bukan. Indonesia. Ich Haufen Joe.
0: Indonesia Ich Haufen. Wow.
1: Yo.
0: Memang Kang.
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Memang kuat.
0: Oke. Indonesia Ich Haufen Joe. Ini bahasa.
1: Iya, benar sekali.
0: Ya? Oke, nanti tong dengar ada sama-sama Jo. Ada.
1: Iya. Mar itu pada bahasa itu mar orang tahu sama-sama tuh lagu.
0: Iya.
1: Kalau di Indonesia kan toh?
0: Baiklah.
1: Kirim pertama-tama tentunya untuk Pak Mike yang lagi tugas. Selamat tugas, tetap semangat, sukses selalu, diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga.
0: Amin.
1: Salam untuk keluarga yang ada di rumah tentunya. Terus yang lagi cundi Pro 1 Manado ada Ibu Ovice Kapitarau. Aduh. Tetap semangat jadi dengar-dengar lagu tuh.
0: Oh iya, ini lagi sama-sama ini ya.
1: Iya.
0: Oke, salam kompak juga ya.
1: Salam.
0: Nah,
1: salam kompak balik kata Pak Mai. Semua mama.
0: Semoga sehat-sehat semua ya di sana.
1: Iya, sehat-sehat. Iya, ada. Pencinta Pro 1 Prima Suara. Semuanya tidak terkecuali yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado juga semuanya salam kompak persahabatan. Tetap semangat, sukses selalu dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Pak Mike nyak mau lama-lama ada
0: Oke. Siap.
1: Oke,
0: Pak
1: Mike, terima kasih. Yo, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya Usi yang ada di Nabire.

0: Ya, semoga sehat-sehat selalu Usi ya, dan semua yang ada di sana. Dan semoga semua aman-aman dan dalam perlindungannya ya. Oke, baik, kita kalian telepon lagi. Pro 1, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Merdeka.
0: Merdeka, oke, selamat malam.
1: Merdeka.
0: Asik sekali. Semangat sekali ini Tong Pilar Orang Lelam ini ya. Selamat malam. Betul juga sekali. Bagaimana kabar?
1: Puji Tuhan, sehat, luar sehat, biasa.
0: Sehat. Kok nggak sempat Iko Jo kegiatan upacara tadi?
1: Nggak sempat Iko.
0: Oh, nggak sempat.
1: Cuma ada Iko pemakaman dari mantan hukum tua.
0: Oh, ada duka ya? Iya. Oke, oke. Turut berduka cita ya?
1: Dari upacara itu, dari duka mantan hukum tua.
0: Oh ya, oke, oke, oke, oke. Wow. Baik, Pak Raiko, kalau Pak Raiko dong bagaimana ini kira-kira harapannya?
1: Harapan saya sebagai anggota masyarakat biasa. Semoga di usia ke 81 tahun ini ke depan Indonesia lebih maju lagi dan betul-betul menikmati kemerdekaan yang seutuhnya.
0: Seutuhnya. Oke, okay, Pak.
1: Kebanyakan kenyataannya ini kemerdekaan ini cuman sebatas orang-orang tertentu.
0: Oh ya. Iya?
1: Kan? Apalagi apa namanya? Tapi di Sulawesi Utara ini enggak begitu apa. Ya mengalami apa namanya? Penekanan intimidasi sebagaimana yang teralami di luar-luar daerah kan.
0: Iya, iya.
1: Jadi ya, harapan saya sebagai masyarakat semoga keadilan harus ditegakkan secara 100% untuk ke depan.
0: Baik.
1: Oke, itu aja.
0: Oke, baik Pak Raiko ya. Kalau begitu Pak Raiko, malam hari ini kira-kira ingin request lagu nostalgia atau lagu nasional nih Pak Raiko?
1: Kita minta lagu nasional dulu.
0: Lagu
1: Tanah
0: nasional.
1: Tanah Airku Indonesia.
0: Tanah Airku Indonesia. Tadi sudah terputar itu Pak Raiko. Tadi.
1: Belum tahu.
0: Tadi di
1: Tanah Airku.
0: Iya, sudah diputar tadi sebelum jam 9.
1: Oh.
0: Iya, sebelum Ruang Rindu. Nggak mungkin saya putar lagi kan?
1: Lagi chapter lagi.
0: Iya. Gimana?
1: Oh, apa Jokang?
0: Ada Indonesia Jaya, Harvey Maleholo, ada Deli Rollis Indonesia, atau mau yang mana menurut Pak Raiko?
1: Mike dia akan yang mana?
0: Oh ya, ini aja. Ini bagus lagunya nih. Indonesia Jaya.
1: Kemerdekaan Republik Indonesia ini.
0: Oke, Indonesia Jaya ya, Harvey Maleholo. Oke, ya, siap. Okay. Baik. Iya, silakan. Oke. Untuk tiga orang.
1: Tentunya mau salam pertama buat Bung Michael. Terima kasih selama menunjukkan tugas. Harapan diberkati selalu dengan kekuatan kesehatan. Sampai.
0: Terima kasih.
1: Pulang di rumah kan.
0: Amin.
1: Dan selamat bertemu dengan keluarga.
0: Amin. Iya, makasih Pak Raiko.
1: Oke. Salam pertama. Kita mau salam orang lain dulu kan.
0: Iya.
1: Ada Ibu Ros, misalnya dari Pak Raiko. Ada Ibu Selvi.
0: Oh ya, Ibu Selvi ya.
1: Misalnya dari Pak Raiko. Dan Ibu Nika, semua orang lelam yang bersalamatan. Harapkan Tuhan sempat sehat-sehatkan untuk kita memperingati untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini ke 81 tahun.
0: Iya, betul.
1: Jadi harapkan Tuhan sehat-sehat, semoga lebih maju ke depan untuk Indonesia ini.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
0: Okay? Baik.
1: Yang lain-lain nanti juga. Ya. Oke.
0: Okay. Nanti baku ganti. Selamat
1: bertugas. Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih ya buat Pak Raiko sudah mewakili Lailam juga. Salam hormat, salam kompak juga untuk keluarga. Rupanya Lailam 3 tadi di HUT yang ke-81 ya, dalam suasana duka juga itu. Katanya ada yang meninggal ya, mantan salah satu pimpinan ya. ada di Leilem 3. Oke, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Bagaimana dengan yang lain yang tidak sempat gabung di line telepon, SMS, WhatsApp juga boleh, silakan dikirim dari sekarang. Ya, topik kita, harapan Anda di usia yang ke-81 tahun Indonesia Merdeka, seperti apa harapan Anda? Request lagu juga boleh, lagu nasional, boleh lagu nostalgia. Oke, kita ke dua lagu dulu yang sudah terrequest ya untuk malam hari ini. Ada Anneke Groenlo dengan Indonesia Ich Hau Van Yo, disusul Indonesia Jaya Harvey Maleholo. Saya akan kembali untuk Anda.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: Ampun Farel, ngapa 10 di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel? Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan

0: Lancar-lancar, ya. Oke. Baiklah kalau begitu. Kalau Torang P Ibu Haryati dan kira-kira bagaimana ini?
1: Kalau harapannya. Kita di harapannya ya cuma membutuhkan ketenangan saja. Supaya kan hidup ini kalau tenang, damai, aman, kan lebih baik lagi toh. Jadi seperti itu, cuma butuh ketenangan.
0: Oh, butuh ketenangan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena kalau orang hidup dengan tenang, damai, aman-aman, kan lebih bagus lagi. Nggak ada dengar isu-isu, dengar begini-begitu, kan lebih baik lagi.
0: Oh iya, kalau soal bantuan-bantuan, aman-aman di sana?
1: Kalau bantuan?
0: Nah itu. Itu tapi maksud ya, kira-kira bagaimana kira-kira?
1: Lain kasih yang ini, yang orang-orang yang ada jo yang tetap dapat, yang nyanda kasih yang ini.
0: Itu tapi maksud.
1: Ya seperti itu, masih sama dengan yang tadi yang enggak sama pembagian seperti itu. Jadi masih tetap sama.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya ya, aduh, mau cerita bagaimana? Ada kita berteman. Boleh gak cerita sedikit, Bu Mas?
0: Boleh. Mau cerita banyak, boleh.
1: Begini, soalnya ada kita berteman. Ya kan awalnya orang bilang dia mau dapat bantuan. Terus orang kan sekarang itu bantuan kalau macam PKH kan begitu tidak ada kartu kan, Bu Mas?
0: Mesti ada kartu.
1: Iya, so, memang semua kalau di sini yang penerima PKH itu kan sudah ada kartunya.
0: Oh.
1: Begitu. Jadi kalau bantuan tinggal di seperti ATM yang begitu.
0: Cuma saya tunjuk kartu langsung. Kong.
1: Langsung cair. Jadi kita ke teman itu bilang so, saya akan kartu. Bilang dia mau dapat bantuan. Tapi ternyata setelah lama-lama ada cari tahu, dia bilang kata dia sudah graduasi kan, karena dia kata orang berada. Padahal kesian dia itu tidak ada apa-apa.
0: Tapi sebelum-sebelumnya waktu udah pegang kartu pernah ada apa?
1: Belum, baru sekali itu dia mau terima. Setelah di saat mau terima,
0: jadi
1: yang lain kan ada orang kecek. Orang punya ada, setelah dia tiba cek, dia punya nggak keluar.
0: Tapi itu kartu itu dapat dari tamang, bukan dari kepala lingkungan, bukan, atau dari lurah?
1: Dari langsung dari apa? Pendamping PKH.
0: Oh ya? Oke.
1: Okay. Tapi sayangnya setelah menerima, ya.
0: Saat ada penerimaan, pembagian,
1: ada penerimaan,
0: namanya tidak tercatat. Oh ya.
1: Uangnya nggak dapat begitu.
0: Oh iya. Oke, jadi
1: baru
0: seperti itu.
1: Setelah ditanya di pendamping lagi, orang bilang kata dia tergraduasi karena dia orang berada. Begitu. Padahal kasihan dia hidupnya susah juga, nggak ada apa-apa.
0: Oh iya.
1: Tapi dia bilang biarkan. Sampai sekarang sungkar tuh dengan buku masih dia pegang.
0: Masih ada. Itu kenapa tidak disampaikan ke kepala lingkungan begitu?
1: Nggak tahu lagi, dia sudah coba.
0: Iya kan, coba sharing dengan kepala lingkungan.
1: Dia bilang dia nggak tahu, mesti kasih tahu di pendamping. Dia sudah coba, tapi ya pendamping bilang begitu.
0: Oke, jadi karena seperti itu ya.
1: Iya.
0: Jadi dari Bu Naken mengharapkan kalau boleh ya, ada
1: kalau boleh ya,
0: bantuan bisa benar-benar tepat sasaran begitu ya. Baiklah, oke. Kalau begitu, Ibu Haryati, malam ini saya hibur dengan lagu apa, nasional atau mau nostalgia?
1: Bung Mike, kalau yang lagu yang sana air, ku tidak lupakan.
0: Sudah terputar itu, sudah terputar kan? Ya. Dari sejak siang tadi, pagi tadi sudah terputar lagunya itu.
1: Soalnya tadi pagi enggak ada upacara, Bung Mike. Jadi enggak monitor.
0: Ya sempat monitor. Jadi ini malam mau suka lagu?
1: Bung Mike silakan, jodang lagu kebangsaan.
0: Di sini ada Deli Rollis Indonesia.
1: Itu.
0: Oke, baik.
1: Pokoknya Bung Mike pilih, mana yang Bung Mike pilih itu yang terbaik.

0: Iya, baiklah
1: penting
0: kalau
1: lagu
0: gitu.
1: kebangsaan dulu, karena ini hari-hari kemerdekaan, jadi ingin kalau lagu kebangsaan dulu.
0: Oke, baik, silakan.
1: Ya, salam pertama buat Bung Mai yang sedang bertugas. Kayaknya ini suara sudah mulai pulih.
0: Iya, puji Tuhan. Ya.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan. Semoga tetap sehat, tetap semangat, suaranya juga tetap pulih.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat semua keluarga, pulang ke rumah sebentar, hati-hati di jalan. Sampai
0: terima kasih.
1: Istri dan kedua anak juga.
0: Amin.
1: Lanjut.

0: ini balas salam, terima kasih salamnya yang tadi malam dijain. Salam balik, salam sehat juga bersama keluarga. Baru yang kedua, ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuwer Utara. Apa kabar Ibu Elizabeth? Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga, ada Papa Kang, ini yang ketiga. Oh, ada Mama Yulinda yang ada di Baila.
1: Oh iya, soalnya ada pada pendengar ya.
0: Bersama keluarga, kalau ada monitor, masuk juga Bung Mai, coba bagaku.
1: Oke.
0: Iya, itu juga Bung Mai.
1: Iya.
0: Terima kasih, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Oke, Merdeka, terima kasih ya buat Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Ya, salam hormat, salam kompak juga untuk keluarga semua yang ada di Bunaken dan sekitarnya. Mungkin harapan Ibu Haryati tadi mewakili semua yang ada di Bunaken juga ya mungkin ya. Tapi bukan hanya di Bunaken sih, di hampir di berbagai tempat ya. Kalau yang namanya bantuan ya pasti ada-ada saja ya, yang namanya hambatan, keluhan ya. Oke, baik, kita ke line telepon lagi, Bro Satu. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Mai.
1: Passwordnya?
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka. Oke, baik.
2: Merdeka.
1: Aduh, bagaimana ya? Bagaimana kabar dang ini?
2: Kabar. Ada sehat-sehat.
1: Kong,
2: di atas baki ini Bung Mai.
1: Di atas baki?
2: Di atas batu.
1: Oh, di atas batu. Kok kira di atas baki.
2: Ya, sama jok. Beda-beda jauh.
1: Oke. Kong, bagaimana upacara lancar tadi?
2: Lancar.
1: Lancar?
2: Iya.
1: Wih.
2: Di Batu Putih rame, Bung Mai.
1: Oh, rame. Wih.
2: Ya.
1: Dari upacara dan ini.
2: Pokoknya melibatkan semua.
1: Oh,
2: sampai
1: semua terlibat. Oke. Baik, kalau begitu ya. Kalau torang pe Ibu Esther Lita sendiri bagaimana dan kira-kira? Sesuai dengan topik kita malam hari ini, harapannya.
2: Kita tidak ada keluhan.
1: Harapan bukan keluhan.
2: Harapan saja.
1: Harapannya bagaimana?
2: Harapan semoga terang warga negara Indonesia, terlebih terang Indonesia ini selalu dijauhkan dari bencana. Baru-baru kan dikasih ada bencana kan, Bung Mai?
1: Ya, betul. Dijauhkan dari bencana.
2: Dan terang semua rukun-rukun, damai. Lebih ke apa? Toleransi. Lebih rukun.
1: Oke. Nah, ini harapan yang satu ini memang lain daripada yang lain. Ini yang luar biasa harapannya ya. Mantap ya, Ibu Esther Lita. Oke. Baik, kalau begitu.
2: Sekarang ya, kita kan terkenal dengan kerukunan.
1: Oke, baik. Kalau begitu, malam ini mau lagu nasional atau nostalgia?
2: Kita tetap, karena ini kan hari kemerdekaan. Kita kan kepe lagu yang Indonesia.
1: So terputar Miranya. Tadi.
2: Sudah terputar, berkibarlah benderaku.
1: Iyo, so terputar berkibarlah benderaku. Gimana? Ya.
2: Oh, apa Jo? Kalau begitu,
1: di sini kita ada sedia dua lagu, apa? Lagu nasional. Di sini ada Dian Kusuma, Melati di Tapal Batas, atau mau Frankie Sahilatua, Pancasila Rumah Kita.
2: Ah, itu aja, Pancasila Rumah Kita.
1: Pancasila Rumah Kita, oke.
2: Kita lagi postingan-postingan kesian tuh, Burung Garuda kesian tuh, kurang ada apa dan guna. Jadi itu aja. sekedar apa menyegarkan.
1: Oh, oke. Okay. baik.
2: Oke. Okay. Yeah. Salam Jo.
1: Mm-hmm. Salam Jo.
2: Boleh berapa? 100?
1: 300 Jo jang lebe. Nya pakai tawar.
2: Oh iya. So tadi terlalu kurang. Kita ramai ke selebe 300. Oke, namun hai, makasih Nes, angkat telepon. Yo. Salam sehat, tetap semangat. Mm-mm. Bahagia terus dan selalu diberkati bersama dengan keluarga tercinta.
1: Amin.
2: Oke, lanjut tiga orang spesial yang ada di atas tower, Pak Aco. Selamat malam. Oh, penelpon pertama ya, mantap. Terlalu penelpon terakhir. Ini kok masalah lebih ada kemajuan.
1: Iya.
2: Baru habis olahraga ke tukang olahraga mudung.
1: Jadi selalu
2: lebih baik. Yang kedua ada terampil yang lagi berulang tahun di hari kemerdekaan. Ada Elis. Elis, ulang tahun hari ini, Bumai.
1: Oh, Elis. Oh, happy birthday, Elis. Panjang umur, sehat selalu.
2: Dia minta emplop merah, masih ada emplop biru. Yang terbaik buat Elis, semoga selalu dalam lindungan Tuhan, panjang umur, sehat selalu.
1: Yeah.
2: Yang terakhir, ada ini dia yang ada di Telling, terampil Ibu Agnes.
1: Oh iya, oke.
2: Agnes. Dia dapat lewat ke tu. Ini kita dapat ingat salam juga tu. Ibu Agnes, salam kompas, salam persatuan selalu. Bumai, terima kasih, tetap semangat. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Oke, terima kasih. Ibu Esther Lita yang ada di Girian.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Pagi ini upacara. Males banget sih.
5: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
4: Siapa kamu?
5: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
4: Vina, loh, kamu? Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
6: Iya ya.
4: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar. Aku harus ikut upacara.
5: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?

0: Oke, okay, baik pendengar ya, demikian ada Frankie Sahilatua dengan Pancasila Rumah Kita. Ya, saya masih lanjutkan lagi Ruang Rindu, line telepon 0821-9583-5080-01. Selamat malam.
1: Selamat malam, Michael.
0: Selamat malam, Ibu Ros.
1: Iya.
0: Kabar, Ibu Ros, apa kabar? Halo?
1: Halo?
0: Iya. Apa kabar, Ibu Ros?
1: Anda sehat, sehat. Sehat.
0: Password kita malam ini?
1: Ya.
0: Ada password kita untuk malam hari ini sebelum bisa gabung.
1: Bagaimana?
0: Baru monitor ya? Nggak sempat dengar ya, tadi ya. Password kita hari ini, malam ini, merdeka.
1: Oh ya, merdeka.
0: Merdeka, rupanya semangat untuk merdeka. Coba ulang.
1: Oh merdeka.
0: Oh merdeka. Bagaimana Ibu Ros, tadi ada sempat ikut upacara?
1: Oh karena ada kesibukan yang tidak ikut.
0: Oh,
1: ada bikin di ujung kampung, di air panas. Masuk air panas itu.
0: Oh,
1: sekitar
0: jadi...
1: 8:30. Bikin di sana, tapi tidak pergi. Cuma anak-anak.
0: Oh, iya. Oke, baiklah kalau gitu. Ibu Ros, kalau Ibu Ros sendiri bagaimana harapan Ibu Ros untuk Indonesia kita tercinta di usia yang ke-81 tahun?
1: Harapan saya semoga lebih maju, terlebih dalam pemerintah lebih bijaksana.
0: Lebih bijaksana.
1: Bijaksana untuk
0: lebih bijaksana lah begitu ya maksudnya. Halo? Halo Ibu Ros? Halo? Halo Ibu Ros? Aduh sayang sekali ya. Lebih bijaksana. Ibu Ros, halo? Oke, baik. Ibu Ros nanti bisa gabung lagi ya Ibu Ros. Ini komunikasi ada gangguan ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Line telepon saya buka kembali di 0821-9583-5080. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Oh.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Halo.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka. Oke, mantap sekali.
2: Ibu Nike.
0: Ibu Nike, ya oke. Ibu Nike, bagaimana? Kalau Ibu Nike, dang? Ada sempat ikut upacara tadi atau bagaimana?
2: Cuma ada ikut ibadah di gereja.
0: Oh
2: biasa
0: iya.
2: Biasa orang di lelem, kalau apa? Ada ibadah kata non di gereja.
0: Oh ya, oke.
2: Jadi cuma ada ikut ibadah.
0: Oke.
2: Nanti ada ikut apa kesiangan? Lantaran orang di lelem, ada kedukaan toh.
0: Oh iya.
2: Rantai mantan hukum tua.
0: Iya betul. Sudah
2: meninggal. Di toran cuma ada apa di
0: ibadah ya.
2: Duka, ibadah duka.
0: Oke, baik. Baik kalau gitu Ibu Nike, bagaimana harapan Anda?
2: Harapan Anda mana itu 81 tahun merdeka kan? Indonesia merdeka. Oh gitu.
0: Apa harapannya?
2: Tapi harapan ini Indonesia ini ada lagi pemerintah harus bijaksana lagi untuk membangun torampe negara Indonesia ini supaya lebih baik lagi, lebih karena kalau mau kasih bantuan, mau sesalurkan tuh bantuan harus tepat sasaran.
0: Oke, baik. Itu saja?
2: Iya, oke. Itu saja.
0: Kong, ini malam kira-kira tolong Pak Ibu Nike mau request lagu nostalgia atau mau lagu nasional? Saya pilihkan atau gimana?
2: ada tuh lagu dang lagu begini, para putra putri Indonesia, harapan nusa bangsa.
0: Waduh.
2: Ada itu susah.
0: Iya, para putra putri harapan bangsa. Ya, kalau lagu lain gimana?
2: Putra putri Indonesia. Lagu itu, toran pe lagu kayak itu masih baskola.
0: Oh iya.
2: Tapi so. Soalnya enggak soja ini sekarang kan.
0: Putra putri harapan apa? Harapan
2: para putra putri Indonesia. Usaha harapan nusa bangsa. Wah harus per
0: masih hafal ya?
2: Mantang mundur serentak. Berarti soalnya enggak ada sekarang itu.
0: Ini mungkin ada harapan nusa bangsa sih, tapi enggak tahu kalau lagunya itu.
2: Oh, enggak tahu.
0: Gimana kalau saya pilihkan lagunya, Anda tinggal memilih. Di sini saya punya Panbers 3 malam. Saya punya Henry Rotin Sulu Bandung Selatan. Atau mau Dian Kusuma Melati di Tapal Batas. Yang mana?
2: Yang pertama aja Panbers.
0: Tiga malam Panbers. Ya. Tiga malam ku mencarimu. Itu untuk pejuang nih lagunya ya.
2: Oh iya kan.
0: Oke. Baik, silakan untuk siapa lagunya?
2: Ya. Tentu pertama-tama buat Bung Mai. Terima kasih banyak seterima itu penet telepon.
0: Ya.
2: Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
2: Bersama keluarga yang ada di rumah. Ya, mau salam. Kirim salam tiga orang spesial, Kang.
0: Iya.
2: Pertama buat Ibu Ros yang berada di Lelem Jo. Selamat malam Ibu Ros, salam sehat, salam sejahtera selalu. Yang kedua ada Elis yang berada di Peta Bitung. Selamat berhari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, semoga ada sehat-sehat selalu.
0: Iya.
2: Umur panjang. Ya, ketiga ada Ibu Natalia yang berada di Palu.
0: Iya, oke. Okay.
2: Selamat merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia torang semua.
0: Oke.
2: Okay. Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka. Oke, okay, terima kasih ya buat Ibu Nike yang ada di Leilam. Saya lanjutkan lagi line telepon dibuka. Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo. Selamat malam, Bung Mega.
0: Selamat malam, Bung Viko. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Bung Viko.
3: Iya.
0: Iya, passwordnya Bung Viko?
3: Merdeka.
0: Merdeka. Oke, luar biasa. Ya baik Bung Viko, kalau Bung Viko sendiri bagaimana? Ada ikut kegiatan apa tadi, upacara?
3: Cuma di rumah, Bung.
0: Oh, cuma di rumah.
3: Ada kesibukan.
0: Oke, baik. Kalau begitu kita langsung ke topik saja ya. Kalau Bung Viko harapannya untuk HUT kemerdekaan seperti apa harapannya, Viko?
3: Lebih baik lagi, semangat, lebih, maksudnya lebih giat lagi, boleh tuh?
0: Lebih giat apa ini?
3: Ya apa saja kegiatan, apa saja yang diperlukan oleh Indonesia masyarakat.
0: Oke, okay, baik.
3: Boleh,
0: Bung Viko, ini malam mau suka dengar lagu nostalgia atau mau suka dengar lagu nasional?
3: Nasional, gitu.
0: Nasional.
3: Karena ini kan menyambut kemerdekaan, menyambut Kota Solo.
0: Sementara merayakan ini, bukan menyambut.
3: Sementara kan?
0: Belum lewat, Le.
3: Oh, iya kan?
0: Oke, Bung Viko.
3: Masih suasana dah.
0: Iyalah, baiklah. Bung Viko, nanti ya. Saya pilihkan saja lagunya ya.
3: Oke.
0: Okay. Oke, okay, Bandung Selatan dari Henry Rotin Sulu. Oke, okay, baik. Silakan untuk tiga orang.
3: Pertama-tama salam dulu buat Bu Maigel. Mm-hmm. Terima kasih sudah angkat teleponnya Bung Tijo.
0: Iya.
3: Yang beruntung yang pertama ada Ibu Anggra ini. Mm-hmm. Dari Sarerang atau salam. Mm-hmm. Kedua Bung Wekap yo, pemohon. Mm-hmm. Dan yang ketiga yang dari Unagen. Mm-hmm. Ibu Ariyati, apa salam dari Ibu Tito. Biar apa salam tadi, apa salam. Oke, okay, buat Bu Maiga. Tetap semangat. Mm-hmm. Merdeka.
0: Oke.
3: Okay. Tetap merdeka. Oke, okay, iya. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Bung Viko Kakas. Salam juga untuk Nela ya. Semua yang ada di Kakas, salam paling kompak selalu.

0: Oke, nanti saya bacakan sebentar ya Pak Boots. Kita ke dua. Oh, kayaknya saya coba satu penelpon lagi ya. Mungkin ini penelpon terakhir karena setelah ini saya akan lanjutkan baca WhatsApp yang sudah masuk malam ini ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam Bu.
0: Halo, selamat malam.
1: Memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam Torang P, orang Ambon. Apa kabar Pak Jun?
1: Pak Michael, ini suaranya jauh sekali.
0: Astaga, berarti Pak Jun?
1: Ya.
0: Ini bisa dengar nggak? Saya sudah teriak-teriak ini.
1: Coba ulang. Tadi suka luar di luar, tapi ini suka luar di luar. Sorong.
0: Halo, selamat jauh. Malam Pak Jun. Halo.
1: Boleh. Halo.
0: Oke. Okay. Ya, boleh. Baik, apa passwordnya Pak Jun?
1: Apa itu?
0: Password kita malam hari ini apa Pak Jun?
1: Plafon. Plafon. Apa?
0: Password, bukan plafon. Password. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oh iya. Kita langsung. Oke, kita langsung ke topik aja.
1: Merdeka paspor ya. Iya. Topik apa itu, Michael?
0: Topik, silakan Pak Jun, harapan Anda seperti apa di HUT ke-81?
1: Harapan ya, insya Allah mudah-mudahan akan datang menyelesaikan dengan ada ketemunya kesuksesan ini ya. Harapannya supaya agar supaya barangkali akan depan lebih baik lagi. Agar lebih baik lagi ya. Dan kita punya nasib yang bisa berubah atau bagaimana untuk seluruh rakyat Indonesia bisa bisa bermanfaat, dapat manfaat semua dari pemerintah pusat dan daerah.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja.
0: Baik. Kalau begitu Pak Junaidi malam ini mau suka dengar lagu apa Pak Jun?
1: Lagu ada lagu Manca ya.
0: Apa? Pilih sendiri.
1: Kan Bu Mike request apa semua nanti ketong pilih atau?
0: Pilih sendiri. Ini. Oh. Iya.
1: Oh, begitu. Kalau begitu ini. Somewhere between aja.
0: Somewhere between. Oke. Baik. Silakan untuk tiga orang.
1: Untuk tiga orang pertama untuk Bu Michael, selamat menjalankan tugas sampai selesai, harapan sehat-sehat dan diberkati Tuhan selalu ya.
0: Amin.
1: Bersama keluarga begitu. Lalu kemudian kita menyapa dulu ada ibu siapa ya, ibu Seni Ditemohon, selamat malam. Dan harapan sehat bersama keluarga juga. Ada siapa? Ada Pak Aco yang di Bomitia. Selamat malam Pak Aco, harapan sehat selalu. Lalu kemudian ada siapa nih di Lilin ini Pak? Siapa?
0: Pak Raiko.
1: Pak Raiko ya. Yo Pak Raiko, selamat malam dan harapan sehat ya. Yang belum nanti dia semalam kena kemasuk.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Junaidi penelpon terakhir karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita malam ini ya. Yang tidak sempat gabung masih boleh kirim SMS dan WhatsApp-nya. Yang lain WhatsApp-nya sudah saya terima. Sabar ya. Nanti sebentar ada sesi untuk membacakannya ya. Oke, ada tiga lagu yang mau turun sekaligus akhiri sesi lain telepon ya. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Oke, baik pendengar, saya akhiri ya kebersamaan kita untuk Ruang Rindu malam hari ini di edisi kemerdekaan. Saya baca dulu ini dari messenger dari Pak Boots ya. Selamat malam Ruang Rindu, Merdeka, Pak Boots, Jeju Korsel menyapa. Harapan sebagai masyarakat kiranya pemerintah semakin cepat membawa rakyat ke dermaga pelabuhan adil dan makmur. Artinya rakyat merasakan keadilan dan kemakmuran, perlakuan pemerintah yang adil di setiap bidang bagi rakyatnya dan makmur dalam kehidupan. Minimal pendapatan rakyatnya ada plus 100% dari biaya hidup. Salam buat Ibu Natali, Ibu Sheni, Tomohon, Beni Jobol, Merdeka.

Oke, sudah saya bacakan ya Pak Boots yang ada di Jeju Korsel. Kemudian saya ke WhatsApp, ada Kang Alex. Iya.

Semoga aman dan damai dan apa nih? Gak jelas nih ya, Kang. Biar kita rakyat semoga sehat semua. Lagu Kiss Me Quick. Oke, for Bung Mike yang lagi flu dan iya, baik, biar cepat pulih. Terima kasih ya, Kang Alex. Salam buat para sahabat TikTok Sepersada. Oke, Bung Mike, thank you. Saya keteling ada Ibu Agnes di sana. Selamat malam Pro 1 Merdeka. Ibu Agnes teling di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini. Dan mungkin merupakan harapan sebagian dari warga negara Indonesia dan termasuk harapan saya juga. Yaitu pemberantasan korupsi seharusnya diselesaikan sampai tuntas, tas, tas. Sebab kalau dilihat dari hasil tambang tanah pertanian yang subur hutan tropis dan juga Indonesia memiliki keindahan alam. Seharusnya bangsa Indonesia ini kaya. Seharusnya tidak ada warga negara Indonesia yang miskin. Contoh konkret Papua memiliki hasil tambang yang sangat besar tapi mengapa kehidupan mereka di sana sangat memprihatinkan? Jadi harapan besar buat pemerintah agar pemberantasan korupsi dilakukan sampai ke akar-akarnya. Bung Mike, salam semangat merdeka, sejahtera bagi Anda.

Harapan pembangunan lebih merata hingga ke pelosok, ekonomi stabil. Salam buat seluruh pendengar setia acara Ruang Rindu, buat Bang Mike, terima kasih udah baca ya. Salam buat keluarga dan sehat selalu. Ntar di lain waktu saya gabung lagi di lain telepon. Oke, terima kasih buat Mas Agus yang ada di Kalimantan Barat ya, Kabupaten Landak. Ya, makasih Kang ya, walaupun sudah berbagi melalui WhatsApp juga ya. Salam hormat juga, salam sehat untuk keluarga tercinta. Saya lanjutkan lagi. Oh, ini panjang nih ya. Ini dari Selamat Malam Merdeka, Merdeka, Merdeka Indonesia Jaya. Dari Stani di Jalan Pramuka Sario Utara. Salam kenal Kak, ini pertama kali Stani masuk. Hari ini kegiatan kemerdekaan tadi di kolam Kalase bersama keluarga besar. Keluarga besar Rumah Doa Parakletos untuk memeriahkan HUT Indonesia ke-81 tahun Torang, ada lomba-lomba di sana. Kalau boleh request lagu, Kak Mike aja atur kasih lagu yang bagus. Wow, lagunya. Oke, oh, ya, ini saja ya yang tidak terpilih tadi. Ini dari Dian Kusuma, Melati di Tapal Batas ya, buat Stani. Iya, dan salam untuk semua jemaat di Rumah Doa Parakletos, semua pendengar setia Pro 1 Manado, salam kenal ya. Kak Mike, salam kenal juga ya. Oke. Harapan, semoga pendataan di masyarakat lebih transparan dan jujur, supaya program pemerintah kota dan kebutuhan warga seperti bantuan sosial tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. Siapa tahu lekatu kita somo tamaso dalam program bantuan. Untuk Kak Mike, makasih nih. Semoga pesan aku ini, ya oke, sudah saya baca. Makasih ya buat Stani yang ada di Sario Utara. Tepatnya di Jalan Pramuka, di Jalan Kembang, Stokang. Oke, makasih buat Stani. Sudah saya bacakan ya, lagunya ditunggu. Ini dari Dian Kusuma, judulnya Melati di Tapal Batas. Saya lanjut ke Palu, ada Ibu Natali di sana. Selamat malam Bang Mike, Merdeka. Sesuai topik, harapan utama hidup makmur, angka kemiskinan turun, dan pembangunan merata hingga ke pelosok negeri tercinta. Salam buat tiga spesial, ada Ibu Aurina, Bruri, Franky, buat Bang Mike sukses selalu. Lagu pilihkan saja, oke. Iya, sudah saya baca ya. Iya, sama-sama, terima kasih Stani. Oke, siap, ditunggu aja lagunya. God bless you juga ya. Kemudian yang terakhir dari Tata Aran. Iya, Merdeka, Merdeka, Merdeka dari Bu Aurina Tataran. Malam Bung Mike, sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga. Topik, semua yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan kita, rakyat lanjutkan perjuangannya. Lagu Kebiar-kebiar, Kebiar-kebiar sudah turun tadi, sudah terputar ya. Salam buat Franky Tumpaan, Keke Wondal Tataran, Agnes Telling, kembali ke Bung Mike, makasih, shalom.

Akhirnya dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita untuk program Ruang Rindu malam hari ini. Lagu-lagu yang mau turun semoga dapat melengkapi kebahagiaan Anda, menemani waktu istirahat Anda malam hari ini. Mungkin besok masih mau lanjut dengan kegiatan hari kedua ya, dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, sekali lagi Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Ya, karena kemerdekaan merupakan warisan ya untuk kita, sekaligus boleh menjadi tanggung jawab kita untuk kita lanjutkan, kita teruskan. Ya, mari kita jadikan di usia yang ke-81 tahun ini, ya, kemerdekaan boleh menjadi semangat kita untuk terus tetap berkarya, bersatu, dan bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Ya, tetap kita rawat persatuan dan keberagaman kita, ya, sebagai kekuatan untuk membangun negeri kita tercinta, Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk atensinya. Selamat malam, ya. Selamat beristirahat. Yang lagi aktivitas malam ini, tetap semangat buat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa, bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
2: Saya

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

beritahu ke Anda bahwa warna bendera merah putih atau sangsaka merah putih diambil dari pataka atau panji yang telah digunakan rakyat Indonesia sejak zaman kerajaan Majapahit. Warna merah pada panji atau pataka zaman itu menggunakan pewarna tekstil alami dari daun pohon jati dan bunga belimbing bulu atau dari kulit buah manggis. Sedangkan untuk warna putih dibuat dengan alami dari kapuk atau kapas katun yang ditenun menjadi kain berwarna putih asli. Sejarah pun membuktikan bahwa perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi sudah menggunakan panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan kaum Belanda. Warna bendera merah putih ini kembali dihidupkan oleh para mahasiswa dan kaum nasionalis di awal abad 20 sebagai ekspresi nasionalisme untuk melawan penjajah Belanda. Bendera merah putih untuk pertama kalinya digunakan di Jawa pada tahun 1928 di bawah pimpinan kolonialisme sebelum resmi dijadikan sebagai bendera nasional bangsa Indonesia pada proklamasi 17 Agustus 1945. Merah berarti berani, putih berarti suci, jayalah Indonesia.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Baik siaran pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda, dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, pendengar setia program Mutiara Pagi yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, mari kita mengawalinya dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala kasih, kemurahan dan kebaikanmu yang sudah menjadi bagian hidup kami sehingga sepanjang malam yang sudah boleh kami lewati. Dengan cinta kasihmu engkau menjaga, memelihara dan memberkati kehidupan kami, sehingga di pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dibangunkan dalam keadaan tubuh yang sehat, jiwa yang terpelihara, dan mengawali pelaksanaan tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini sebagai umat yang senantiasa merindukan akan sabda kebenaran firman-Mu yang menjadi suluh dan pelita di sepanjang langkah hidup kami. Maka kami hendak belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Anugerahkanlah hikmat-Mu bagi kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini maupun pendengar setia program Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Talaut di saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami apa sesungguhnya arti kebenaran firman-Mu dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan dan kebenaran, kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin. Pendengar yang dikasih diberkati Tuhan, pembacaan kita di pagi ini diambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-36. Satu ayat yang akan menjadi dasar pembacaan kita di saat ini. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, dan yang tentu disebut berbahagia adalah sekalian kita yang telah membaca, mendengar, teristimewa, mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Pendengar yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita di pagi ini, saya beri tema, benarkah kita sudah merdeka? Sekali lagi, tema perenungan kita di pagi ini adalah, benarkah kita sudah merdeka? Saudara-saudara, kemerdekaan sejati menurut Alkitab bukan hanya kebebasan dari penjajahan atau tekanan manusia, tetapi kebebasan dari perbudakan dosa. Sehingga dalam bacaan kita tadi, lewat Injil Yohanes pasal 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Karena itu kemerdekaan sejati terlihat ketika seseorang dibebaskan dari keserakahan, ketidakjujuran, kebencian, dan dosa untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, masih dalam suasana atau nuansa kita kembali merayakan hari kemerdekaan kita di tahun ini, di usia 81 tahun. Tentunya dalam nuansa kemerdekaan ini, sebagaimana lazimnya yang kita saksikan atau kita menyaksikan, sebagaimana lazimnya yang kita lakukan adalah memaknai kemerdekaan ini dengan berbagai agenda kegiatan untuk memeriahkan. Kita akan melihat berbagai perlombaan yang dilakukan dengan gembira. Bahkan kita mengenang para pahlawan yang telah berjuang agar bangsa ini terbebas dari penjajahan bangsa asing. Saudara-saudara, sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Usia kemerdekaan yang tidak lagi muda. Dan ada sebuah pertanyaan yang mungkin sedikit mengganggu pikiran kita, yaitu benarkah kita telah merdeka atau benarkah kita telah bebas? Dari penjajahan asing kita memang sudah bebas, Bapak Ibu pendengar yang dikasih diberkati Tuhan. Tetapi ternyata masih ada banyak bentuk-bentuk penjajahan lainnya yang kita alami di negeri ini. Kita belum sepenuhnya bebas dari korupsi misalnya. Lihat saja bagaimana berita-berita korupsi memenuhi media kita. Kita belum bebas dari keserakahan sebagian pejabat yang menggunakan jabatan bukan untuk melayani tetapi untuk memperkaya diri sendiri dan parah kroni-kroninya. Kita pun belum bebas dari ketidakjujuran. Kebohongan terus dipertontonkan kepada rakyat. Kita belum bebas dari ketidakadilan. Hukum sering tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kita juga, saudara-saudaraku, belum bebas dari praktik yang membuat orang kecil semakin sulit, sementara mereka yang berkuasa semakin mudah mendapatkan keuntungan. Tetapi saudara-saudara, jangan terlalu cepat menunjuk orang lain dan fokus kepada kelakuan sebagian pejabat. Karena persoalan kita bukan hanya tentang pejabat. Sebab kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, dari apa saya belum merdeka? Sebab walaupun mungkin kita tidak pernah mengambil uang negara, tetapi apakah kita sudah bebas dari keserakahan? Mungkin kita tidak pernah menerima suap, tetapi apakah kita selalu jujur ketika kita tidak ada seorang pun yang melihat kita? Mungkin kita tidak memiliki jabatan besar, tetapi apakah kita tidak pernah menggunakan posisi kita untuk kepentingan diri sendiri? Mungkin kita tidak melakukan korupsi dalam jumlah besar, tetapi apakah kita pernah mengambil sesuatu yang bukan hak kita? Manipulasi laporan misalnya, berbohong dalam pekerjaan, atau mencari keuntungan dengan mengorbankan hak orang lain. Saudara-saudara, penjajahan bukan dengan senjata. Penjajahan sering datang dalam bentuk keinginan daging, di mana kita tidak pernah merasa cukup. Keserakahan berkata saya masih kurang. Kesombongan berkata saya harus lebih tinggi dari orang lain. Kebencian berkata saya tidak akan pernah memaafkan. Bahkan dosa berkata tidak apa-apa. Semua orang juga melakukannya. Dan tanpa kita sadari, kita hidup di negara yang merdeka tetapi hati kita masih diperbudak oleh semua hal di atas. Yesus mengatakan dalam bacaan kita tadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Perhatikan kata benar-benar. Di sini Yesus datang untuk membebaskan kita dari belenggu yang paling dalam yaitu dosa. Sebab karena dosa kitalah yang membuat kehidupan kita terjajah. Dosa yang memperbudak pikiran manusia menyebabkan kita terjajah oleh banyak perbuatan yang jahat. Kita bisa mengganti pemerintahan, tetapi tidak bisa mengganti hati manusia yang serakah. Kita bisa membangun gedung-gedung megah, tetapi belum tentu membangun karakter yang luar biasa atau yang kuat. Kita bisa memiliki kebebasan berbicara, tetapi belum tentu bebas dari kebencian. Kita juga bisa memiliki kebebasan memilih, tetapi belum tentu bebas dari keinginan yang menguasai kita. Kita bisa tinggal di negara yang merdeka, tetapi masih menjadi budak uang. Budak gengsi, budak kekuasaan, budak nafsu, budak amarah, budak masa lalu. Dan yang paling berbahaya, kita bisa menjadi budak dosa sambil merasa diri kita bebas. Karena itu kemerdekaan sejati tidak dimulai dari perubahan yang ada di luar diri kita, tetapi mulailah dari dalam diri kita. Karena itu, Indonesia membutuhkan pejabat atau pemerintah yang bebas dari keserakahan. Pemerintah yang bebas dari kemunafikan. Kita membutuhkan orang-orang yang bebas dari korupsi. Orang-orang yang tamak akan uang. Bahkan gereja pun membutuhkan umat yang bebas dari kepahitan, iri hati, kesombongan, dan fanatisme. Keluarga membutuhkan orang-orang yang bebas dari egoisme. Dan dunia membutuhkan manusia yang telah dibebaskan oleh Kristus agar hidup dalam kasih. Hidup seperti Yesus berkarakter. Maka pada hari kemerdekaan ini jangan hanya bertanya apakah Indonesia sudah merdeka. Tanyakan juga apakah saya sudah merdeka. Apakah saya sudah merdeka dari keserakahan? Apakah saya sudah merdeka dari ketidakjujuran? Apakah saya sudah merdeka dari kebencian? Dari kecanduan? Dari keinginan untuk menguasai orang lain? Apakah saya sudah merdeka dari dosa yang selama ini saya sembunyikan? Sebab boleh jadi masalah terbesar kita bukan masalah kemerdekaan Indonesia. Karena terlalu banyak orang saat ini yang merasa sudah merdeka secara politik, tetapi belum merdeka secara rohani. Dalam suasana kemerdekaan ini, kita diajak untuk merenungkan sambil menghayati bagaimana kita menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Mari kita datang kepada Kristus yang telah memberikan kemerdekaan yang jauh lebih dalam dan lebih penting, yaitu merdeka dari budak dosa. Saudara-saudaraku, Indonesia telah merdeka dari penjajahan, dari bangsa asing. Tetapi realitanya, justru kita hidup di bumi yang merdeka, tetapi karakter-karakter di dalamnya tidak seperti itu. Karena itu Kristus telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dan ketika Kristus membebaskan seseorang, ia tidak lagi hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia menjadikan manusia yang jujur walaupun terus digoda untuk berbohong, tapi memilih jujur. Tetap melakukan yang benar sekalipun orang lain berbuat curang. Ia tetap memberi ketika bisa mengambil. Tetap melayani ketika bisa memaafkan, memanfaatkan. Tetap mengasihi ketika bisa membenci. Itulah manusia merdeka. Manusia merdeka dituntut untuk hidup dengan penuh kejujuran. Manusia yang merdeka adalah manusia yang dituntut untuk hidup dengan penuh kasih. Manusia yang merdeka adalah mereka yang benar-benar menjalankan kehidupan ini dari karakter Kristus, yaitu dengan kasih, mengampuni, mengasihi, hidup dengan kejujuran, berlaku adil dalam segala hal. Karena itu saudara-saudaraku, dalam memaknai 81 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kita, lewat perenungan kita di saat ini, kita diajak untuk benar-benar merdeka. Bagaimana sesungguhnya benar-benar merdeka? Sebagaimana yang disampaikan tadi, untuk menjadi manusia yang merdeka, hiduplah dalam kejujuran, walaupun sering ditawarkan dengan godaan-godaan untuk berbohong. Tapi pilihlah hidup dalam kejujuran. Tetap melakukan apa yang benar sekalipun banyak orang yang berbuat curang. Tapi kita yang sebagai anak-anak terang, marilah kita hidup menjadi manusia merdeka yang terus melakukan apa yang ada pada jalur kebenaran. Sekalipun masih banyak orang yang ada di sekitar hidup kita berbuat curang, tetapi marilah kita memiliki pendirian karakter sebagai pengikut Kristus yang hidup dengan penuh kejujuran. Jangan kita menjalani kehidupan ini di dunia yang merdeka ini terus diwarnai dengan amarah, kebencian, dipenuhi dengan emosi. Tapi mari kita memaafkan satu kepada yang lain. Mengasihi dirubah atau mengasihi dalam bentuk nyata. Jangan hanya menjadi slogan saja. Itulah karakter manusia merdeka. Karena itu dalam memaknai kemerdekaan Indonesia di tahun ini, kita diajak menjadi manusia yang benar-benar merdeka. Yang patut kita garis bawahi ini, benar-benar merdeka. Karena Allah telah memberkakan setiap orang yang percaya. Kiranya Indonesia diberkati Tuhan, keluar dari penjajahan oleh bangsa sendiri, dan kiranya kita juga semakin mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Kemerdekaan hidup yang sempurna hanya kita dapatkan melalui Kristus. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan terpenting saat ini adalah, sudah berapa tahun Indonesia merdeka? Atau pertanyaan terpenting hari ini bukan sudah berapa tahun Indonesia merdeka, melainkan sudah berapa lama saya hidup dalam kemerdekaan yang diberikan Kristus? Apakah saat ini saya masih terjajah oleh dosa yang menguasai hati saya? Ataukah saya benar-benar hidup dalam dunia yang sudah merdeka dan merdeka dari perbuatan dosa? Dalam rangka memeriahkan kemerdekaan kita di usia yang ke-81 tahun ini, kita diajak untuk merefleksikan kehidupan kita yang benar-benar merdeka dari belenggu dosa. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan, menguatkan kehidupan sekalian kita, bangsa yang sedang kita syukuri atas kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing, tetapi masih terjajah dalam tanda kutip dalam kehidupan bangsa sendiri. Mari kita keluar dari penjajahan oleh diri kita sendiri ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, di tengah kesibukan pelaksanaan dan tanggung jawab kami di saat ini, kami boleh diberi kesempatan sesaat untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah berkat kebenaran firman-Mu di saat ini menjadi sukacita bagi kami yang saat ini dalam rangka merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Bercermin dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan, mampukanlah kami menjadi anak bangsa yang benar-benar memaknai arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Teristimewa, belajar dari kebenaran firman-Mu saat ini, bawalah kehidupan kami sebagai anak bangsa untuk benar-benar menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang terlepas dari belenggu-belenggu perbuatan dosa. Karena itu diberkati sekalian kami, pendengar setia program Mutiara Pagi di saat ini, mulai dari orang tuaku yang sudah lanjut usia, oma opa, dalam tanggung jawab iman yang terus setia mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Dalam masa lanjut usia mereka, Tuhan berikanlah kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kemampuan, sehingga masa lanjut usia yang mereka jalani terus diwarnai dengan kebahagiaan, kegembiraan, sambil mereka diberi kesempatan untuk menyaksikan segala perjuangan hidup anak-anak cucu mereka di hari-hari hidup yang dijalani. Kerinduan mereka biarlah kiranya keberhasilan, kesuksesan untuk anak-anak cucu Tuhan tetapkan menjadi bagian hidup mereka. Jamalah kehidupan orang tuaku yang sudah lanjut usia, berikanlah kekuatan, kesehatan, berkat panjang umur, sehingga semua yang menjadi kerinduan mereka Tuhan tetapkan menjadi bagian hidup mereka. Diberkati kami sekalian di tengah perjalanan hidup kami, di tengah rumah tangga dan keluarga kami, dalam hidup bersama sebagai suami istri, orang tua, anak-anak, kakak beradik, saudara bersaudara, Engkau kiranya tetap merangkul keberadaan hidup kami. Dijauhkan kehidupan kami dari hal-hal yang tidak dikehendaki, tetapi biarlah berkat keselamatan daripada-Mu terus menjadi bagian kehidupan kami dengan rumah tangga keluarga masing-masing kami. Sambil kami memohon dijauhkan kehidupan kami dari hal-hal yang tidak dikehendaki bersama, tetapi biarlah berkat keselamatan dan kemujuran daripada Tuhan terus menjadi warna kehidupan kami, sehingga apa yang kami rencanakan untuk kami raih di masa yang akan datang, Tuhan pun tetapkan menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sambil kami berdoa bagi pendengar setia yang mungkin saat ini dalam keadaan tubuh yang kurang sehat, kami percaya dengan cinta kasih-Mu melalui usaha upaya pengobatan yang mereka lakukan, ada berkat pemulihan, ada berkat kesembuhan. Bagi mereka yang berduka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi, Tuhan akan menghapus lenangan air mata duka cita, menggantikannya dengan sukacita iman. Karena kami mengimani bahwa hidup kami manusia di dunia ini hanyalah sementara, dan itu semua ada dalam rancangan kasih setia Tuhan. Karena itu berikanlah penghiburan sejati bagi mereka yang berduka cita. Bagi mereka yang mungkin dengan berbagai persoalan hidup yang saat ini menghimpit kehidupan mereka, kami pun taruhkan gumul mereka ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Angkatlah setiap beban pergumulan mereka ya Tuhan, sehingga dengan demikian ada sukacita dan sejahtera yang terus menjadi bagian warna kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, segala pelaksanaan tugas pekerjaan kami yang kami lakukan di sepanjang hari-hari hidup kami, kami terus taruhkan ke dalam tangan kasih setia-Mu, sehingga semua yang kami kerjakan dan lakukan tidak sia-sia tetapi membuahkan keberhasilan dan kesuksesan dalam meraih masa depan yang gemilang, dalam meraih hari-hari hidup yang penuh dengan perjuangan. Karena itu segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan yang berkenan kepada-Mu, kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh keberadaan pendengar setia program Mutiara Pagi di saat ini maupun di hari-hari yang akan datang, kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami ketika pada tepatnya kemarin hari 17 Agustus di tahun 2026 kami boleh merayakan kemerdekaan bangsa dan negara yang ke-81 tahun. Bercermin dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan, biarlah kiranya bangsa dan negara ini benar-benar merdeka dari segala lini kehidupan yang kami jalani. Diberkati pemerintah bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok pedesaan, sehingga dengan hikmat-Mu mereka mampu menjadi pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan, pemimpin yang penuh dengan karakter Kristus, sehingga mereka dengan kasih menjalankan roda kepemimpinan sebagaimana kerinduan harapan seluruh bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami pun berdoa bersama dengan anak bangsa yang saat ini ada dalam pergumulan karena berbagai bencana alam yang terjadi. Tuhan, kami taruhkan gumul mereka ke dalam tangan kasih setia-Mu, sambil kami memohon kasihanilah mereka, bahkan kami sekalian, sehingga dalam gumul seberat apapun itu, cinta kasih Tuhan tetap nyata melalui bentuk-bentuk kasih sayang lewat bantuan-bantuan yang boleh mereka terima melalui peristiwa yang terjadi. Gempa bumi yang terjadi di NTT, Tuhan yang akan menjamah mereka yang terdampak, bahkan menggerakkan hati kami semua untuk saling mengasihi, saling topang menopang membantu satu kepada yang lain, bahkan bencana-bencana di daerah-daerah lainnya. Kami taruhkan bumi NKRI yang kami cintai ini dengan penuh cinta kasih Tuhan, sehingga semua berjalan sebagaimana kerinduan dan harapan bersama. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi pemerintah yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Tuhan akan memberkati kehidupan kami yang ada di bumi Porodisa ini. Pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan roda kepemimpinannya pun diberkati Tuhan, sehingga semua pelaksanaan tugas tanggung jawab kepemimpinan mereka berjalan sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan. Mereka menjadi pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan, membawa kehidupan kami yang ada di bumi Porodisa ini dengan kehidupan yang diberkati, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai satu kepada yang lain. Karena itu tanggung jawab kepemimpinan mereka kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang. Diberkati kami semua masyarakat Talaut yang ada di Tinonda sampai Napombaru mendiami bumi Porodisa ini. Ajarlah kami untuk saling mencintai, saling mengasihi satu kepada yang lain, sehingga cinta kasih Tuhan membawa kehidupan kami kepada hidup yang rukun dan damai, hidup yang saling mengasihi, saling memaafkan, saling topang menopang, saling mendoakan. Karena janji firman-Mu pun ketika kami hidup rukun dan damai, kesanalah berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Dan itu menjadi kerinduan bagi kami yang mendiami bumi Porodisa yang kami pijak ini. Jauhkan kehidupan kami dari amarah, kebencian, iri hati, dan dendam. Tetapi biarlah kasih setia Tuhan merangkul keberadaan hidup kami, sehingga kami tetap hidup di bumi Porodisa yang kami cintai dengan penuh ketenangan, dengan penuh cinta kasih, saling menghormati, saling bergandengan tangan melangkah di dalam iman kepada Tuhan untuk menciptakan suasana persaudaraan yang penuh dengan kerukunan. Karena itu ya Tuhan, seluruh keberadaan hidup kami, kami taruhkan ke dalam tangan kasih setia-Mu. Bahkan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan kami masing-masing, kami pun percaya ada dalam kendali kasih dan kuasa Tuhan, sehingga dari setiap apa yang kami kerjakan dan lakukan mendatangkan berkat dan sukacita di tengah-tengah kehidupan sekalian kami. Terima kasih Tuhan, kami pun berdoa buat bumi Porodisa yang kami pijak dan diami ini. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi bumi yang kami pijak ini. Saat ini kami ada dalam suasana musim kemarau, angin yang bertiup dengan kencang, kami taruhkan semua itu ke dalam kendali kuasa Tuhan. Ajarlah kami dengan hikmat-Mu untuk boleh memahami setiap situasi cuaca yang terjadi, agar kami saling menjaga satu kepada yang lain, menjaga bumi yang kami cinta ini, sehingga terhindar dari segala bencana malapetaka apapun. Tetapi kuasa Tuhan yang mengendalikan kehidupan kami, mengendalikan cuaca dan alam yang kami ada bersama-sama untuk menjaga kehidupan di bumi Prodisa yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan, kami pun berdoa buat kehidupan hamba-hambamu yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab masing-masing mereka. Mulai dari pimpinan, bahkan seluruh pegawai, karyawan, tenaga honorer, cleaning service, security, dalam pelaksanaan tupoksi masing-masing mereka ya Tuhan. Kau memberikan kekuatan kemampuan kepada mereka untuk terus melakukan tugas tanggung jawab sebagaimana mestinya. Baik mereka yang sudah beraktivitas di studio saat ini, maupun mereka yang mungkin sudah berada di lapangan atau mempersiapkan diri untuk bersama di tempat ini. Tuhan memberkati setiap tugas tanggung jawab mereka, memberkati pelaksanaan pekerjaan mereka, sehingga semua yang mereka lakukan berkenan kepada-Mu, itu menjadi seluruhan berkat bagi banyak orang. Sarana prasarana yang ada di RRI Pro 1 Telaut ini pun tetap diberkati Tuhan, sehingga berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan program-program yang ada di RRI Pro 1 Telaut ini, kami percaya pun ada dalam berkat penyertaan Tuhan, sehingga semua yang menjadi program unggulan yang ada di RRI Pro 1 Telaut ini menjadi seluruhan berkat bagi banyak orang. Ini yang menjadi doa permohonan syukur kami ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami rencanakan untuk kami lakukan di sepanjang hari ini maupun di hari-hari yang akan datang teristimewa dalam memaknai suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Kami taruhkan ke dalam tangan kasih setia-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin.
1: Bahwa kemerdekaan itu diraih dengan tidak dengan santai-santai, semuanya dengan penuh perjuangan.
2: Warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salpiani. Berita yang pertama pendengar, perayaan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di tahun kedua Kecamatan Kawangkoan Bersatu bertempat di Stadion SH Sarundayang berjalan dengan damai, aman, dan lancar.
3: Momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 tahun kedua Kecamatan Kawangkoan Raya 30 Desa Kelurahan Bersatu melaksanakan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 2026 berlokasi di gelanggang olahraga Stadion Dr. S.K. Sarundayang berjalan penuh hikmat, aman, dan lancar. Dengan Inspektur Upacara Camat Kawangkoan Utara, Venti Telma Lapian, Sarjana Ekonomi. Selesai upacara, Inspektur Upacara Venti Telma Lapian mengatakan mewakili Camat Kawangkoan Stanley David Umbo, Camat Kawangkoan Barat, Happy Lumintang, tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada masyarakat di 30 desa kelurahan yang telah menunjukkan jiwa nasionalis merayakan HUT RI ke-81 tahun 2026 secara bersama-sama.
4: Camat Kawangkoan Utara mewakili kepada anak-anak pasukan pengibar bendera tahun 2026, karena kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat fokus kita lihat ketika adanya upacara, dan sukses yang mereka sudah raih pada hari ini kami yakin dan percaya adalah upaya usaha yang mereka sudah jalankan selama mereka melaksanakan latihan.
3: Hal yang sama juga dikatakan dan Ramil 130208 Kawangkoan Tompaso Letda Infantri Joyke Rontos SAMM menyampaikan bahwa kesuksesan memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kecamatan Kawangkoan Raya telah dipersiapkan jauh sebelumnya.
5: Sepekan ini sudah mempersiapkan bagaimana untuk mensukseskan akan
6: kita akan mulai
5: perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini.
6: Dan ini merupakan
3: begitu juga dikatakan Kapolsek Kaungkuan Ibda Rintolangi, upacara HUT RI ke-81 di Kecamatan Kaungkuan Raya telah berjalan dengan aman lancar.
5: Kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!
3: Adapun petugas paskibra adalah Komandan Pasukan Lionel Whitelove Sayo, pembawa baki Pelof Amelia Kembau, pembentang Givenly Raidi Waluko, penggerak Ibrani Kaisario Kindangin, penarik Anugrah Pio. Dari Minasa, Jep Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upacara detik-detik proklamasi peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Utara berlangsung hikmat, ditandai dengan pengibaran bendera merah putih.
7: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan detik-detik proklamasi ke-81 tingkat provinsi di halaman kantor gubernur Jalan 17 Agustus Manado. Upacara yang berlangsung hikmat ditandai dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka dari SMA Sederajat di Sulawesi Utara. Pembaca teks proklamasi dipercayakan kepada Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen. Kepada wartawan, Gubernur Julius Silvanus seusai upacara mengatakan peringatan HUT proklamasi menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya proklamator yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Dan tentunya dari ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia kemerdekaan kita ini, tentunya kita banyak mengintrospeksi ya, bahwa kemerdekaan itu diraih dengan tidak dengan santai-santai ya, semuanya dengan penuh perjuangan ya, darah dan air mata bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Tentunya kita sekarang wajib meneruskan ya, makna dari kemerdekaan itu tentunya kita sebagai penerus akan melanjutkan perjuangan saudara-saudara kita, pahlawan-pahlawan kita yang sudah mendahului, untuk mari kita sama-sama majukan Sulawesi Utara, majukan Indonesia ya. Tentunya tidak sendiri kita pemerintah.
7: Tema resmi peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Makna berdaulat menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk berdiri kokoh dan mandiri di atas kaki sendiri. Adil, pentingnya pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Sementara makmur menggambarkan cita-cita tercapainya kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok Nusantara. Demikian Bobby Sabeka melaporkan.
2: Momentum perayaan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kakanwil Kemenag

0: Indonesia diberikan kedamaian oleh Allah melalui tentu usaha-usaha dan ikhtiar daripada kita semua, terutama bagaimana kita bisa membangun dan melaksanakan asta cita daripada Pak Presiden menjaga kerukunan umat beragama. Alhamdulillah dari tahun ke tahun indeks kerukunan umat beragama semakin naik, yang tahun ini kita sudah masuk pada angka 81%. Kemarin kita 79 dan alhamdulillah ini naik. Olehnya itu momentum ini tentu kita syukuri agar bangsa kita tetap aman, harmoni, rukun dalam rangka untuk menjadikan Indonesia maju, adil dan makmur.
1: Ulia secara khusus mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk mempertahankan kerukunan antar umat beragama. Menurutnya kehidupan yang harmonis menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong pembangunan daerah yang semakin maju.
0: Mari kita jadikan ini sebagai sebuah momentum untuk merefleksi kembali pesan-pesan daripada para pendiri negeri ini, di mana mereka ketika mendirikan bangsa ini dalam keragaman, dalam perbedaan suku agama, tapi mereka bisa melahirkan yang namanya Indonesia. Inilah pesan moral bagi kita sekalian, sehingga itu bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, mari kita tetap tegakkan kerukunan umat beragama, jaga harmoni dalam rangka untuk kita bisa membangun daerah yang lebih maju lagi.
1: Momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 diharapkan tidak hanya menjadi perayaan seremonial bagi masyarakat. Peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan, menjaga toleransi, serta membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman Indonesia. Aryani Kalangi melaporkan.
2: Komandan Kelompok 17 Pagi, Steve Sawelo, dedikasikan prestasinya sebagai Paskibraka Sulawesi Utara kepada almarhum kakaknya.
3: Kisah penuh haru dan kebanggaan mengiringi keberhasilan Paskibraka Sulawesi Utara 2026 dalam menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kantor Gubernur Sulawesi Utara. Steve Sawelo, anggota Paskibraka Sulawesi Utara yang dipercaya mengemban tugas sebagai komandan kelompok 17 pagi, mengungkapkan kepercayaan ini merupakan sebuah kebanggaan yang tidak ternilai. Ia merasa mendapat kesempatan menjalankan tugas negara sekaligus membawa nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam momentum bersejarah peringatan kemerdekaan Indonesia. Namun di balik kebanggaan tersebut, putra dari Charles Sawelo dan Elmi Kudibai tersimpan kisah emosional yang begitu dalam. Ia mengenang keluarganya termasuk sang kakak yang telah berpulang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ia pun mengungkapkan bahwa tugas yang dijalankannya dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan dan cinta kepada sang kakak.
4: Mungkin perasaan yang saya rasakan itu kebanggaan yang luar biasa, terpilih sebagai Paskibraka tingkat provinsi dan mewakili teman-teman dari Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk bisa ada menjalankan tugas negara untuk Ibu Pertiwi, dan saya sangat terharu. Orang tua saya, kakak saya juga terharu dengan setiap pesan dan kesan yang diberikan, dan saya juga mengenang kakak saya yang telah berpulang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dedikasi ini saya berikan untuk beliau. Cita-cita saya kedepannya akan menjadi seorang raja dipedem.
3: Baginya, menjadi Paskibraka bukan sekadar mengenakan seragam dan jalankan tugas dalam sebuah upacara. Pengalaman tersebut menjadi proses pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Berita selanjutnya pendengar, 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia masih banyak tantangan di dunia pendidikan, khususnya wilayah perbatasan.
5: Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, dunia pendidikan berada pada titik temu antara ikhtisar transformasi digital dan tantangan klasik fasilitas belajar. Momentum kemerdekaan ini mendorong anak didik untuk menjadi motor kemajuan bangsa melalui riset, inovasi, dan akses belajar yang merata. Meski pekerjaan rumah seperti perbaikan ruang kelas rusak dan kesejahteraan guru masih harus dituntaskan. Hal ini dikatakan Camat Miangas Kabupaten Talaut Oli Kita Papalapu Esos MM. Dia mengatakan untuk pendidikan di Kecamatan Miangas sudah terpenuhi setelah Bapak Presiden Prabowo Subianto berkunjung bulan Mei yang lalu. Untuk fasilitas belajar sudah penuhi, namun saat ini masih ada kendala dengan tenaga pendidik.
6: Memang kalau berbicara tentang tenaga pendidik sendiri, memang di sini kami masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Karena untuk itu kemarin juga kami sudah menyampaikan juga permohonan kami kepada Bapak Menteri agar supaya kami walaupun sudah di

0: revitalisasi pembangunannya, bahkan media belajarnya itu sudah terpenuhi, tetapi ketika tenaga pendidik juga belum terpenuhi, nah itu menjadi kendala juga ya.
1: Capaian dan kemajuan digitalisasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi yang diperluas guna meratakan mutu ilmu pengetahuan di berbagai wilayah. Sementara itu, Dr. Andes Arnold Poli SH MAP mengatakan untuk negara maju terlebih dahulu diperhatikan adalah tenaga pendidik termasuk peningkatan kesejahteraannya.
2: Untuk negara mau maju perhatikan dulu kepada pendidikan. Di dalamnya ada pengangkat pendidik. Berkibat semedar situ sudah dapat melihat, coba lihat ini Jepang. Mereka sangat menghormati, menghargai tenaga kependidikan. Dosen, kemudian pengawas, kepala sekolah. Itu saya yakin bahwa pendidikan akan meningkat.
1: Kemerdekaan Indonesia bukan hanya pembangunan namun pendidikan juga, dan tenaga pendidik harus dimerdekakan pula. Miki Kodowati melaporkan.
3: Gerai Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Minahasa Utara terus bertambah.
4: Kabupaten Minahasa Utara merupakan daerah strategis pembangunan Koperasi Merah Putih karena perekonomian masyarakat dan support pemerintah setempat sedemikian kuat. Bahkan saat peluncuran Koperasi Merah Putih beberapa waktu lalu, Minahasa Utara melalui Kopdes Merah Putih Kauditan telah terbangun beserta fasilitasnya. Sekretaris Daerah Minahasa Utara Novli Wawiling mengatakan, untuk tahap pertama telah mendapatkan lokasi pada 31 titik di daerah tersebut. Menurut Sekda, gerai atau etalase sangat penting bagi Koperasi Merah Putih agar memudahkan akses masyarakat.
5: Namun intinya ketika di desa ada peluang ketersediaan lahan, itu kita dorong agar supaya kita bisa pemerintah desa bisa mempercepat penyediaan lahan untuk kemudian gerai Koperasi Merah Putih ini dapat.
4: Pada saat ini 3 gerai dalam perampungan di Minahasa Utara dengan 1 gerai di Kauditan menuju operasional. Ketika semua berjalan lancar, Pemkab Minahasa Utara telah mendata 70 titik lahan potensial untuk gerai Koperasi Desa Merah Putih tahap selanjutnya. Audi Kandores melaporkan.
3: Berita yang terakhir pendengar, masyarakat dihimbau untuk mewaspadai 3 penyakit yang berpotensi besar berjangkit di musim kemarau berkepanjangan ini.
6: Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai penyebaran penyakit di musim kemarau berkepanjangan ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Dr. Oliviana Ratu mengatakan ada 3 penyakit yang bisa muncul di saat musim kemarau, yakni ISPA, dehidrasi, dan demam berdarah.
7: Beberapa penyakit yang ada di masyarakat di tengah-tengah cuaca yang panas ini antara lain adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan bagian atas atau ISPA yang ditandai dengan flu yang akan berkelanjutan dengan batuk, dan ini harus cepat diatasi dan diobati dan dirawat. Sebaiknya berkunjung ke puskesmas terdekat atau rumah sakit supaya tidak menyebabkan kondisi infeksi pernafasan bagian atas yang lebih parah atau menimbulkan komplikasi lanjut. Dan kedua, kita juga akan terpapar dengan kekurangan cairan untuk tubuh kita seperti yang disebut dehidrasi. Makanya dianjurkan kita minum lebih banyak dari biasanya. Yang ketiga, bisa juga ada kasus-kasus demam berdarah karena cuaca yang panas, sumber air mungkin berkurang sehingga banyak penampungan-penampungan air yang tidak ditutup dengan baik sehingga menjadi tempat atau sumber berkembang biaknya jentik-jentik nyamuk.
6: Untuk itu masyarakat dihimbau untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengkonsumsi makanan yang bergizi, lebih memperbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan serta cairan, dan juga dihimbau untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah di tengah kondisi cuaca panas atau kemarau saat ini. Roy Pesak melaporkan.
3: Pendengar, sekian warta berita daerah pagi hari ini edisi Selasa 18 Agustus 2026. Saya Lin Solviani, selamat pagi.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di pagi hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026, IREN membersamai Anda dari pukul 5 sampai pukul 10 pagi. Dan pendengar, kita masih dalam semangat perayaan HUT yang ke-81 Republik Indonesia. Namun kita juga tidak akan melupakan saudara-saudara kita yang terkena bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Ya, kiranya bantuan segera tiba, baik yang dari pemerintah maupun dari swasta. Dan pantauan dari beberapa berita yang telah IREN baca pada kemarin, dari salah satu partai bersama kadernya ada Pak Ganjar Pranowo dan juga Ibu Risma, mantan wali kota Surabaya, sudah mengantarkan bantuan baik logistik dan juga uang ke lokasi bencana alam, dan juga salah satu konten kreator sekaligus influencer dari Sumatera Barat, yaitu Ferry Irwandi, yang berhasil mengumpulkan donasi melalui platform kitabisa.com sebanyak 2 miliar dalam sehari.

bumi Pulau Sumatera, khususnya dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mengirimkan bantuan 1 ton rendang bagi korban bencana gempa bumi dan tsunami. Ya, tsunaminya meskipun hanya 1 meter gelombang tinggi dari gelombang tsunami, tetap terhitung sebagai tsunami yang terjadi setelah gempa di Nusa Tenggara Timur. Dan bantuan ini dikirimkan pada hari kemarin, tanggal 17 Agustus 2026. Penyaluran logistik makanan tersebut khas dari Sumatera Barat, yaitu rendang, dilepas setelah upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Gubernur Sumatera Barat. Bantuan darurat tersebut dikirimkan guna meringankan penderitaan warga serta perantau terdampak. Pengiriman logistik dilakukan melalui jalur udara menggunakan armada pesawat Hercules dari Pekanbaru. Hidangan lokal tersebut dipilih karena dinilai tahan lama serta kaya kandungan gizi. Bentuknya yang praktis juga mempermudah distribusi langsung ke beberapa titik lokasi pengungsian. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menjelaskan bahwa penggalangan bantuan dikoordinasikan sejak hari pertama bencana terjadi. Bantuan rendang yang kita kirim sebanyak 1 ton untuk tahap pertama, kata Mahyildi seperti diwartakan RRI. Kita berharap bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur lanjutnya. Pihak TNI Angkatan Udara mendukung penuh misi kemanusiaan lintas pulau ini demi mempercepat distribusi logistik. Komandan Lanut Sultan Syahrir Padang, Kolonel Naf Wahyu Bintoro, menjelaskan teknis penerbangan bantuan kemanusiaan. Dan rencananya pengiriman kisaran 11 pada jam 11 siang menggunakan pesawat Hercules, tutup Wahyu.

Iya, kembali lagi bersama Iren di Pro 1 RRI Talaut di pagi hari ini, pendengar. Jadi setelah tadi Iren membagikan informasi tentang beberapa bantuan yang sudah masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa bumi sebesar 7,7 skala Richter, ada juga pendengar dari wilayah Yogyakarta, khususnya dari Nasi Darurat Jogja, yang membuka bantuan khusus buat mahasiswa dan mahasiswi di kota Yogyakarta yang berasal dari Pulau Flores dan sekitarnya, yang dibuktikan dengan KTP dan kartu mahasiswa, yang mengalami kesulitan makan akibat dampak gempa di kampung halaman, dipersilahkan untuk mengirimkan WA ke nomor admin Nasi Darurat Jogja di 0813-1629-03019 untuk mendapatkan akses bantuan makanan dari Nasi Darurat Jogja untuk bertahan sementara di kos atau asrama. Dan pendengar, ini juga bantuan dari Nasi Darurat Jogja juga, pendengar, sudah dilakukan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari Sumatera ketika bencana banjir yang terjadi pada tahun lalu, dan pastinya terdampak pada mahasiswi dan mahasiswa yang berasal dari Sumatera, khususnya dari Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, yang juga mengalami keterlambatan karena keluarganya menjadi salah satu korban dari bencana alam yang terjadi di Sumatera, di Pulau Sumatera pada tahun lalu. Dan hal yang sama juga, pendengar, dilakukan oleh Nasi Darurat Jogja untuk mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari Flores dan sekitarnya yang terdampak pada bencana alam gempa bumi sebesar 7,7 skala Richter di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dan pendengar, nasi darurat Jogja ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi bantuan ini akan didapatkan secara gratis dengan hanya bersuara melalui chat WhatsApp kepada admin Nasi Darurat Jogja. Dan tentu saja pendengar, apabila Anda sekalian ingin membantu masyarakat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa bumi, bisa mungkin menggalang dana bersama warga yang lain, atau bisa juga langsung ke platform yang sudah tersedia, baik kitabisa.com dan yang lain, untuk memberikan bantuan baik uang ataupun logistik yang lain. Dan kita berdoa bersama pendengar untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam, baik di Nusa Tenggara Timur ataupun di tempat lain, seperti di Kalimantan yang sekarang mengalami gangguan karena asap dari kebakaran hutan yang ada di sana. Ya, kita berdoa mereka baik-baik saja, sehat-sehat saja, sekalipun dalam pengungsian atau dalam situasi yang kurang baik, mereka tetap bisa mendapatkan bantuan yang layak. Dan tentu saja untuk para relawan yang terjun langsung ke tempat-tempat bencana, kiranya bisa sampai di sana dengan selamat.

perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini mencakup pengalaman pribadi dan perjuangan politik Tan Malaka selama periode 1922 hingga 1949, ketika ia terlibat aktif dalam gerakan anti-kolonialisme dan menghadapi penahanan berulang kali di berbagai negara. Tan Malaka, seorang pemikir dan revolusioner Indonesia, menulis buku ini untuk mendokumentasikan perjalanannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang menceritakan penangkapan dan penahanannya di berbagai negara seperti Filipina, Belanda, dan Inggris hingga akhirnya di Indonesia. Di setiap penjara, Tan Malaka tidak hanya menjalani hukuman fisik, tetapi juga memanfaatkan waktunya untuk merenung, menulis, dan merumuskan ide-ide politik yang menjadi landasan pergerakan kemerdekaan. Bagian pertama buku ini menggambarkan penangkapan Tan Malaka di Manila, Filipina pada tahun 1922. Di sini, Tan Malaka dihadapkan pada ancaman hukuman mati, namun ia berhasil bertahan dengan sikap tenang dan strategi diplomatis yang membuatnya tidak diekstradisi ke Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Selama di penjara ini, ia mulai menulis dan memperdalam pemikirannya tentang pentingnya perjuangan bersenjata dalam melawan penjajahan. Setelah dibebaskan dari penjara di Filipina, Tan Malaka melanjutkan perjuangannya di Eropa, namun ia kembali ditangkap dan ditahan di Belanda dan Inggris. Dalam bagian ini, Tan Malaka mengisahkan pengalamannya berinteraksi dengan tahanan politik lain dari berbagai negara, serta bagaimana ia terus memperkuat pemikiran Marxismenya. Ia juga menyaksikan perubahan politik global yang dipicu oleh Perang Dunia Pertama dan dampaknya terhadap gerakan kemerdekaan di negara-negara jajahan. Bagian terakhir buku ini menceritakan kembalinya Tan Malaka ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan dan penjara. Di Indonesia, ia bergabung dengan perjuangan kemerdekaan yang tengah mencapai puncaknya. Namun, Tan Malaka tidak hanya menghadapi ancaman dari penjajah Belanda, tetapi juga dari sesama pejuang kemerdekaan yang berbeda pandangan politik. Penahanannya di Indonesia menunjukkan konflik internal di kalangan pejuang kemerdekaan dan bagaimana Tan Malaka tetap teguh pada prinsip-prinsipnya meski menghadapi kesulitan yang luar biasa. Pendengar, buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya merupakan catatan autobiografi, tetapi juga refleksi mendalam tentang strategi perjuangan dan filsafat politik Tan Malaka. Buku ini mencerminkan pemikiran revolusioner Tan Malaka yang dipengaruhi oleh Marxisme, di mana ia percaya bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui perjuangan rakyat yang terorganisir dan bersatu. Tan Malaka juga mengkritik sikap kompromi yang diambil oleh beberapa pemimpin pergerakan nasional yang menurutnya melemahkan perjuangan. Meskipun Tan Malaka seringkali dianggap sebagai sosok kontroversial dalam sejarah Indonesia, buku Dari Penjara ke Penjara tetap menjadi salah satu karya penting yang memberikan wawasan tentang sisi lain perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini menawarkan perspektif yang berbeda dari narasi mainstream tentang kemerdekaan Indonesia, menyoroti tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh para pejuang kemerdekaan. Hingga kini, karya Tan Malaka ini masih relevan sebagai bahan kajian bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang perjuangan politik dan kemerdekaan Indonesia. Buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya sebuah memoir, tapi juga sebuah manifestasi dari keteguhan seorang revolusioner yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan meski harus menghadapi berbagai rintangan dan pengkhianatan. Dari RRI untuk Indonesia.

0: suka juga lagu ini, Nak. Selalu ada di nadimu kan judulnya?
1: Iya, Bu. Aku lagi latihan aja.
0: Wah, merdu suara kamu. Kamu tahu nggak arti dari lagu ini?
1: Kayak kita harus kuat ya, Bu. Walau hidup kadang nggak baik.
0: Benar. Dan tahu nggak, Nak? Di hidup yang kadang nggak baik ini, kita punya bekal penting. Namanya Pancasila.
1: Oh, yang sering kita ucapin waktu upacara.
0: Iya, coba kamu sebutin. Masih inget gak?
1: Ingat dong. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Wah, bangga deh sama anak ibu masih ingat ternyata. Tapi Nak, yang paling penting nih, Pancasila bukan hanya dihafal saja, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Maksudnya, Bu?
0: Nah, jadi diamalkan itu artinya dilakukan sehari-hari di mana saja kamu berada. Contohnya, berdoa sebelum makan dan belajar itu mengamalkan sila pertama. Atau ketika kamu menolong teman di sekolah dan sopan pada guru, itu mengamalkan sila kedua.
1: Oh iya, ingat Bu. Ibu guru juga pernah bilang kalau mengikuti upacara dan menjaga kebersihan sekolah itu amalan sila ketiga kan?
0: Benar, karena dengan begitu kamu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga ada kebersamaan. Jadi Nak, kalau kamu mau mendengar pendapat teman tanpa marah-marah, itu mengamalkan sila keempat. Dan kalau sila kelima, kalau kamu tuh tidak pilih-pilih teman hanya karena mereka kaya atau miskin.
1: Oh, baik Bu. Jadi Pancasila itu bisa buat aku jadi anak yang baik dan kuat ya Bu?
0: Pastinya, karena kamu tuh punya dasar dalam cara berpikir dan bertindak baik di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Pancasila akan selalu ada di tengah badai sekalipun.
1: Hidup Pancasila!
0: Hidup Pancasila!

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja Ibu Ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.

Oke, ngomongnya sih di program Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini masih bersama saya Lin Sulmiani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Tentunya pendengar, masih Pro di kemarau, tentunya perubahan kondisi lingkungan juga mulai dapat dirasakan ya dalam berbagai aspek kehidupan. Curah hujan yang semakin rendah membuat persediaan air di sejumlah wilayah berpotensi berkurang. Tanah juga menjadi lebih kering, suhu udara pada siang hari juga bisa terasa lebih panas dan debu juga lebih mudah berterbang gitu ya. Dan di sisi lain, kondisi lingkungan yang kering ini juga bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan juga, serta berbagai dampak lain yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Dan bahkan pendengar BMKG pada akhir Juli 2026 kembali selalu mengingatkan mengenai potensi kekeringan dan peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan dalam kondisi kemarau yang kering, pendengar. Dan bahkan situasi tersebut menunjukkan bahwa memang menghadapi musim kemarau ini bukan hanya persoalan bagaimana bertahan dari cuaca panas, ada hal yang jauh lebih penting juga untuk diperhatikan, yaitu bagaimana masyarakat menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan gitu ya. Dan bahkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang lebih kering dapat menjadi salah satu faktor yang membuat berbagai gangguan kesehatan lebih mudah muncul atau memperburuk kondisi orang yang sebelumnya memang sudah memiliki keluhan kesehatan tertentu, pendengar. Oke, yang pastinya untuk Anda di Sumatera hari ini masih banyak lagi terkait informasi musim kemarau gitu ya untuk hari ini. Dan tentunya nanti akan kita hadirkan lagi informasinya terlengkap di ruang dengar Anda. Dayu Renita, mulai langkahmu untuk Anda di Sumatera hari ini.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Bab kedua, mengelola perubahan. Buku ini menyoroti pentingnya manajemen yang perubahan yang efektif. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan organisasi dan tim untuk menghadapi perubahan, termasuk bagaimana mengidentifikasi hambatan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Penulis juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif selama proses perubahan. Bab ketiga, inovasi. Buku ini menekankan bahwa inovasi adalah elemen yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Penulis mengajak para pemimpin untuk memotivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4, kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5, mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab ke-6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Buku 7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, Jangan Protes Pada Proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mereka. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: sekolah, ada temannya nyanya. Kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi, Nael pikir-pikir, benar juga ya, Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nael, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

Oke, okay, terima kasih pendengar selalu bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi yang bisa didengarkan juga di seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan satu lagi pendengar akan kita hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Berita dari Pro 3 Jaringan Internasional. Jadi tetap terus bersama kami di sore hari ini, selamat berita. Kita akan hadir lagi di program Manado Pagi dan saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rusdiana.